0: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya, ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri, karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
0: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji Dupito Simamora mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Nia Rumenteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antara sudah kita berikan dengan nebulizer sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Pauji menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamlak Nirm ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO-nya kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO-nya kan memberikan himbauan, memonitor gitu, kemudian yang memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melalui Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40. Dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40.
1: Dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5 naik. 2 per kilo. Naik udah kemarin. Ya, kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Teh harga 3 sekarang turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24. Sedikit turun.
0: Hari ini.
4: Sekarang 23. Berapa lagi?
0: Sebabnya apa?
4: Ya gak tahu, kok banyakan telur kok piye.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin tahu bagaimana informasi lalu lintas di hari Minggu ini, terutama di beberapa wilayah, tidak hanya di Jakarta, terutama juga di wilayah Banyumas, Jawa Tengah, dan di wilayah Porong, Sidoarjo, kita akan bergabung bersama Bribtu Eklesia. Selamat pagi, Bribtu Eklesia.
2: Baik, selamat pagi Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui TV dari MTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama yang akan saya pantau adalah di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas pada hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri terpantau di CCTV kami lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke tol airport pada pagi hari ini dari kedua arahnya juga relatif lancar. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar dan tidak memasuki atau tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini terpantau lebih kondusif lancar. Dan kami selalu ingatkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada atau menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan juga pengendara lainnya. Dari Jakarta Barat kita akan bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di Pospol Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Jalan Raya Cilacap Wangon yang akan menuju ke Jalan Aji Baran Wangon cukup normal dan lancar. Kemudian dari arah Terminal Wangon yang akan menuju ke arah Alun-Alun Wangon juga pada pagi hari ini lancar dan normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk angkutan barang, kemudian adanya bus antar kota yang melintas kawasan ini yang perlu Anda perhatikan ketika akan melintas kawasan ini. Dan juga memang kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini, untuk itu perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda. Kita lanjut ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, kemudian dari arah sebaliknya masih ramai lancar dan normal. Kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada saat ini juga masih kondusif lancar dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam didominasi oleh kendaraan pribadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mengantisipasi aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan juga para pesepeda yang melintas kawasan ini yang perlu Anda perhatikan dan tingkatkan konsentrasi Anda ketika akan melintas kawasan ini. Dan kita lanjut ke lokasi yang terakhir di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang normal pada pagi hari ini. Kemudian dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun Mojokerto pada pagi hari ini juga ramai dan lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti tronton dan juga truk angkutan barang. Untuk itu kami harapkan untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga antisipasi aktivitas masyarakat seperti para pejalan kaki yang melintas kawasan ini dikarenakan memang kawasan ini minim akan JPO. Untuk itu perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan antisipasi adanya aktivitas atau pusat perbelanjaan seperti pasar di kawasan ini yang perlu diperhatikan. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 268 kasus laka lantas dengan rincian 18 meninggal dunia, 34 luka berat dan 303 luka ringan. Dan dari 268 kasus laka lantas ini 76% didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berhati-hati, mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan kami selalu siap melayani Anda pada 1-500-669 atau Anda juga dapat mengunjungi Instagram dari Korlantas Polri.ntmc untuk mengetahui informasi-informasi terupdate dari kami. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
0: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurwaiti SPD MPD sebagai Kepala SMP Negeri 33 Palembang. Dalam hal ini kami sudah berjalan MPG selama lebih kurang 2 tahun dari tanggal 6 Januari 2025 sampai sekarang. Nah, untuk program MBG dari Presiden Prabowo dari pihak sekolah itu sangat mendukung, karena sekolah kita ini ekonomi orang tua mereka itu dari menengah ke bawah. Jadi MBG yang diberikan selama ini anak-anak itu dan bahkan orang tuanya sangat senang sekali, karena mereka untuk mengurangi ekonomi keluarga yang kurang mampu, jadi mereka merasa terbantu sekali. Dan juga satu bulan itu 2 kali kita mendapatkan daging, ya. Jadi kalau ayam itu setiap minggu kita mendapatkan ayam, ikan, telur, dan divariasi. Jadi untuk sampai saat sekarang ini, terima kasih kepada Bapak Prabowo sudah memberikan MBG kepada anak-anak. Jadi keuntungannya itu anak-anak bisa belajar lebih giat lagi, bahkan ini bisa tumbuh kembang untuk anak-anak. Jadi pertumbuhan tubuhnya dan juga gizinya ini bisa gizi seimbang. Jadi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah kamu istilah autokanibalisme pada hewan? Yaitu kondisi di mana hewan memakan dirinya sendiri ketika lapar. Hewan yang memakan dirinya sendiri ketika lapar adalah pertama, babi. Babi bisa menggigit tubuhnya sendiri atau sesama babi yang lain ketika terkurung dan stres. Kedua, ikan gapi. Memakan bagian tubuhnya sendiri jika ikan gapi terlalu tertekan dengan lingkungan sekitar. Ketiga, kadal. Beberapa kadal menggigit atau memakan ekornya saat kadal merasa terancam. Dan keempat, ular. Menggigit atau bahkan menelan tubuhnya sendiri karena kelaparan atau gangguan kesehatan.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami pagi hari ini juga akan mengajak Anda untuk mengetahui salah satu prestasi yang dilakukan oleh Yuda Pramudia, salah satu pemenang lomba fotografi yang ini diselenggarakan oleh UNESCO, dan ia adalah pelajar pelajar dari kelas 9 SMP Negeri 2 Kota Cimahi berusia 15 tahun. Dan ia meraih juara pertama dalam kompetisi fotografi internasional UNESCO Youth Eyes on the Silk Road 2026 untuk kategori usia 14 hingga 17 tahun. Bagaimana kemudian prestasi ini membawa nama harum untuk Indonesia? Kami akan hadirkan perbincangan langsung bersama sang pemenang lomba fotografi, ada Yuda Pramudia di ujung telepon.
1: Wawancara Pro 3.
0: Halo Yuda, selamat pagi.
2: Halo Kak, selamat pagi.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Yuda, saya mau ngucapin selamat dulu nih untuk hasil karyanya Yuda yang kabarnya menjadi juara satu. Congratulations ya.
2: Terima kasih Kak, terima kasih.
0: Oke. Yuda, ini kan kita taunya banyak kan dari medsos nih, tapi pengen dengar ya, dong betul. Ceritanya sebenarnya Yuda ini awal mulanya gimana sih bisa ikut lomba fotografi yang diselenggarakan oleh UNESCO ini?
2: Awalnya saya ketemu postingan ya di Instagram tentang lomba foto UNESCO ini.
0: Ya.
2: Yeah. Saya memang dari awal juga memang ada ketertarikan dari fotografi di bidang kebudayaan. Nah, karena di lomba foto UNESCO ini memang tema tahun ini mengangkat tentang warisan hidup, saya jadi merasa tertarik gitu untuk mengikutinya. Sekaligus juga saya juga ingin membangun portofolio untuk saya masuk ke SMK yang saya inginkan.
0: Oh, oke. Okay. Tapi sekarang kalau di SMP sebenarnya

0: Ya, ukiran kayu Jepara ini memang sudah diwariskan terhadap generasi ke generasi yang sudah turun temurun. Jadi saya ingin mendokumentasikannya dalam bentuk foto.
1: Dalam bentuk foto, oke. Lalu kemudian, pengapa ngambil fotonya, temanya ini, dan apa sih yang digambarkan dalam foto ini? Mungkin boleh cerita juga ke pendengar.
0: Pertama, saya ingin memang menunjukkan ya, kalau tradisi kayu Jepara ini, pertama jangan sampai punah. Dan juga saya ingin menyampaikan pesan di balik ukirannya, yaitu ukiran Jepara yang mungkin saat ini mungkin jarang diketahui ya. Jadi saya ingin membawa kembali lagi kayu Jepara, khususnya ini di panggung dunia.
1: Oke. Tapi sebenarnya kamu sehari-hari dekat nggak sih sama dunia apa pemahat kayu nih?
0: Oh enggak, saya nggak dekat. Cuma saya memang kebetulan untuk mengikuti kompetisi UNESCO ini, saya hunting dulu ke Bandung mencari pengrajin kayu Jepara.
1: Oh oke, jadi mencari ini ide gitu ya. Makanya ya, jalan-jalan ke Bandung dan mencari fotonya. Tapi sebenarnya ya, ada yang ngasih ide atau ini hasil kamu survei sendiri?
0: Ini hasil saya survei sendiri. Jadi gini, awalnya saya tuh pingin cari ya pengrajin wayang di Jelekong. Tapi sayangnya kan tidak membuahkan hasil, tidak bertemu dengan pengrajinnya.
1: Jadi
0: akhirnya tuh saya search ya di TikTok tentang pengrajin-pengrajin. Alhamdulillahnya ketemu pengrajin kayu Jepara di daerah Antapani, Cingived.
1: Jadi ini karena iseng-iseng malah ya? Bukan ya, yang betul utama kamu cari. Oke.
0: Ya, betul.
1: Wow. Nah, terus kalau dilihat ya, ini kamu fotonya pakai kamera profesional?
0: Iya, betul.
1: Jenis apa ini yang kamu pakai? Saya lagi sambil lihat-lihat nih fotonya nih.
0: Saya ini pakai Sony A7 Mark 4.
1: Oke.
0: Itu juga kebetulan bukan kamera saya, itu saya kamera pinjaman dari teman, terus sama lensanya itu juga saya pinjam.
1: Oh, wow. Ini dari hasil pinjaman ternyata kamu bisa membuat gambar yang sangat apa nih? Sangat serius nih gambarnya, bapak-bapak lagi memahat kayu-kayu itu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Waktu itu sempat fotoin beberapa pengrajin atau hanya bapak ini saja?
0: Hanya bapak ini saja.
1: Oke, dan bapaknya tahu waktu kamu ambil foto?
0: Tahu, soalnya kan waktu saya sudah datang ke workshopnya, saya terlebih dulu kan izin ke bapaknya untuk fotonya mungkin akan diikutkan ke kompetisi UNESCO begitu.
1: Terus setelah menang bilang juga nggak sama bapaknya nih?
0: Alhamdulillah sudah.
1: Udah bilang ya?
0: Iya, betul.
1: Terus apa kata bapaknya nih sama Yuda? Sempat ini juga gak sih komunikasi sehari-hari dengan si pengrajin ini?
0: Cuma baru sempat ketemu sekali aja kak.
1: Oh ya, waktu pas di pret foto ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, Yuda, ini kan kamu mengalahkan 7.000 karya dari 100 negara. Kamu sendiri melihat dari awal kamu optimis gak sih jadi pemenang? Pemenang keduanya dari Turki, yang ketiga dari China ini ya?
0: Betul. Awalnya tuh saya sama sekarang juga masih gak nyangka gitu ya, saya bisa menang di kompetisi fotografi yang tingkatnya internasional, apalagi ini diselenggarakan oleh UNESCO. Saya juga awalnya tuh percaya diri, tapi kan waktu pengumuman saya lihat hasil-hasil foto dari pemenang-pemenang yang juara 2, juara 3 gitu, bagus-bagus, saya tuh langsung, wah, ini foto saya menang atau enggak ya, itu saya tuh langsung gak percaya diri tuh langsung di situ. Nah, pas pengumuman ke juara ke-1 ada di situ Yuda Pramudia. Nah, alhamdulillah di situ saya senang banget.
1: Jadi kamu juga sebenarnya enggak menyangka ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Dan ini foto kamu sekarang dipasang nih di websitenya UNESCO nih ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, Yuda, dari sebuah cerita tentang pemahat begitu ya, apa sih sebenarnya juga yang mungkin mau kamu bagikan ke seluruh dunia? Kamu kasih penjelasan juga nggak foto ini?
0: Ya, itu saya kasih penjelasan di fotonya. Ada itu di website UNESCO.
1: Boleh.

0: tolong dijelasin pertanyaan juga ke pendengar. Kan pendengar nggak bisa baca nih, nggak semuanya langsung buka ke websitenya. Mungkin boleh Yuda jelasin apa sih yang mau Yuda pertontonkan, apa yang mau Yuda perlihatkan, apa yang mau Yuda ceritakan.
1: Jadi saya tuh ingin kalau misal kebudayaan itu, kebudayaan itu nggak bisa, bukan hanya kita temukan di museum atau tempat-tempat bersejarah, tapi foto tentang kebudayaan atau segala apapun itu bisa kita temukan melalui media terdekat, contohnya seperti handphone, kamera, dan sebagainya gitu.
0: Oke, dan salah satunya adalah gambar ini ya, bisa menggambarkan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Oke.
0: Cita-cita Yuda sendiri jadi apa?
1: Kalau saya sih cita-cita memang pinginnya jadi fotografer di Istana Presiden ya.
0: Amin.
1: Tentang apa mungkin, amin ya. Jadi apa namanya tuh mungkin sekretariat presiden ya kak.
0: Kenapa sih pengennya jadi fotografer di istana?
1: Ya biar saya bisa membanggakan kedua orang tua saya tentunya. Saya juga memang ingin di fotografi di istana itu memang karena saya ada ketertarikan di travel juga begitu.
0: Oke. Okay. Tapi untuk saat ini kamu gabung nggak di komunitas fotografi ataupun juga punya teman-teman yang pada dasarnya suka ambil gambar, suka bikin foto, suka bikin konten juga nggak?
1: Oh, saya baru mau mulai bikin konten. Saya juga memang nggak tergabung di komunitas tertentu. Saya cuma mengikuti ekstrakurikuler di sekolah aja.
0: Jadi memang dari hasil ini aja ya, iseng-iseng aja sebenarnya yang dilakukan oleh Yuda ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi gak nyangka sampai sini. Oke, Yuda, dengan memenangkan ini juara satu dapat hadiah apa sih?
1: Kalau dari UNESCO, alhamdulillah dapat kamera profesional sama lensanya.
0: Oh, oke, okay. Itu hadiahnya ya.
1: Iya, betul.
0: Udah sampai?
1: Belum, masih dalam tahap pengiriman.
0: Oke, lalu ada hadiah lain yang diberikan, uang ataupun juga kemudian publikasi? Enggak ada ya?
1: Sepertinya tidak ada ya kak.
0: Oke, memang hanya hadiahnya adalah kamera profesional untuk Yuda bisa menghasilkan karya-karya. Apa mimpi Betul. Kamu untuk menjadi seorang fotografer ya, menjadi seorang fotografer profesional, gambar apa sih yang paling ingin kamu dapatkan?
1: Saya sebagai fotografer, saya memang pingin menangkap kebudayaan-kebudayaan di Indonesia. Memang saya tertariknya tuh dengan genre culture, kebudayaan gitu. Jadi saya ingin menunjukkan kebudayaan Indonesia itu ke seluruh orang, apalagi untuk di kelasnya internasional begitu.
0: Oke, dengan nanti datangnya kamera baru, kira-kira kamu mau hunting foto kemana nih terdekat?
1: Saya sih kalau mau hunting mah sih saya ke Bandung atau daerah-daerah sekitarnya mencari pengrajin atau kesenian tari begitu.
0: Kalau di Cimahi kurang ya gambar-gambar?
1: Di Cimahi ada di Cimahi juga ada kok kak, kampung adat Cirende. Di situ juga mungkin saya akan ke situ, mungkin tertarik untuk menangkap beberapa gambar yang nantinya mungkin akan saya posting di akun sosial media saya.
0: Oke, tapi sebenarnya yang pertama kali ngajarin kamu pakai kamera profesional tuh siapa Yuda?
1: Saya tuh awalnya tuh diajarin sama teman kak. Jadi saya tuh dipinjemin kamera ya kak sama teman buat ya nyoba-nyoba foto atau apa begitu. Jadi akhirnya tuh saya keterusan hingga pas masuk SMP, saya sama teman saya tuh masuk ke eskul fotografi karena tertarik itu sama almet merahnya begitu kak. Ya mulai dari situ saya belajar sendiri, mulai dari lihat-lihat video di TikTok, Instagram, YouTube gitu yang nantinya saya pelajari sendiri begitu kak.
0: Oke. Punya ini nggak gambaran kamera idaman yang ingin kamu punya suatu saat nanti apa tuh?
1: Saya tuh pengen banget punya kamera dari brand Sony kak. Khususnya itu namanya tuh Sony A7 R6 kak. Soalnya memang dari resolusi bagus, resolusi foto, sama buat resolusi video juga emang bagus kak.
0: Oke, jadi lagi nabung-nabung juga ya supaya suatu hari bisa kebeli tuh ya.
1: Iya kak, betul.
0: Oke, mudah-mudahan juga didengar nih sama yang punya kamera.
1: Amin kak, amin.
0: Oke, Yuda, sehari-hari kamu di sekolah ini masih kelas 9 ya?
1: Iya kak, betul.
0: Berarti persiapan menuju ujian?
1: Iya kak.
0: Dilarang nggak sama orang tua untuk kalau pergi hunting-hunting foto dan sebagainya gitu?
1: Enggak sih kak, sebenarnya boleh-boleh aja buat hunting misal. Yang jauh-jauh pun juga boleh, asal jangan lupa aja sama tugas, sama sekolah aja gitu kak.
0: Oke. Dan waktu kamu menang, orang tua waktu itu sempat menyampaikan apa?
1: Alhamdulillah ya, kedua orang tua itu bangga juga kak, sampai nangis, gak percaya gitu kan. Juara fotografi internasional, alhamdulillah. Makin bangga kedua orang tua.
0: Gitu ya. Kalau teman kamu yang kamu pinjemin kamera, bilang apa nggak sih? Kamu traktir dia makan juga atau apa gitu?
1: Aku bilang makasih gitu kan udah pinjemin kamera.
0: Gitu
1: kan
0: aja.
1: Gak nyangka juga ya bisa jadi juara satu. Alhamdulillah juga kan udah saya jajanin tuh.
0: Orangnya. Oh udah dijajanin. Jajanin apa?
1: Iya. Saya jajanin ini aja, yang gampang-gampang bakso aja.
0: Ya gimana dong gitu, gak apa-apa dia dijajanin bakso. Besok-besok mau minjemin lagi gak tuh?
1: Gak apa-apa dong, soalnya kan memang ini teman dekat banget. Soalnya ya, dari kelas ya. 2 ya, dari kelas 2 SD sampai sekarang alhamdulillah masih temenan.
0: Dan Yuda, satu hal yang saya kagumi dari kamu adalah meskipun kameranya minjem sama teman, tapi cara kamu untuk mau berupaya, cara kamu juga sampai hunting ke Bandung segala macam, itu membuat kamu terlihat bahwa kamu punya usaha yang maksimal. Kamu punya mimpi apa sih selain tadi jadi profesional fotografer yang bisa kerja di istana?
1: Saya juga pengen jadi profesional

yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi..."

0: Kita akan mendengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Yopi Luwanaha PR yang bertugas dari Keuskupan Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan homili. Masih bersama kami secara langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temendong Samarinda.
1: Perjamuan surgawi merupakan anugerah hidup baru umat paroki Santo Lukas yang terkasih. Sekali lagi selamat hari Minggu untukmu semua. Bagaimana, dapat undangan? Dapat undangan ke tidak? Dapat ya. Kita semua ini diundang untuk memasuki perjamuan surgawi. Pada hari Minggu biasa ke-28 ini kita kembali diingatkan oleh Allah melalui bacaan-bacaan suci tentang hakikat keterpanggilan kita di dunia ini sebagai umat Katolik, bahwa karena iman maka kita dibaptis, dan kita dibaptis supaya kita bisa masuk surga. Amin. Jadi kita baptis, kita jadi Katolik ini supaya masuk surga. Dan panggilan untuk memasuki kehidupan di surga itu

bangsa Yahudi, bangsa Israel. Saudara dan saudariku sekalian yang terkasih, kalau minggu lalu kita mendengar firman Tuhan tentang kebun anggur, maka pada hari minggu ini kita mendengar lagi tentang perjamuan nikah yang di dalamnya ada hidangan-hidangan yang istimewa. Itu adalah gambaran kehidupan yang sempurna di dalam kerajaan surga. Nabi Yesaya menguatkan orang Israel pada masa-masa keterpurukan akan sebuah masa depan yang lebih menjanjikan daripada kenyataan sekarang dijajah oleh bangsa-bangsa kafir. Dan nubuat Nabi Yesaya oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dalam bacaan Injil juga kita mendengar perumpamaan tentang pesta nikah. Saudara dan saudari yang terkasih, kita semua sesudah dibaptis kita diundang untuk menikmati perjamuan surgawi. Tetapi bagaimana undangan itu kita jaga, kita rawat dan kita pelihara. Berpakaian pesta kalau tidak kita dibuang keluar, apa maksudnya bagi kita? Bahwa sesungguhnya berdasarkan tradisi perjamuan pesta, apalagi diundang oleh raja, maka raja mempersiapkan pakaian khusus untuk semua tamu. Tapi dalam kenyataannya bahwa ada satu orang yang walaupun mungkin bukan prioritas dalam undangan, karena kita mendengar bahwa yang diprioritaskan itu tidak datang, sibuk dengan kebun, sibuk dengan usaha, bahkan ada yang kejam membunuh mereka yang membawa undangan. Karena itu yang tidak berpakaian pesta itu dipanggil dari lorong-lorong, gang-gang, jalan-jalan raya. Tetapi dia tidak berpakaian pesta. Artinya bahwa dia dipanggil, tapi dia tidak mengalami pertobatan, tidak meninggalkan kehidupan atau kebiasaan yang lama, sehingga dia tetap berpakaian seperti awal mula. Kita semua ketika dibaptis secara pengetahuan dasar dalam katekese bahwa kita dibaptis karena kita berdosa. Sesudah kita dibaptis, kita diberikan pakaian putih sebagai lambang Kristus untuk menjalani kehidupan yang baru. Dan dia yang tidak berpakaian pesta, dia masih tetap tinggal di dalam kebiasaan yang lama, masih bersekutu dengan Adam, manusia lama, bukan Kristus sebagai Adam yang baru. Tidak berpakaian pesta lagi. Karena itu dia, kita dengar bahwa dia dihukum. Berterima sekalian yang terkasih, sesungguhnya bahwa Tuhan Yesus Kristus memberikan kita undangan keselamatan secara universal, bukan hanya diperuntukkan lagi bagi bangsa Yahudi atau bangsa Israel, walaupun mereka lah bangsa yang pertama menerima janji. Tetapi bahwa kita semua karena percaya, karena iman, maka kita juga menjadi keturunan Abraham, menjadi bagian dari sejarah keselamatan. Kita semua berhak untuk menerima tawaran hidup yang kekal, hidup yang sempurna, hidup yang abadi. Tidak lagi dicemaskan tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai, kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan-kebutuhan pokok akan hari esok. Sakit, penyakit, kegagalan, kebangkrutan, bahkan kematian. Karena di dalam perjamuan anak domba Allah Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi hidangan yang paling lezat. Dalam Ekaristi Kudus kita menyantap tubuh darah Tuhan Yesus. Itu merupakan perjamuan di dunia ini yang mengingatkan kita akan kelak perjamuan abadi di surga. Kita yang merayakan Ekaristi Kudus itu, kita semua menanggapi undangan itu untuk mempersiapkan diri kita di dunia ini agar kelak ketika kita dipanggil dari dunia yang fana ini, ketika kita sudah selesai bersiarah, kita memasuki perjamuan anak domba Allah. Ya, Kristus sebagai imam sekaligus sebagai korban, dia sebagai

0: kita karena percaya, kita karena beriman, kita seperti Rasul Paulus yang dengan keyakinan teguh bahwa entah hidup berkecukupan maupun berkekurangan, entah kenyang maupun lapar, Tuhan sudah mengetahui semuanya. Yang penting tetap percaya. Semoga kita semua yang setiap hari Minggu atau setiap hari biasa kita makan dan minum di dalam perjamuan Ekaristikus, kita tetap mempertahankan panggilan dan undangan itu untuk kelak bisa mencicipi perjamuan Ekaristi Kudus, perjamuan abadi di surga.
1: Demikian kita telah mendengarkan homili yang disampaikan oleh Pastor Yopi Luan Lahak PR. Umat masih hening sejenak untuk merenungkan homili tersebut.
0: Umat beriman sekalian terkasih, sesudah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita semua bangkit berdiri, kita memperbarui dan meneguhkan iman kepercayaan kita dengan sama-sama berdoa. Aku percaya
1: Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun
0: ke tempat penantian pada hari
1: dari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
0: Doa umat.
1: Dengarkan doa umat.
0: Saudara-saudari, kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita.
2: Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.

bagi kaum papa. Semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini

juga seorang pemuda. Semoga mereka umur panjang, sehat jiwa dan raga. Kita juga berdoa mohon keselamatan kekal bagi mereka semua yang sudah meninggal dunia, teristimewa Bapak Lim Pimping, Bapak Julianus Seleb Domertadut, anak Alfonsius Rain Kapitan yang Bapak Jacinto Jimenez, Ibu Marta Suarez.

kita mengadakan lelang suara. Semoga yang maha tahu,

0: kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Kita masuk di liturgi Ekaristi. Kepada umat diedarkan kantong-kantong kolekte yang akan diisi secara sukarela sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah dan berkat yang Tuhan berikan selama satu minggu ini.

saudariku sekalian terkasih, supaya persembahan dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta selamat Allah yang kudus.

0: kemuliaanmu, engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.
1: Lagu kudus.

kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

segala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat dan Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo 14 dan Uskup Agung kami Justinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami yang kuterima kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.

0: atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita bernyanyi.
1: Lagu Bapa Kami.

Surabaya, kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasihmu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasulmu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendakmu. Engkau yang

0: persiapan untuk menyambut Komuni Kudus.
1: Saudara dan saudariku sekalian terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh.
0: Ini tiba saatnya umat untuk menyambut Komuni Kudus yang diimani sebagai tubuh Kristus sendiri. Umat yang diperkenankan untuk menyambut Komuni Kudus adalah umat yang telah dibaptis, telah menerima Komuni pertama kali, dan juga dalam keadaan layak. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, sebelum mengakhiri siaran ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga kami dipenuhi rasa bangga dan penuh syukur atas panggilan-Mu, sehingga berani bersaksi tentang kebaikan-Mu. Sampai kami memasuki perjamuan-Mu yang abadi di surga dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Antifon Komuni, orang-orang kaya akan kekurangan dan kelaparan, tetapi mereka yang mencari Tuhan takkan kekurangan sesuatu apapun. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, sampai di sini siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Kami akan kembali ke studio melanjutkan program siaran pada pagi hari ini. Yang bertugas di lapangan pada pagi hari ini, Saudara Kamo Ansori, Edi Susanto, Justina Cinargo, Andri Kristianto, dan saya, Nunuk Sugiarso, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga kita semua, keluarga kita, niat baik kita, karya kita selalu diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, telah kita ikuti siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus Misa Pagi dari Gereja Santo Lukas bersama reporter Nunu Sugiarso. Dan setelah ini kami akan kembali temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan.

0: masih temani ruang dengan Anda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini bersama rekan siar Vira Amalia. Untuk temani akhir pekan Anda, pendengar, hari ini tanggal 11 Oktober 2020.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa. 103,3 FM RRI Sendawa.
2: Ya, sudah mendengar ya, Anda mendengarkan kembali siaran Pro 1 RRI Sendawa di pagi jelang siang ini, edisi hari Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya di saat ini pukul 9 lewat 36 menit ya. Hingga nanti pukul 10 mendengar kami hadirkan musik info ke ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang dan selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.

0: kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.

0: sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Pagi menjelang siang mendengar, hari Minggu ya. Tak terasa di bulan Oktober ini kita sudah 11 hari ya. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi ya di menjalani hari-hari kita di bulan Oktober ini ya. Semoga lebih sehat, lebih lancar juga dalam segala aktivitas kita dan dihindarkan dari hal-hal buruk dan mara bahaya. Amin. Ya, baik mendengar, malam tadi itu di wilayah Simpang Raya dan sepertinya merata ke Kecamatan Barong Tongkok ini diguyur hujan cukup deras ya. Durasinya cukup lama namun tidak terlalu kecil juga hujannya ya. Cukup deras mendengar ya. Dan durasinya cukup lama walaupun tidak sampai berjam-jam ya, tapi cukuplah membuat udara menjadi sedikit lebih sejuk di siang hari ini ya, mendengar ya, di pagi jelang siang ini. Dan informasi dari BMKG Kalimantan Timur, kalau untuk musim hujan di wilayah Kalimantan Timur ini khususnya ya ke Kutai Barat ini juga agak lambat dibanding dengan daerah-daerah lain ya. Kalau perkiraannya itu di sekitaran November mendengar kita baru merasakan hujan. Nah, tapi juga belum sepenuhnya wilayah Kaltim merata di bulan November itu mendengar. Ya, puncaknya sih untuk lebih meratanya lagi nanti di bulan Desember mendengar, informasinya seperti itu. Tapi mudah-mudahan di bulan Oktober ini ada beberapa kali hujan lah ya mendengar ya, sehingga membuat udara semakin bersih, hidup juga lebih sehat ya. Mendengar, berkaitan dengan kabut asap yang sudah melanda hampir berapa bulan ini ya, mungkin sudah dari musim kemarau-nya ini mungkin sudah beberapa bulan ini ya mendengarnya berjalan ya. Dan untuk karhutla ini sudah sebulanan lebih rasanya ini ya kita merasakan karhutla, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini pendengar. Dan banyak juga yang mengeluh ya di media sosial terkait karhutla ini. Banyak juga yang menyesalkan kalau karhutla yang terjadi apabila disebabkan oleh ulah manusia yang sengaja membakar lahan misalkan. Karena banyak juga ya orang-orang yang dalam hal ini tuh mengalami sakit misalnya ya. Seperti ada yang punya penyakit asma, ada yang punya gangguan kesehatan yang berhubungan dengan pernafasan misalkan ya. Atau lansia, anak-anak ini kan juga memang rentan ya terpapar kabut asap ini. Mereka adalah kelompok-kelompok yang mungkin tidak setahan kita ya pendengar ya. Tapi itulah pendengar ya, kita pun yang mungkin tidak punya permasalahan seperti itu dengan kabut asap yang terus terjadi ini juga membuat kita semakin susah juga ya. Lama-lama sakit juga ya. Ada yang mengeluh matanya perih, ada yang mengeluh sesak juga ya. Kita juga terus-terusan memakai masker saat di luar ruangan ya. Jadi langkah yang paling penting yang bisa kita lakukan di cara yang paling penting yang bisa kita lakukan di kondisi seperti itu saat ini ya, kita bersabar dan terus menghimbau kepada masyarakat untuk jangan lagi membakar sampah ya. Apalagi sampah yang dibakarnya itu sulit terbakar ya. Misalkan sampah-sampah yang berbau yang agak lembab, yang memang belum kering sepenuhnya, itu kalau dibakar itu susah ya, susah terbakar sehingga malah yang terjadi hanya asap saja yang mengepul. Nah, ini sangat mengganggu sekali. Sebaiknya kalau sampah mungkin dibuang dulu aja ya di tempat sampah, di TPA ya. Dan selain menghimbau untuk mengurangi pembakaran-pembakaran tadi, juga tentunya bagi orang-orang yang punya lahan luas gitu ya, sebaiknya tidak dibakar ya untuk membersihkannya ya. Kemudian juga jaga pola makan ya yang sehat, perbanyak minum maksudnya ya, dan serta beraktivitas juga menggunakan masker pendengar ya. Seperti itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan di Inforama pagi ini mendengar ya. Saat ini sudah pukul 9 lewat 51 menit. Nanti pada pukul 10 kami akan hadirkan Inforama sajian lagu-lagu manca. Kembali kami hadirkan lagu-lagu ke ruang dengan Anda. Selamat pagi menjelang siang. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar RRI Sendawar, saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Inforama dengan sajian lagu-lagu manca. Tentunya saya Edi akan memandu program ini ke ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar frekuensi 103,3 MHz.

0: Apa perbedaan hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila?
1: Indonesia selalu memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, sementara hari kesaktian Pancasila diperingati 1 Oktober. Lalu, apa perbedaan hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila? Hari kesaktian Pancasila lebih berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI yang terjadi 30 September 1965. Sementara hari lahir Pancasila merupakan peringatan cikal bakal Pancasila dijadikan lambang negara. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokoritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Mulai tahun 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadi hari libur nasional yang tertuang dalam Kepres nomor 1 tahun 2016. Itulah sejarah perbedaan hari kesaktian Pancasila dan hari lahir Pancasila. Jangan sampai tertukar ya.
2: Ada tambahan lagi, Kak?
3: Enggak, ini aja.
2: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
3: Enggak ada.
2: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
4: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
5: Selamat pagi menjelang siang pendengar, saya di masih menemani pendengar di hari ini ya. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 pendengar. Mengisi program bacana informasi sajian lagu-lagu baca, kami coba berbagi informasi ke ruang dengar Anda. Sembari menghadirkan lagu-lagu hiburan ya, kami harap informasi ini bermanfaat. Informasi pertama mendengar dikutip dari rri.co.id pendengar. Ya, persiapan haji ya. Hitung biaya haji 2027, pemerintah dan DPR menyepakati akan memberikan subsidi pendengar. Ya, dikutip dari rri.co.id, biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 2027 atau 1448 Hijriah telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Kesepakatan ini diputuskan dalam rapat kerja Raker dan rapat dengar pendapat RDP terkait penetapan BPIH 1448 Hijriah di tahun 2027 Masehi pada Rabu 7 Oktober 2026 pendengar. Pendengar, pengumuman penetapan biaya perjalanan ibadah haji 2027 langsung disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut untuk BPIH di 1448 Hijriah sebesar Rp98.466.351 per calon jamaah haji. Dari total BPIH 2027 tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati untuk komponen biaya perjalanan ibadah haji sebesar 55,50%. Artinya untuk satu orang calon jamaah haji mendapatkan tanggungan pembiayaan BPIH secara mandiri sebesar Rp54.648.825. Ya, dikatakan Sufmi Dasko, Panja Komisi 8 DPR RI dan Panja Pemerintah mengenai BPIH, sepakat bahwa BPIH tahun 1448 Hijriah atau tahun 2027 Masehi per jamaah rata-rata sebesar Rp98.466.351 biaya BPIH yang dibayar langsung oleh jamaah haji. Rata-rata per jamaah sebesar Rp54.648.825 atau sebesar 55,50% dari total BPIH di tahun 1448 Hijriah. Ya, cukup membantu pemerintah ya. Maksud kami cukup membantu masyarakat ya, khususnya bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji, sehingga ada sedikit bantuan ya atau pengurangan. Sementara itu pendengar, sisanya dijelaskan Sufmi Dascom akan ditanggung dengan sumber pembiayaan dari komponen nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. Dasko merincikan nilai manfaat pengelolaan keuangan haji yakni sebesar 43.817.526,35 per jamaah atau 44,50% dari rata-rata PPIH peringkat. Ya, dengar, informasi ini dikutip dari rri.co.id dan terus perbaharui informasi Anda dengan mendengarkan program Inforama pagi ini. Tetaplah bersama kami mendengar di RRI Sendawar 103,3 MHz.

0: pounding in my head.
1: Masih di 103,3 MHz Indonesia Nawar. Pagi ini saya di pagi jelang siang ini ya, saya ini masih menemani mendengar di Informa Sajian Lagu-Lagu Manca. Edisi sejarah hari ini mendengar 11 Oktober hari Minggu 2026 mendengar. Ya mendengar, krisis pangan di Sudan. Ya informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id mendengar. Mendengar, perang yang berlangsung di Sudan sejak April 2023 tidak hanya menghancurkan permukiman dan memaksa jutaan warga meninggalkan rumah. Konflik juga mengancam salah satu fondasi utama kehidupan masyarakat, yakni kemampuan untuk menghasilkan pangan pada arah. Ya, pendengar, hampir 29 juta orang di Sudan kini menghadapi kerawanan pangan akut, sementara sejumlah wilayah masih berada dalam risiko kelaparan. Ancaman tersebut semakin mengkhawatirkan menjelang musim panen. Organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa 4 bulan ke depan menjadi periode penting untuk menentukan apakah krisis pangan di Sudan akan semakin memperburuk pada 2027. Konflik kemudian perpindahan penduduk, curah hujan yang tidak menentu, serta kekeringan yang dipengaruhi El Nino menjadi ancaman terhadap hasil panen. Melansir dari BBC News, pendengar, pada Kamis 8 Oktober 2026, konflik Sudan terutama terjadi antara Angkatan Bersenjata Sudan atau SAF dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces atau RSF. Pertempuran yang berlangsung selama lebih dari 3 tahun ini telah mengganggu kehidupan masyarakat di berbagai wilayah. Konflik tersebut telah menyebabkan lebih dari 150 ribu orang tewas dan sekitar 12 juta warga meninggalkan rumah mereka. PBB menyebut konflik Sudan sebagai salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia.
2: Oh, gas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
3: Ih, kenapa ngana?
2: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
3: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
2: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
3: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
2: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
3: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
2: Kasian cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma di pinjol kita boleh mau dapat tu cepat doi.
3: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
2: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat pe kita.
4: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja deh.

0: anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
2: Stop.

0: Pendengar Pro 1 RRI Sidowaya, saya Edi masih menemani pendengar ya di pagi jelang siang ini dalam program acara Inforama edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Pendengar. Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id, informasi berita tentang kawasan wilayah Kutai Barat. Pendengar. Kali ini tentang Politeknik Sidowaya yang menyiapkan pembangunan gedung jurusan dan asrama baru. Pendengar. Ya, sejumlah bangunan di lingkungan Politeknik Sidowaya atau Poltek Kabupaten Kutai Barat direncanakan dibongkar dan dibangun kembali sebagai bagian dari penataan fasilitas kampus. Pekerjaan tersebut mencakup gedung perkuliahan hingga sarana pendukung untuk menunjang aktivitas mahasiswa dan tenaga pengajar. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kubar Agustina menjelaskan rencana penataan kampus meliputi sejumlah pembangunan utama yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dan pengelolaan akademik. Pendengar. Menurut Agustian, maksud kami ya Agustian, fasilitas yang direncanakan mencakup gedung jurusan, ruang dosen serta ruang administrasi, maksud kami administrasi akademik. Selain itu, pembangunan juga direncanakan meliputi dua asrama. Tidak hanya gedung perkuliahan dan asrama, pendengar, rencana penataan tersebut juga mencakup pembangunan perpustakaan dan kantin. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan mahasiswa selama mengikuti kegiatan belajar di lingkungan kampus Politeknik Sidowaya.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu Bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting.

0: Apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Anda lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

0: plastik ini. Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan nggak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan, Bunda. Tahukah Bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu, Bunda. Jadi jagalah kebersihan seperti Bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik, Ayah. Bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Pendengar masih di Inforama Sajian Leglug Manca bersama saya di pagi jelang siang ini hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Pendengar, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia. Kenapa? Karena melalui penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Sekretaris Kabinet Kap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa ajang balap motor berbensin Mandalika menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan daya tarik dan kapasitasnya dalam menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Pada kesempatan tersebut, Seskap Teddy mengapresiasi partisipasi dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kehadiran dua pembalap muda Indonesia tersebut menjadi salah satu hal yang patut mendapat perhatian dalam gelaran tahun ini. Partisipasi pembalap muda tanah air dalam ajang sebesar MotoGP juga menjadi momentum untuk menunjukkan potensi generasi muda Indonesia di dunia olahraga. Dukungan masyarakat diharapkan dapat menambah semangat para pembalap untuk memberikan penampilan terbaik di hadapan publik sendiri. Teddy juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyambut dan mensukseskan penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 setelah sebelumnya sukses menjadi tuan rumah FIFA ASEAN. Teddy mengatakan MotoGP Mandalika menjadi momen menunjukkan kepada dunia keindahan alam, keramahan masyarakat, serta kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan ajang olahraga kelas dunia.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahukah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Saudara pendengar, sampai di sini program informasi sajian lagu-lagu manja kami hadirkan untuk edisi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sajian lagu-lagu kami sudah kami hadirkan. Semoga bisa menghibur dan informasinya bisa menambah wawasan serta pengetahuan atau informasi berita yang kita butuhkan di hari ini, pendengar. Tetaplah bersama kami untuk terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Selanjutnya mendengar memasuki pukul 11 kami akan hadirkan program acara Idola RRI, tentunya masih bersama saya Edi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: sedang mendengarkan RRI Senggawa.
1: Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Senggawa di frekuensi 103,3 MHz. Dan Saidi masih menemani pendengar. Selanjutnya pendengar, memasuki pukul 11, Saidi akan hadirkan program acara Idola RRI. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan.

0: Selamat siang adik-adik manis. Senang sekali Kak Edi di siang hari ini bisa kembali menemani adik-adik semua yang pintar dan sehat, soleh dan soleha pastinya ya. Adik-adik semua, idola RRI Sendawar hadir kembali ke ruang dengar semuanya. Dan kami harap semoga yang memonitor siaran kami di siang hari ini semua dalam keadaan sehat, khususnya adik-adik kita ya. Adik-adik yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak, SD, yang masih kecil-kecil ya, ya masih di minister atau playgroup ya, semuanya semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia, amin. Anak-anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan kita beri perlindungan, karena saat ini banyak sekali ya kejadian-kejadian di mana anak-anak mengalami hal yang tidak menyenangkan di luaran dari rumah ya, ada juga yang terjadi di dalam rumah, ada juga yang di luaran rumah. Semuanya harus kita cegah dan harus kita lindungi anak-anak siapapun itu ya, sebagai orang tua khususnya ya, tentu harus melindungi anak-anak dari hal-hal yang bisa menyebabkan mereka menjadi sakit, menjadi frustasi dan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Ya, baik adik-adik semuanya, Kak Edi di kesempatan kali ini dalam program acara Idul RRI akan menghadirkan lagu-lagu ke ruang dengar adik-adik ya, lagu-lagu anak tentunya yang bisa memberikan semangat dan inspirasi mudah-mudahan. Dan nanti juga akan hadir ke ruang adik-adik ya, program acara paket keceriaan dari TK Kreatif Cendekia. Nah, seperti apa nanti keceriaannya, Kedi nanti akan hadirkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.
1: Cendekia, bersiap. Oke, semuanya coba ucap salam sama-sama ya. Bisa? Ucapkan salam.
2: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum hafalan, teman-teman coba Bu Siska mau ajak teman-teman tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, semangat semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Ministar PGTK Kreatif Cendekia akan mempersembahkan hafalan yang akan dipandu oleh Bu Ragil.
3: Kami dari kelas Ministar usia 2-4 tahun akan mempersembahkan hafalan surah berkata baik. Ya, yuk sama-sama ya.

0: tim al kalimatut thayyibatu shodaqoh, artinya perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut, kita mau lagu apa ya? Kemarin maunya lagu apa? Kalau ke RRI mau lagu Rukun Islam. Yuk, katakan rukun Islam yang pertama.
1: Syahadat.
0: Katakan rukun

0: Demikian, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cendekia.
1: Siap.
0: Bersiap.
1: Ha.
0: Membaca ikrar.

0: Oke, semangat sekali teman-teman. Sekarang kita akan dibantu sama Bu Rus untuk hafalan ya Bu Rus ya. Akan mempersembahkan hafalan, silakan Bu Rus. Cendeki ya.
1: Siap.
0: Bersiap. Teman-teman sudah siap baca hadis surga di bawah telapak kaki ibu?
1: Siap.
0: Nah, sudah bisa semua teman-teman?
1: Bisa.
0: Coba. Yuk. Dibaca hadis surga di bawah telapak kaki ibu.

0: menjadi riwayat Kodoi dan Khotib.
1: Masya Allah, hebat. Sekarang kita coba sebutkan Nabi dan Rasul Allah.

0: Masya Allah, hebat semua TK A2. Sekarang kita ucap salam teman-teman ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Big Star 1 TGTK Kreatif Cendekia mau membacakan surah Al-Insyirah bersama Tepung Jujur. Selamat mendengarkan.

Ucapkan terima kasih sama-sama.

0: Perkenalkan, kami dari kelas Big Star 2 PGTK Kreatif Cendekia. Nah, sekarang ada Mbak Alsepa, Mbak Nabila, Mbak Aida, Mbak Aisyah, Mbak Dira, dan Mbak Aneska sedang bermain bersama.
1: Teman jangan rebutan apalagi sampai kelahi loh, gak boleh ya.
2: Teman jangan ribut.
0: Kenapa Mas Tama dan Mas Aki? Kenapa? Ada yang apa?
3: Ribut.
0: Ada yang ribut. Oh, Mbak Alsepa, Mbak Nabila. Tidak boleh kelahi sama temannya ya. Betul seperti Mbak Ariba katakan tadi. Sama teman kalau bermain harus sama sama. Tidak boleh rebutan. Kalau mau pinjam mainan temannya silakan, boleh izin dulu. Seperti pelajaran yang kita pelajari di kelas, yaitu ada 4 kata ajaib. Nah, sekarang Bu Tiara mau tanyakan dulu. Mas Abizar, Mas Pinot, Mas Vino, kata ajaib yang pertama ada apa? Mas Abizar, Mas Pinot, Mas Vino, kata ajaib yang pertama apa?
4: Maaf,
0: pintar Mas Abizar. Lagi, Mas Rehan, Mas Gibran, Mas Lopa, kata ajaib yang kedua apa?
5: Tolong.
0: Nah, jadi kalau kita butuh bantuan, kita bilang apa?
5: Tolong.
0: Kalau kita berbuat salah, tadi kita bilang apa?
5: Tolong.
0: Kalau kita berbuat salah, kita bilang apa?
5: Minta maaf.
0: Dan kesalahannya tidak diulangi lagi. Pintar. Sekarang Ibu mau tanya lagi sama Mas El, Mas Lutfi, dan Mas Faiz. Kata ajaib yang ketiga ada apa?
5: Terima kasih
0: saat kita diberikan sesuatu yang baik. Pintar. Sekarang Ibu mau tanya lagi sama Mas Rizky, sama Mas Fatan, dan Mas Moza. Kata ajaib yang keempat ada apa?
6: Permisi.
0: Kita ucapkan permisi saat ngapain?
6: Mau lewat.
0: Pintar sekali. Kalau kita mau lewat, kita ucapkan
6: permisi.
0: Badannya sambil membungkuk. Jangan lupa dengan senyum yang
6: manis.
0: Pintar. Ada lagunya. Masih ingat gak lagunya teman-teman?
6: Masih.
1: Teman-teman sebelum nyanyi, tepuk semangat dulu.

Nah, teman-teman dengarkan Bu Cindy ya, anak-anak ya. Tadi tidak boleh apa? Tidak boleh berkelahi dengan temannya. Tidak boleh mengejek teman, tidak boleh berkelahi dengan temannya. Nah, di kelas kita sudah diajarkan ada hadisnya, yaitu hadis apa? Hadis larangan mencela orang muslim. Ayo teman-teman, kita bacakan bareng-bareng hadisnya yuk.

0: dengan kehancuran.
1: Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum.

0: cendeki ya.
1: Siap.
0: Bersiap.
1: Hap.
0: Ucapkan salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, teman-teman hebat semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Big Star PGTK Kreatif
1: Cendekia.
0: Oke, hebat. Teman-teman hari ini mau apa ya? Mau mempersembahkan sebuah hafalan dan lagu, bisa?
1: Bisa.
0: Sudah hafal surah Al-Kausar?
1: Sudah.
0: Sudah, kita baca sama-sama. Baca tahu dulu, dibaca surah Al-Kausar.

masih satu lagi teman-teman. Kita mau nyanyi. Sudah hafal sifat wajib Allah?

0: teman-teman hebat semuanya. Teman-teman dari Big Star 3 cukup sekian. Ucapkan apa? Terima kasih semua. Kita ucapkan salam sama-sama ya. Ucapkan salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya adik-adik, Kak Edi masih menemani adik-adik semua dalam program acara Idola RRI. Ya demikian tadi ya, paket siaran TK dari TK Kreatif Cendekia yang sudah Kak Edi hadirkan. Semoga bisa menginspirasi adik-adik semua ya. Dan yang penting adik-adik semua, baik yang di rumah khususnya, tentu harus lebih semangat dan terus belajar ya, serta menjadi anak yang baik, mengikuti nasihat orang tua dan juga menghormati teman-teman. Iya. Baik adik-adik, Kak Edi masih temani adik-adik semuanya di siaran Idola RRI. Dan kali ini Kak Edi akan hadirkan kembali sajian lagu-lagu anak ke ruang adik-adik. Selamat siang adik-adik, selamat mendengarkan.

Ya, adik-adik, Kak Edi masih temani pendengar ya di Idola RRI, dan untuk pendengar semua khususnya bagi orang tua, semoga juga bisa memonitor siaran ini. Ya, kali ini informasi Kak Edi akan sampaikan tentang cara mengasah bakat anak. Ya, adik-adik pasti semuanya punya bakat ya, bakat atau hobi juga bisa ya. Bakat adik-adik nih apa nih? Mungkin ada yang bakatnya menyanyi, menari, ya, atau bermain musik, ya, bermain berbagai alat musik, ya, atau mendongeng, ya, seperti anak-anak dari TK Kreatif Cendekia juga ada yang hobi mendongeng, ya, pendengar, ya. Nah, adik-adik semua pasti memiliki bakat atau hobi, ya. Nah, itu bisa diasah, ya. Bapak Ibu, khususnya orang tua ini bisa mengasah bakat anak sejak dini, mulai dengan mengamati aktivitas yang mereka lakukan, aktivitas kesukaannya biasanya ya, serta memberikan dukungan yang tepat untuk memberikan tekanan berlebihan. Tapi tidak memberikan dukungan tanpa memberikan tekanan yang berlebih gitu ya. Meskipun orang tua tahu anak kita memiliki bakat misalnya menari, tetapi kita tidak boleh juga memaksakan terlalu, memforsir anak kita terus berlatih menari misalkan terlalu over misalnya. Ya, intinya mendengar, kita kenali bakat dan minat anak dulu. Perhatikan mainan, buku, atau kegiatan yang paling lama membuat anak fokus dan senang. Misalkan anak senang menggambar nih, ya berarti mungkin ada potensi anak kita punya bakat melukis, bisa jadi ya. Kemudian berikan ragam aktivitas, ajak anak juga untuk mencoba berbagai hal baru seperti seni, olahraga, musik, atau sains agar memiliki...

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kraf, Celica dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Boys lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
1: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun, Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi 1-1. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gained, but it was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go scored by player number 4!
2: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang ingin menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang ingin menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Yorke juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: It's a big victory. Ini kemenangan besar. And you can see we played for what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
1: You can see we play for what we want.
3: Kita main sepak bola yang kita inginkan. Kita punya bola, kita juga dapat bola yang bisa untuk dapat bola untuk kembali dan cepatnya.
1: Kita
3: bisa lihat kita bisa mencetak gol dari terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
4: I agree. I think we created a lot of chances.
3: Yes, we do. Kita menciptakan banyak peluang.
4: In the way how we created the chances.
3: Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita.
4: I think we played good football. We were the dominant team.
3: Kita memainkan sepak bola yang bagus.
4: And I think the amount of chances we created is.
3: Dan banyak peluang yang sangat bagus dan ini hal yang sangat bagus.
4: Kita
3: senang bisa mencetak gol malam ini.
2: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andri muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Dia berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Kita nggak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure and in one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 points, kami taruh beberapa pemain di depan.
2: And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abun telah mempercayai saya, dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Berkat tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih untuk senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha menurut pemain-pemain sudah bekerja keras juga dalam menghadapi Tornado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Tiga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatiga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil DAR RRI sangat terbantu atas peran dari RRI, terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat strategis.
2: Oh, untuk saat ini sudah, saya kira sudah memadai, sudah bagus tempatnya juga, sudah memadai semuanya, cuman masih kurang pelanggannya. Ini kebanyakan dari RRI pelanggannya. Saya kira ya alhamdulillah selama ini cukup memadai. Harapannya untuk kedepannya supaya bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik. Untuk pelanggannya mudah-mudahan bisa lebih banyak.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya?
5: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
6: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
7: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, saya Dimas masih menemani pendengar ya di siang hari ini. Demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta menyiarkan dinamika olahraga. Saat ini Anda mendengarkan kembali siaran Pro 1 RRI Sendawar di FM 103,3 MHz. Bersama saya Edi di siang hari ini. Kami hadirkan selanjutnya mengisi ruang dengan Anda program acara Sendawar siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan.
5: RRI Sendawar dengan

Selamat siang pendengar. Iya, siang hari ini kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu nostalgia di ruang dengar Anda. Kami kemas dalam program acara Sendawar siang ini. Kali ini bersama saya di pendengar. Ya, pendengar, semoga kehadiran lagu-lagu nostalgia yang kami hadirkan ini bisa menghibur pendengar semua dan menjadi teman istirahat siang Anda ya. Baik pendengar, di siang hari ini kami coba berbagi informasi ya tentang satu sosok penyanyi yang mungkin lagu-lagunya bisa jadi menjadi salah satu lagu favorit Anda pendengar. Ya, siapa dia? Dia adalah Nike Ardila. Ya, karya-karya Nike Ardila kenapa sampai saat ini tak lekang oleh waktu? Padahal penyanyinya sudah meninggal cukup lama pendengar. Ya, jadi pendengar, karya Nike Ardila tetap abadi dan tidak lekang oleh zaman karena perpaduan unik antara kualitas vokal, momen kepergiannya yang tragis di puncak kejayaan, serta kepribadiannya yang sangat dicintai masyarakat pendengar.

0: kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Wow! Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
8: Ya mau gimana lagi, Ma. Kan memang zamannya sekarang HP.
7: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, pengguna

Pendengar, karya-karya Nika Ardila tak lekang oleh waktu. Bahkan sampai sekarang ya, lagu-lagunya masih banyak orang memutar dan kita nikmati juga liriknya tidak ketinggalan zaman. Ya pendengar, ini karena Nika memiliki suara emas yang sangat kuat pendengar. Kuat, khas dan melankolis. Didukung oleh sentuhan musisi besar seperti Dedy Dores. Lagu-lagu hit seperti Bintang Kehidupan, Seperkas Sinar, Sandiwara Cinta memiliki lirik serta aransemen yang relevan melintasi generasi pendengar. Selain itu pendengar, Nika Ardila juga wafat dalam kecelakaan mobil pada 19 Maret tahun 95 di usia yang sangat muda yaitu 19 tahun. Saat karirnya sedang meroket tinggi, kebanggaan publik yang masih haus akan karyanya membuat sosok dan lagu-lagunya terus dikenang. Jika di luar negeri mungkin ada artis-artis terkenal yang susah dilupakan karya-karyanya. Ya, salah satunya misalnya seperti Michael Jackson ya. Di Indonesia juga ada Nika Ardila pendengar yang juga walaupun sudah meninggal tetap saja masih dikenang seolah-olah masih hidup ya pendengar ya.

Pendengar, masih di Senawar Siang ini bersama saya Eji, membahas tentang Nike Ardila, sosok penyanyi yang karya-karyanya sampai saat ini masih dikenang ya, atau tak lekang oleh waktu meski beliau sudah meninggal dunia, pendengar. Ya, Nike Ardila ini semasa hidupnya dikenal bukan hanya sebagai artis yang berparas cantik dan multitalenta. Karena Nike Ardila ini tidak hanya menyanyi, tetapi juga berakting serta menjadi model. Selain itu, Nike Ardila juga memiliki keperbadian atau sifat dermawan dan rendah hati kepada sesama. Jadi pendengar, salah satu alasan kenapa kita dianjurkan untuk berbuat baik, karena perbuatan baik kita itu akan terus dikenang orang, mendengar ya. Orang akan mengenang kebaikan kita walaupun kita sudah tiada, pendengar. Meskipun mungkin ketika kita berbuat kesalahan satu saja, walaupun kita sudah banyak sekali berbuat kebaikan, maka seolah-olah perbuatan baik itu akan hilang semua gitu ya. Namun pendengar, tetap saja perbuatan baik ada nilainya sendiri dan ada kesannya sendiri di hati orang-orang yang merasakan kebaikan kita, pendengar.

Pendengar, terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar setia RRI Sendawar ya, masih memonitor siaran RRI Sendawar di siang hari ini dalam program acara Sendawar siang ini bersama CD. Ya pendengar, satu alasan lagi kenapa karya-karya Nika Ardila tetap abadi dan tidak lekang oleh zaman, yaitu karena ikatan emosional penggemar yang kuat. Loyalitas dan komunitas penggemar seperti Nika Ardila Fans Club atau NAFC terus merawat warisan musiknya hingga puluhan tahun lewat berbagai kegiatan dan peringatan rutin. Bahkan pendengar, para fans maniaknya ini kerap mengadakan event-event untuk memperingati atau melestarikan karya-karya dari Nika Ardila ini pendengar. Di hari ulang tahunnya atau mungkin di hari kematian sang bintang ini pendengar, terkadang juga diadakan event-event tertentu untuk mengenang karya-karya dari Nika Ardila. Luar biasa pendengar ya, sebegitu kuatnya ini ikatan emosional penggemar yang mengidolakan sang bintang Nika Ardila. Baik pendengar, sampai di sini saya Edi menemani pendengar di Sendawar siang ini. Semoga apa yang kami hadirkan bisa bermanfaat dan tetaplah bersama kami pendengar untuk terus menyimak siaran RRI Sendawar selanjutnya.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

0: sedang mendengarkan RRI Senawa.
1: Pendengar RRI Senawa, terima kasih banyak untuk kepersamaan pendengar di siang hari ini. Masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Senawa. Memasuki pukul 13, kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda Ragam Etnis Jawa. Bersama saya di pendengar hingga nanti pukul 14. Selamat siang, selamat mendengarkan. RRI Senawa dengan Pro.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gobak sodor, main

0: lereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuru di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28.

Sugeng siang para penyiasa, pamanggihan malih tong siang niki etnis Jawi dinten Minggu nih tanggal 11 Oktober 2016. Aja para penyiasa, monggo diramekaken saged request-request lagu campur sari gending utawi lagu-lagu Jawi lah nggih. Teleponnya nomornya 08 kali 11 kasal 0 kasal kali 3 0 3 8 0 8 kali 11 kasal 0 kasal kali 3 0 3 8.

Setengah SMS saking Mbak Ani tengok kuasa segeng siang Mas Edi etnis Jawi request lagu Gambang Suling. Kakek Mas Edi selamat bertugas, semoga sehat selalu TKP. Sun Mbak Ani dongane lan kula siapakan ke lagune judulipun Gambang Suling niki. Disuwun Mbak Ani teng Ongko Asa. Warga Ongko Asa siang niki pripun kabare? Sami sehat sedanten nggih. Mugi-mugi mawon nggih. Monggo mirengaken lagu Gambang Suling. Permintaan Mbak Ani teng Ongko Asa niki. Monggo sugeng siang, sugeng midhangetaken.

0: 103,3 FM RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 100.
1: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
0: FM RRI Sendawa.
2: Adat istiadat, keramah tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Abi, Indonesia itu apa?
3: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Abi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
2: Indonesia negaraku. Aku cinta Indonesia.

Permisi atas sidang etnis Jawi di dan minggu tanggal 11 Oktober nggih. Monggo dicopi malih. Mau sing dereng saged gabung, monggo diterusaken malih, dicopi malih gabung malih telepon teng 08 kali 08 kali 03 kali 3038 nggih, monggo tak entosi.

Halo biars, tesi kula editing keren canggih panjenengan teng etnis Jawi siang niki. Nggih niki setitik ajeng bahas babagan sebutan anak nggih. Niki dibedakaken beberapa sebutan. Sebutan kagem anak berdasarkan jenis kelamin lan urutan. Yeah, niki nggih teng basa Jawi niku sebutane beda-beda nggih para miyasa. Sebutan anak lan saudara utawi hubungan kekerabatan dibedakan berdasarkan jenis kelamin, urutan kelahiran serta posisi tua lan nome. Pertama, anak utawi putra utawi putri niki secara umum nggih. Anjih nek di tangleti teng tanggone misale. Bapak sampun gadhe putra pinten? Nggih, berarti ditanyane maksudnya niku bapak sudah punya anak berapa? Anak dalam ini laki-laki. Oh, nggih, kula duweni putra kalih misale. Putri setunggal, nah kata seniku. Jadi dua ini anak laki-laki dua, putri yang cewek satu misalkan. Anak jalur niku laki-laki nih, orang biasa. Nah, naik istri niku anak perempuan. Yeah. Anak bungsu tapi terakhir niku anak wuragil. Jadi naik umumnya niku ragile nih kah, nih. Sebutannya ragil atau ragil ya. Anak wuragil niku anak terakhir ya. Selanjutnya para miyaso wonten malih niki sebutan ontang-anting. Ontang-anting niki sebutan kagem anak laki-laki sing siji-siji netok. Mboten duwe saudara tapi mboten duwe adi. Baik adi wadon utawi estri utawi adi jalar niku pokoke anak setunggale, anak siji-siji netok setunggal-tunggale niku sing jenis kelamine laki-laki niku disebute ontang-anting. Lawane ontang-anting niku unting-unting. Niki kebalikane ontang-anting para miyasa. Dadi nek unting-unting niki anak perempuan satu-satunya. Terus malih nek duweni anak loro nanging jalur sem danten niki sebutane uger-uger lawang. Beto-beto nggih para biasa. Lah anten malih niki nek duwe anak kembar sepasang. Anak kembar sepasang niku dampit. Nek wau dua anak

niku sebutan kage kagem tiang sing duweni anak 5 niku jalar sedanten. Duwe anak 5 ni jalar sedanten. Semuanya laki-laki 5-5-nya. Disebut niku Pandhawa 5 utawi Pandhawa. Merga Pandhawa niki cerita tentang pawayangan niku nggih. Pandhawa niki memang anaknya niku 5 laki-laki semua. Lah selajengan niki sebutan kagem saudara utawi sedulur ning tek Jawi niku nggih. Nek Mas, Kang Mas utawi Kakang niku saudara laki-laki yang lebih tua nggih. Dadi nek kula duweni kakang laki-laki ya. Kula adine nomor kali lah nomor pertamane niku kakak kula utawi kakange kula sing laki-laki niku kula nyebute niku Kang Mas utawi Kakang utawi Mas kados niku nggih. Nah nek Mbak utawi Mbak Ayu niki saudara perempuan sing lebih tua. Dadi nek adine niku biasane nyebute Mbak kula, Mbak Ayu kula sing asmane Ririn misalnya kados niku. Terus adik utawi Dimas. Nah nek Dimas niki adine nggih, saudara laki-laki yang lebih muda. Dadi nek wonten anak pertama niku duweni adi lanang niku nyebute niku adine kula niku Dimas. Dimas utawi saudara laki-laki sing lebih muda. Terus adik atau diajeng niki saudara perempuan yang lebih muda. Terus misanan niki saudara sepupu utawi anak dari paman atau bibi lan ponakan. Nah niki ponakan sampun familiar iki. Keponakan utawi anak dari saudara nggih ngaten para miyarsa.

biasa tulo tasih ngentosin niki pelafon-pelafon sing aja gabung teng ati Jawi siang niki monggo menawi dareng wonten kula tak muter lagu riyen iki lagu Jawi tentune niki judule niku Mripat Biru nggih monggo sing duweni Mripat Biru niki biasane bule-bule ya Inteng Indonesia wonten mboten sing duweni apa Mripat Biru kayaknya nggih wonten tapi mungkin jarang-jarang nggih para pemirsa.

0: 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Dua tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pada proses cekap sementan etni Jawi telah hadirkan ki di edisi siar hari Minggu selasa waktu perong yang penuh menikok. Matur suwun ki panjenengan kali panjenengan setoyo yang sampun mirangkan siaran RRI Sendawa. Kalau edi nyungun pamit nih tangan. Tentang niki Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Pemanggilan maling selalu Minggu ngajeng teng etnis Jawi. Sugeng siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama kami di Samarinda siang ini dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda lintas bos kami berita sepekan olahraga. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Salam olahraga. Kembali kami sampaikan berita olahraga sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi. Inilah berita sepekan olahraga selengkapnya.

0: tryout sekaligus mengikuti event bergengsi yakni Liga Nusantara atau Linos Regional Provinsi Kalimantan Timur di kota Samarinda. Melalui program tersebut, nantinya baik dari pengurus AFI Paser beserta tim pelatih akan mencatat sejumlah nama untuk dimasukkan ke dalam tim inti. Sebab tryout ini sekaligus menjadi seleksi tahap akhir, sehingga 4 dari 19 pemain yang turun akan dicoret. Kepala Pelatih Futsal Paser Ashar Rahman menerangkan, persiapan menuju Porprov yang kurang dalam 2 bulan ini bakal terselenggara masih menyusun skema pemain yang diinginkan untuk mengisi setiap lini.
1: Ya, jadi sekarang kita udah tahap kompetisi dengan 2 bulan persiapan. Sekarang kita akan perbanyak uji coba, Bang. Kemarin di 3 minggu akhir ini kita uji coba, 6 kali uji coba, alhamdulillah hasilnya menang terus. Makanya kita ini mau persiapan buat ke Linus sebagai tolak ukur pemain juga nih. Sampai saat ini sih posisi pemain bagus ya. Tim 3 kita udah siap untuk bertanding. Makanya kita di Samarinda ini akan coba pemain kan, karena kan lawan sana kan beda nih dengan di pasar kan. Apalagi di Linus ini kelahirannya 24 kan, beda 5 tahun lah sama pemain kita. Yeah. Pemain kita ini usia 17 tahun, 16 tahun.
0: Selama bertanding di Linus ini, Azhar menerangkan kepada anak asuhnya untuk bermain lepas dan all out agar bisa menunjukkan kemampuan maksimalnya. Apalagi standar kualitas fisik yang dimiliki punggawa futsal Paser ini dikatakannya sudah bagus dan perlu ditingkatkan lagi.
1: Ya, kalau fisik sih lumayan ada peningkatan ya dari bulan pertama sampai sekarang. Ya, masalah pemain semua sih konsistensi ya. Ada kadang yang ketika di minggu ini mainnya bagus, di minggu kedua agak ada stuck ya.
2: Jadi kayak naik turun.
1: Ya, mungkin masalah mental juga, Bang.
0: Selama menjalani program tryout di Samarinda untuk persiapan menghadapi Porprov, ia mengingatkan kepada anak asuhnya bahwa sebagai tuan rumah harus bisa menjaga marwah dan meraih medali emas seperti apa yang sudah ditargetkan bersama. Motivasi itulah yang terus ditanamkan kepada diri pemain agar setiap pertandingan yang dilakoni benar-benar bermain dengan maksimal.

Borneo FC Samarinda berambisi tampil saat menghadapi Buriram United dalam kompetisi Asian Club Championship 2024-2025 di Thailand. Pelatih Borneo FC Mauricio Geronimo menyadari Buriram United merupakan lawan yang tangguh, terlebih tim tuan rumah berstatus juara kompetisi tersebut. Mauro menegaskan timnya datang bukan hanya untuk berlibur, melainkan bertanding dan juga berjuang untuk meraih kemenangan. Ya, musim lalu tentu saya memiliki pengalaman melatih tim di Shopee Cup. Kami berhasil mencapai semifinal. Namun dalam sepak bola kita harus tahu setiap konteks itu berbeda. Kami menghadapi tantangan baru di sini bersama Borneo. Dan saya pikir kami harus terus melangkah. Langkah pertama yakni melawan Buriram yang kita tahu merupakan juara Shopee Cup dalam dua musim terakhir. Dan mereka adalah klub besar dengan tim yang sangat bagus. Namun kami merasa antusias berada di sini. Saya pikir juga menjadi kesempatan yang bagus bagi klub dan para pemain kami. Dan kami sangat bersemangat untuk datang dan memberikan penampilan yang terbaik. Sementara itu penyerang Borneo FC Ruben Lopez Pesca atau Rubio mengakui pertandingan tersebut akan berlangsung berat. Meski demikian, Rubio memastikan seluruh pemain siap berjuang hingga menit akhir demi meraih hasil yang positif. Kami akan menjalani pertandingan yang sangat berat, tetapi kami sudah menyadari hal itu karena Buriram adalah tim yang sangat bagus dan memiliki kualitas tinggi. Namun kami telah mempersiapkan tim dengan sangat baik, sehingga kami akan berjuang hingga akhir untuk mencoba meraih kemenangan. Pelatih Borneo FC Mauricio Geronimo berharap para pemain mampu menunjukkan permainan yang terbaik dan semangat juang tinggi, sekaligus membawa nama baik Samarinda dan Indonesia di kompetisi antar klub Asia Tenggara tersebut. RRI Samarinda, Ahmad

0: rangka suksesi penyelenggaraan sekaligus prestasi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8, pengurus cabang Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Kabupaten Paser memantau progres pembangunan venue di area Stadion Kilo 5 Tanah Grogot pada Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Ketua Pengcap Perbasasi Paser Haji Muhammad Tommy turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana progres pembangunan venue tersebut. Dia mengatakan saat ini masih berproses 50-60%. Namun saat ke lapangan, dirinya bersama dengan perwakilan Dispora Parpaser yakni Kabid Olahraga Abdi Permana dan pihak penyedia serta pengawas sudah melihat proses pemasangan atau penanaman rumput di Stadion Kilo 5.
1: Tapi dalam proses pelaksanaan tadi kami tinjau langsung, kita pelaksanaan pemasangan rumput itu kalau kami lihat sudah hampir 80% sudah mulai terpasang rumput. Cuma masalah kendala saat ini kondisi kemarau, jadi membutuhkan untuk penyiraman itu dilakukan terus-menerus. Tapi untuk terkait rumput ya secara garis besar lokasi penanamannya juga masih ada kendala-kendala di terkait batu-batu. Tapi sudah kami sampaikan ke penyedia juga terkait Dispora untuk segera dilakukan pengambilan batu-batu yang masih ada di lokasi sekitar rumput untuk dilakukan secara manual. Tadi disanggupi oleh penyedia. Yang kedua terkait besi, tiang-tiang dan kawat dan besi itu tadi sudah mulai proses pelaksanaannya dan infonya sekitar 2 mingguan itu akan terpasang semua.
2: 2 minggu dari mulai hari ini?
1: Mulai dari hari ini, 2 minggu sudah terpasang semua. Dan juga terkait grapple juga tadi, di lokasi juga sudah terlihat terkait pemasangan grapplenya.
0: Lebih lanjut, Tommy menerangkan bahwa di sisa waktu yang ada, pihak penyedia yang membangun venue softball ini telah menyanggupi untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya sebelum pelaksanaan pertandingan, yakni mulai pembukaan pada tanggal 14 November 2026. Ia menerangkan bahwa pengurus cabang Perbasasi Paser di bawah nahkodanya sedia setiap hari untuk dapat memantau perkembangan pembangunan venue tersebut agar tetap dipertandingkan di bumi Daya Taka.
1: Jadi intinya kami tetap memantau terkait pelaksanaan pembangunan venue ini karena jangan sampai venue ini, kegiatan pelaksanaan softball ini dipindah ke di Samarinda atau di Balikpapan. Nah itu kami menghindarkan itu. Jadi untuk memaksimalkan tadi kami berkoordinasi lebih lanjut baik Dispora maupun penyedia dalam hal ini yang melaksanakan pembangunan lapangan softball kontraktor itu, kami tetap akan pantau terus setiap hari. Jadi kami akan bergantian memantau pekerjaannya dan juga selalu berkoordinasi sama pengawas. Jadi intinya kami berharap juga ini selesai tepatnya.
0: Karena belum ada target kepastian rampungnya venue dari pihak penyedia, sementara ini Perbasasi Paser masih menggunakan tempat latihan seadanya yang dibuat sedemikian rupa agar program latihan atlet bisa berjalan dengan optimal. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: di Kampung Muang, Samarinda, 3 hingga 4 Oktober 2026. Festival ini menjadi ruang untuk merawat pengetahuan ekologis perempuan, sekaligus melestarikan tradisi masyarakat Dayak Benuak. Ketua Program Festival Muara Benanga, Nella Putri Giriani, mengatakan kegiatan ini berangkat dari keresahan terhadap isu ekofeminisme. Menurutnya, perempuan memiliki hubungan erat dengan alam, karena lingkungan menjadi sumber pangan, air, dan kehidupan keluarga.
1: Kenapa mama-mama nih yang paling keras suaranya gitu? Karena tempat tinggalnya, alamnya gitu kan, itu kan rumah mereka. Betul. Saya sebagai ibu juga rumah saya gitu ya.

0: apakah sehat gitu ya.
1: Festival ini terbuka untuk umum dan gratis dengan kegiatan mulai pukul 8.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian kegiatan meliputi workshop pangan lokal, susur kampung, dialog kritis, panggung sastra, serta pertunjukan seni dan pameran instalasi. Nela berharap Festival Muang Benanga dapat berlanjut secara rutin, sehingga pengetahuan adat dan kepedulian terhadap lingkungan dapat terus diwariskan. RRI Samarinda.

0: Timur. Dalam pesta olahraga Akbar lingkup aparatur sipil negara itu, Kabupaten Paser ingin tampil dominan dengan mengikuti 12 cabang olahraga dengan menurunkan kontingen sebanyak 250 orang terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, dan manajer. Ke-12 cabur tersebut yakni bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, futsal, bola voli, bola basket, senam korpri, getball, pickleball, panahan, atletik, dan catur. Kepala Bidang Olahraga Dispora Paser Abdi Permana menjelaskan bahwa Bumi Daya Taka turun dengan kekuatan penuh meski saat ini tengah dilanda gejolak fiskal yang kurang untuk kontingen. Kendati demikian, hal ini baginya tidak menyurutkan semangat tim yang diturunkan sebab Paser membidik peringkat 5 besar pada Porprov Korpri Kaltim tahun ini dengan menggelontorkan hampir 900 juta rupiah.
1: Tahun 2024 akhir, Paser sebagai tuan rumah Porprov Korpri, kita berada di posisi 5 dari 10 kabupaten kota. Mudah-mudahan minimal kita tetap di posisi 5, harapannya kalau bisa lebih lagi
2: naik lagi,
1: karena tadi itu ada cabur baru seperti panahan, itu kita ikuti juga.
2: Nah, untuk anggarannya Pak, berapa yang dipersiapkan?
1: Jadi karena terbatasnya anggaran, kami juga tidak, kita lakukan efisiensi seperti jersey tanding dan jersey kontingen, itu saja mungkin kita bisa berikan tanpa ada training ataupun jaket.
2: Nah, cuma jadi baju
1: saja. Nah, kemudian untuk keberangkatannya menggunakan mekanisme perjalanan dinas dan juga minimalis anggaran yang untuk perjalanan dinas dengan 250 atlet, ofisial dan pelatih tadi itu sekitar hampir 900 juta.
0: Abdi menjelaskan untuk uang saku atlet sendiri sudah dipersiapkan dan akan diberikan saat kontingen berangkat ke Kutim nanti, walaupun tidak besar. Hanya saja Dispora Par bersama Bapor Korpri Paser mengutamakan silaturahmi antar ASN Sekalimantan Timur sekaligus fokus terhadap prestasi.
1: Ada mungkin tapi tidak besar, yang penting tadi pesan dari Pak Omid selaku Ketua Bapor Korpri, paling tidak kita berpartisipasi sebagai ajang silaturahmi juga, tapi yang terpenting tetap mengedepankan prestasi. Jadi atlet yang dipilih pun harapannya juga tidak sembarangan, atlet yang memang berpotensi untuk meraih medali.
0: Rencananya pada 31 Oktober 2026 kontingen Bumi Daya Taka akan secara resmi dilepas dan akan berangkat bersama Bupati Paser Fahmi Fadli. Abdi berharap kontingen ini dapat mengharumkan nama Paser dan meraih prestasi terbaiknya dengan targetan mempertahankan posisi 5 besar. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: pelatihan dengan tim-tim dari daerah lain sebagai sparring partner dalam pematangan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang akan bergulir dari tanggal 14 hingga 27 November 2026, di mana tim futsal Pasir menjajal program tryout di Kota Samarinda selama 5 hari dengan menghadapi beberapa tim dari berbagai kabupaten kota seperti Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Timur, dan Bontang. Ketua Harian Pengurus Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Pasir Muhammad Taufik menjelaskan bahwa program tryout di Kota Samarinda ini sebagai ajang untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus seleksi tahap akhir pembentukan tim inti Pasir untuk berlaga di Porprov Kaltim nanti. Ia menyebut setelah tryout ini para pemain bakal dievaluasi kembali sekaligus memastikan nama-nama pemain yang pasti untuk masuk dalam bagian tim Porprov Pasir. Sebab sebagai tuan rumah penyelenggara, AFI Pasir ingin meraih medali emas dan membuat sejarah futsal di bumi daya Taka dalam perhelatan multi event Akbar 4 tahunan di Kaltim itu.
1: Pemain ini 19 dan ini seleksi terakhir sudah, maksudnya tahap
2: masih
1: akhir.
2: Proses seleksi
1: masih karena nanti yang didaftarkan cuman 15. Ya, jadi masih ada pengurangan 4 orang.
2: Oke, ini apa tujuan untuk tryout sendiri ini, Bang?
1: Yang pasti kita pengen melihat anunya kan, apa hasil sementara hasil TC. Baik TC mandiri maupun TC kabupaten, ini kan sudah kurang lebih kita menjalaninya 2 bulan. Nah, itu mau kita evaluasi, makanya ada setelah dari sini ada pencoretan untuk memfikskan pemain yang dibawa ke Porprov.
0: Selama program persiapan menuju Porprov, Taufik menyebut tidak ada kendala berarti yang dihadapi oleh futsal Pasir ini meski memahami adanya gejolak fiskal daerah. Walaupun Ketua AFI Pasir turut membackup persiapan atlet, namun ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dispora Par dan KONI Pasir yang sudah turut andil dalam membantu persiapan menuju Porprov nanti. RRI, Randy Valepi.

ke-8 Kalimantan Timur terus dimatangkan, termasuk memastikan kesiapan venue pertandingan di Kabupaten Paser. Hal ini dibahas dalam rapat sinkronisasi virtual yang melibatkan Dispora Kaltim, KONI Kaltim, Panitia Besar Porprov, dan Technical Delegate. Pelaksana tugas Kepala Dispora Kalimantan Timur Rasman Rading meminta PB Porprov segera memitigasi kondisi seluruh venue. Menurutnya, persiapan venue harus segera disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Rasman menyebut sejumlah venue saat ini diperkirakan sudah mencapai kesiapan sekitar 85%. Namun verifikasi tetap diperlukan agar tidak ada cabang olahraga yang terkendala venue.

Rasman Rading juga meminta technical delegate untuk menyampaikan kepada perangkat pertandingan agar fasilitasi dan honor menyesuaikan kemampuan anggaran Pemprov Kaltim. Pihaknya memastikan akan tetap memfasilitasi, namun sesuai dengan anggaran yang tersedia. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Persiapkan untuk turun bertanding menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026. Baru saja kembali ke Bumi Daya Taka setelah hampir sepekan menjalani tryout di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam program tryout yang dibalut dengan sparring partner tersebut, pendayung pasir harus menghadapi atlet-atlet yang berkualitas, yakni tim PON Kalsel dan juga atlet dari Banjarmasin. Ketua Pengcap Potsi Kabupaten Pasar Ihwan Antasari melalui sekretarisnya Muhammad Hafid Sahid menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pengprop Potsi Kalsel dan Pengcap di Banjarmasin yang sudah mau menerima dan menyambut baik kedatangan atletnya untuk menjalani program tryout. Dari hasil tryout itu, setelah berembuk dengan tim pelatih, maka tentunya setiba di pasir, para atletnya ini kembali menjalani program intens untuk melakukan evaluasi.
1: Nah, jadi kita bersyukur di sana difasilitasi teman-teman Potsi di Kalsel, jadi kita bisa tryout dengan atlet-atlet yang memang juga mereka sudah mempersiapkan untuk prapon dan timnas. Jadi kita alhamdulillah dapat pengalaman teknik dan mental yang mungkin tidak kita dapatkan selama kita latihan mandiri di sekitar Tenggerogot aja kan. Nah, kalau secara keseluruhan memang kita masih butuh proses penyesuaian yang masih dengan peralatan, teknik kita juga masih terpompakan, kedisiplinan juga masih harus dibenahi. Nah, ini mungkin bagian dari evaluasi dari tryout ini. Tapi secara keseluruhan ya kita masih mampu lah. Beberapa nama kita saring, tapi individu kita masih butuh jam terbang lah.
0: Sementara itu, Kepala Pelatih Tim Porprov Dayung Pasir Muhammad Yunus menjelaskan dari hasil tryout ini banyak catatan yang telah dikantongi, terutama pada mental bertanding atlet. Kendati demikian, ia menyebut dari 16 kelas yang diperlombakan, Pasir meraih 7 kemenangan, bahkan ada limit atau kecepatan yang masuk tingkat nasional.

0: betul punya spare perahu. Karena perahu yang dipakai di sana itu perahunya import semua kemarin. Ya beda ceritanya, kesimpangannya beda. Jadi kami itu mulai Senin sore, terus masa pagi kami hanya latihan dulu sendiri. Nah untuk punya spare dengan perahu.
1: Setelah melihat dan merasakan langsung simulasi pertandingan, Yunus mengatakan bahwa atletnya sudah mulai sadar karena euforia saat bertanding dan latihan sangatlah jauh berbeda. Dari hasil tryout ini pun, atletnya langsung melakukan evaluasi secara mandiri untuk menutupi kekurangannya saat menimba pengalaman di Banjarmasin. RRI, Randy Valepi Kesuma.

0: Demikian berita olahraga sepekan kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, jumpa lagi kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya. Minggu 11 Oktober 2026. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Namun sebelum itu pendengar, seperti biasa untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Caca Handika, Pesan Perpisahan. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, itu dia tadi satu buah lagu yang sudah mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini. Ada pesan perpisahan dari Caca Handika. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 3938. Oke, baik, sudah ada Angsa Putih yang bergabung nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Iya, gimana kabarnya nih Angsa Putih?
2: Kabarnya ini dengan siapa ya?
1: Dengan Bang Bagus Setiawan di sini.
2: Oh, Bang Bagus. Bang, tolong minta diputarkan lagu Imam Esarikin ya.
1: Judul apa tuh?
2: Jangan Merana.
1: Jangan Merana. Ada, dicarikan. Siapa-siapa iya. Silakan.
2: Ini salamnya buat yang lagi monitor tuh, semoga jangan merana ya dengan kabut asap yang begitu menyebalkan mata lah ini ceritanya nih.
1: Betul.
2: Salam buat semua aja deh.
1: Oke, siap.
2: Semoga sehat selalu. Buat Bang Bagusnya, terima kasih waktunya. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali untuk Angsa Putih pendengar ya. Penelpon pertama kita di sore hari ini ya, minta diputerin lagunya Imam S. Arifin tuh, Jangan Merana katanya. Lalu selanjutnya ada Bang Mikel ya pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Iya, Dangdut adalah kita.
1: Gimana kabarnya nih Bang Mikel sore hari?
3: Kabarku baik. Kabarnya Bang Bagus gimana?
1: Baik selalu juga di sini. Mau request lagu apa nih?
3: Apa ya? Dari ini aja deh, susah senang berdua aja deh. Sama Yora deh. Ada kah?
1: Apa tadi? Susah senang berdua ya?
3: Susah senang berdua, Elsa Mayora, ada enggak?
1: Oke, sebentar, kita carikan dari Elsa Mayora, ada nih.
3: Iya, kalau enggak ada ntar dirimu dia yang nangis.
1: Ah, itu tuh, ada nih untuk dia.
3: Mana-mana enggak lep kan
1: nih? Sedang tidak nih, lagi mager aja.
3: Oh, kemarin tuh ngajak TK ya, malah dirimu sudah ringkat ya, sudah, aku juga ringkat.
1: Lanjut sapa salamnya dulu.
3: Sapa salam itu buat apa ya, pokoknya buat semua deh, soalnya nih kayaknya ini berkabut sih ini.
1: Kabutnya ini gak ada redanya nih.
3: Udah ya itu, coba kalau kabut ini menghasilkan uang sih gak masalah, ini
1: lah menghasilkan uang. Sudah, pakai masker selalu kita nih.
3: Ya itu, semoga sehat selalu aja, ini hidung lagi sesak-sesaknya nih. Ya mudah-mudahan deh ada turun hujan kan.
1: Betul, tadi malam deras tuh hujannya tuh.
3: Iya, tadi malam sih hujan deras, tapi kemarin tadi malam kami pulang sih memang hujan juga sih. Tapi ya cuma hujan lewat.
1: Itu sudah. Lanjut,
3: Bang. Iya, pokoknya buat semua nih ya. Lagi mau kutunggu ya buat Bang Bagusnya, selamat sore.
1: Oke, baik. Selamat sore kembali untuk Bang Mikael ya, yang ada di Jolek pendengar. Minta diputerin lagunya Elsa Mayora ya, Susah Senang Berdua. Ada tuh lagunya.

0: Lalu selanjutnya ada Andri Kuyung ya, pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Probalit dan Gud adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Mikel?
1: Alhamdulillah.
0: Bang Mikel, Bang Andre.
1: Alhamdulillah nih, di kebun nih, Dek. Dan metes, belum tahu yang rumput. Oke, lagunya masih bisa nih?
0: Masih bisa, apa tuh
1: lagu? Lagu ini apa ya? Dewa Amor aja.
0: Dewa Amor ada tuh. Salam silakan.
1: Titip salam buat BMKL ini, Dewa Amor ini untuk Kak Sidar ya. Dan juga monitor ya. Buat Kak Sidar, mohon juga sehat dari mana menyapa aku ya. Buat ini juga nih, buat ikut BMKL tadi bersama mama, bersama ayah anda ya, mohon juga sehat. Ya.
0: Amin.
1: Buat ini juga nih, buat Kak Derina, buat Kak Egy Permana juga, Kak Putra Kutai, Kak Putra Banjir ya, Kak Putra Kusun, Mbak Ani ya. Buat adikku Putri Dingin ya, ini gak pernah ada miskul ke Andre. Buat adik Putri Dingin atau Dinda Putri bersama mama, karena mau juga sehat bersama ayahnya, tapi ya di Lontang, mudahan juga sehat ya. Buat ini, buat adik Egy ya, Penajam bersama Anandanya ya. Ada Yana, Elia juga. Buat Anu, apa namanya, Demaya di Berau ya. Mudah-mudahan juga sehat, monitor ya. Buat adik Ajeng di Sampit ya, mudah-mudahan juga bersama Bunda sehat ya. Buat ayah Idris juga, mudah-mudahan juga sehat,

0: semuanya deh, Bang.
1: Oke, siap.
0: Aku tunggu lagunya. Standby. Assalamualaikum. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali tuh Bang Andre Kuyung ya, pendengar Metri Petri lagunya Rido Roma atau dengan judul Dewa Amor. Dan peringkat sudah 3 pelopor yang bergabung di sesi pertama dalam produk kita pada sore hari ini ya, yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang negara Anda. Kita awali dari requestannya Angsa Putih ya, dari Imam S. Arifin, Jangan Merana. Selamat mendengarkan.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
2: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
1: Kan udah ada pot, Ma.
2: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
1: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
2: Iya, dan kita harus ingat 3M.
1: Apa itu 3M, Ma?
2: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
1: Wah, mama hebat ya.
3: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Jangan Merana dari Imam S. Arifin dan juga Susah Senang Berdua dari Elsa Mayora. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, sudah ada Muda Rima di Gleo yang bergabung ya, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut dan Bunda Rima kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bunda Rima?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Cuaca di Gleo si sore hari ini gimana nih? Masih berkabut kah?
1: Berkabut, tapi nggak sekabut kemarin.
0: Sudah agak mendingan ya, karena faktor hujan tadi malam.
1: Sudah agak mendingan sudah.
0: Mau request lagu apa nih Bunda?
1: 11-12.
0: 11-12, ada tuh, sapa salamnya silahkan.
1: Sapa salam buat semuanya aja, buat yang lagi sakit tuh, semoga cepat sehat.
0: Amin.
1: Buat kakak sepupu yang lagi terbaring sakit di rumah sakit, semoga cepat diberi kesembuhan.
0: Amin.
1: Buat semuanya aja Bang Bagus.
0: Oke, siap.
1: Iya. Buat yang bagusnya selamat bertugas aja, semoga sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya Bang Bagus. Mau OTW nonton bola lagi.
0: Oke, siap, lanjut.
1: Terima kasih atas waktunya. Lagunya ditunggu, assalamualaikum.
0: Oke, baik, ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya untuk Bunda Rima yang ada di Gleo, pendengar. Kondisi kabut sudah agak membaik di area Gleo, katanya Bunda Rima ya. Minta diputarin lagunya Nila Karisma tuh, 11-12. Lalu selanjutnya ada Bung Kilip nih pendengar, langsung saja kita sambungkan ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo. Oke, sayang sekali terputus ya untuk Bung Kilip pendengar. Ditunggu gabungannya kembali di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada Bunda Ceria yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bunda?
1: Baik, kabarnya. Hmm. Sekarang di sini tadi malam hujan.
0: Alhamdulillah tadi malam cukup.
1: Lagunya Lalu Tinggal Bangun.
0: Gimana Bunda?
1: Lalu Tinggal Bangun.
0: Selamat tinggal.
1: Iya.
0: Oke, dicarikan sapa salamnya, silahkan.
1: Sapa salamnya buat semuanya yang bergabung di saudara ini. Semoga sehat selalu dan sukses buat saudara semua. Semoga saling sehat dan bersih.
0: Amin.
1: Itu saja.
0: Oke, baik, dengar. Selamat sore kembali untuk Bunda Ceria yang ada di Eheng ya. Minta diputerin lagu dari Imam S. Arifin ya, Selamat Tinggal. Ada tuh Dan dengar Bung Kilip bergabung via WhatsApp nih. Kita coba sambungkan ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut tapi kita lagunya kalau boleh, apa masih boleh kah? Itu judul lagunya.
0: Apa masih boleh dicarikan? Sapa salamnya silahkan.
2: Ya, satu salamnya buat Bu Erni, si Bu Erni ya. Kenapa nomor HP-nya nggak aktif Bu Erni? Aku sudah minta sama si Dewi ya. Dewi ngasih nomor HP Bu Erni, kan HP-nya nggak aktif lagi.
0: Kenapa tuh?
2: Mungkin cari ikan Bu Erni ya, tahu sibuk apa nyalai ikan, salah bikin. Jadi HP-nya datang terus lagi Bu Erni. Salamnya buat semuanya aja, dari A sampai Z, dari Z kembali ke A. Soalnya kalau disebut satu persatu, nggak ada waktu untuk mencari lagi.
0: Betul.
2: Buat yang bagus nih, ada pantun. Anak ikan dimakan ikan, ikan tenggiri dalam sepatu. Yang sana bukan, beli pun bukan, lewat RRI kita kompak bersatu.
0: Asik, siap.
2: Ya itu buat Bang Bagusnya, selamat bertugas dan mudah-mudahan disenangi oleh pendengar semuanya. Bang Kilip tidak banyak cerita, cuma cerita air sungai Mahakam kecil, betul. Sungai Barong hampir kering airnya, aku baru aja datang dari Muara Barong. Jadi airnya surut, tapi ikannya ada, cuma besar-besar ikannya tidak terangkat. Nggak bisa kita ngangkat, kalau kita ngangkat bisa kita yang dimakan ikannya.
0: Aduh,
2: ikannya besar-besar semua. Nah, buat Bang Bagus terima kasih. Mungkin tidak cerita lagi ya. Sampai di sini dulu ceritanya, kalau cerita terus ya lagu tidak terputar. Buat Bang Bagus selamat siang dan terima kasih.
0: Oke, baik. Selamat sore kembali untuk Bung Kilip ya, pendengar. Minta diputerin lagu dengan judul Apa Masih Boleh, katanya. Dicarikan tuh lagunya untuk Bung Kilip ya. Lalu selanjutnya pendengar ada Bang Putra Kusut nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut, dan kita adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut ya?
3: Kabarnya sehat selalu dan bagus. Dan tadi malam hujan lebat ya daerah Barung dan
0: Lumayan deras tuh hujannya.
3: Di Hembal nggak ada hujan.
0: Saya pikir ya,
3: kami terima suara guntur aja.
0: Ke bagian gunturnya aja.
3: Hari ini panas selalu dan bagus. Kami hari ini berduka lagi karena mertuanya Pak Petinggi kami yang perempuan meninggal tadi malam.
0: Oke, baik.
3: Jadi hari ini kami kali kubur hari ini. Jadi ada acara. Ya semoga selalu bersama Yang Maha Kuasa lah.
0: Amin.
3: Karena yang meninggal ini tidak orang lain, tanteku juga ini. Sepupu dari arwah almarhum papa. Lagunya Sarapan Pagi Bang Bagus.
0: Sarapan Pagi dari
3: salamnya untuk semuanya aja, semoga semuanya sehat selalu. selalu diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa untuk Bang Bagusnya juga. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Sekian dan terima kasih Bang Bagus. Selamat sore.
0: Oke baik, selamat sore kembali untuk Bang Putra Kusut yang ada di Ombau ya. Mendengar, minta diputerin lagu Sarapan Pagi ya, dari Hamdan ATT featuring Yusnia. Dan pendengar, sudah 4 penelpon yang bergabung di sesi kedua ini, yang itu artinya kembali kita hadirkan 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Ridho Roma, Dewa Amor. Selamat mendengarkan.

Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

0: Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga. Selamatkan bumi kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan itu dia tadi ya, dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Dewa Amor dan juga 11.12. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938. Agak baik, sudah ada Bunda Erni yang bergabung ya, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Ya, Pro Dangdut, Dangdut tanya lagi
0: saya. Iya, gimana kabar?
1: Sebenarnya ada di sini ada juga rasa panasnya sedikit, tapi tetap masih ada mendung. Kalau di kampung Balok Asah ini tadi malam sudah hujannya sebentar aja.
0: Sebentar.
1: Cuma kalau di Kediri itu hujannya deras.
0: Mereka selalu.
1: Aku minta lagi itu ada apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Apa lagi ya? Dari Asraf.
0: Dari Asraf.
1: Mahkota itu, mahkota yang hilang.
0: Mahkota yang hilang. Ini carikan. Siapa sahaja carikan Bunda.
1: Ya, kata salamnya buat putra putra itu, semoga sehat selalu bareng keluarganya. Saya juga turut berduka cita yang mendalam. Mudah-mudahan yang itu diberi apa namanya tempatnya.
0: Amin.
1: Yang indah. Semoga tetap diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Kalau teman-teman yang lain buat semuanya aja. Dari A sampai Z sampai terkecuali. Semoga teman-teman tetap sehat semuanya.
0: Amin.
1: Buat Bang Bagus, semoga sehat selalu bareng keluarga, selalu hati-hati.
0: Siap Bunda.
1: Terima kasih Bang. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, baik. Selamat sore kembali untuk Bunda Erni yang berpuasa ya, pendengar. Semoga Bunda Erni juga sehat selalu ya, Bunda. Bunda tadi minta diputarin lagunya, lagu dengan judul Mahkota yang Hilang ya, dari Asraf. Tapi sayang sekali Bunda ya, di database kita hanya ada yang dari Iis Dahlia nih dengan judul yang sama, Mahkota yang Hilang. Dan pendengar masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938.

Dan pendengar sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Kak Ani di Ongko Asa nih. Selamat sore Pro Dangdut katanya. Selamat sore kembali untuk Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Mau request lagu Ice Trisnawati, Madu Merah, buat Bang Bagus ya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Madu Merah untuk Bunda, untuk Kak Ani ya, yang ada di Ongko Asa pada sore hari ini. Dan masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Dan pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist Keruan Dengar Anda hingga merapat ke pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan sebelum itu pendengar, terlebih dahulu kita dengarkan bersama kumandang azan asar ya untuk wilayah Barong Tongko dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kecamatan Barong Tongko dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

أشهد أن محمدا رسول

حي على الصلاة.

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan. Fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini mendengar, kita sudah berada di sesi sore ceria. Dan informasi pertama di sore ceria pada sore hari ini tentunya ya, masih kita kutip dari rri.co.id. Modal nekat berakhir meriah, kisah turnamen kasti pantai di Aceh Barat. Jadi pendengar, berawal dari permainan sederhana di lingkungan tempat tinggal, turnamen bola kasti pantai di Aceh Barat justru berkembang menjadi ajang olahraga yang meriah dan menarik perhatian masyarakat. Tak sekedar mencari pemenang, kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus menghidupkan kembali permainan masa kecil yang kini mulai jarang dimainkan. Cerita di balik turnamen tersebut pendengar dibagikan dalam program Sore Ceria RRI Mulaboh pada Kamis 8 Oktober 2026 ya, bersama Mulina Isarah, Ketua Marco Polo sekaligus pemain kasti, dan Yus Mulyani selaku sekretaris turnamen. Mulina Maulina ya maksud kami menjelaskan, ide penyelenggaraan turnamen muncul secara spontan setelah permainan kasti di sekitar pantai semakin ramai diikuti warga dan menarik perhatian penonton. Dari kegiatan yang awalnya hanya bersenang-senang, muncul gagasan untuk menggelar pertandingan yang lebih terorganisasi. Pemilihan area pantai juga memiliki alasan tersendiri. Menurut Maulina, permukaan pasir terasa lebih nyaman dan relatif aman ketika pemain terjatuh dibandingkan lapangan berumput atau berbatu. Kondisi ini membuat permainan kasti pantai semakin menarik untuk diikuti. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
3: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
2: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
3: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
2: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
4: E-medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 Huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
5: Dan pendengar, informasi selanjutnya masih terkait modal nekat ya, yang berakhir meriah, kisah turnamen Kasti Pantai di Aceh Barat. Turnamen yang berlangsung pada 19 hingga 27 September 2026 tersebut diikuti 16 tim dari sejumlah desa termasuk peserta dari Tuar Kecamatan Johan Pahlawan. Setiap tim terdiri atas 12 pemain utama dan 4 pemain cadangan. Pertandingan menggunakan sistem gugur sehingga setiap tim harus berjuang maksimal untuk melaju ke babak berikutnya. Persaingan berlangsung sengit pendengar hingga partai final. Tim Marco Polo akhirnya keluar sebagai juara pertama setelah melewati 4 kemenangan. Kemenangan tersebut terasa semakin berkesan karena pertandingan final berlangsung ketat dengan selisih hanya 3 poin. Menariknya, persiapan tim Marco Polo tidak selalu berjalan mudah. Para pemain memiliki kesibukan dan tinggal di lokasi yang berjauhan sehingga kesempatan untuk berlatih bersama cukup terbatas. Meski begitu pendengar, mereka mengandalkan strategi sederhana seperti menangkap dan mengoper bola dengan cepat, memukul dengan tepat, serta menjaga kekompakan tim. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
4: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
3: Pesanan
5: nih, makan di bantal.
6: Tegasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat

Lalu selanjutnya pendengar, bagi Maulina dan Yus Mulyani, turnamen ini bukan hanya tentang menang atau kalah. Kasti menjadi sarana mempererat persaudaraan, membangun sportivitas, dan mempertemukan pemain dari berbagai lingkungan. Pesertanya pun beragam, mulai dari perempuan dewasa hingga generasi muda yang ingin kembali menikmati permainan masa kecil. Antusiasme peserta dan dukungan masyarakat turut menjadi penyemangat bagi panitia. Karena itu, penyelenggara berharap turnamen serupa dapat kembali digelar pada Desember 2026. Rencana tersebut masih dalam tahap menjajakan, termasuk termasuk upaya mencari dukungan sponsor yang lebih besar agar penyelenggaraan berikutnya bisa lebih meriah. Kisah turnamen Kasti Pantai ini membuktikan bahwa sebuah kegiatan tidak selalu harus dimulai dengan persiapan besar. Berawal dari ide sederhana dan semangat kebersamaan, permainan yang lekat dengan kenangan masa kecil dapat kembali hidup sekaligus memperkuat hubungan antar warga di Aceh Barat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Aduh, ambo lapar nian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
2: Cakarda ini cakarda, pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu, susamu ngerti kan? Duh gak tau dak, banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Dari drum band hingga juru parkir, finalis Bintang Radio ini tunjukkan kemandirian. Di tengah kesibukannya sebagai pelajar kelas 11 SMA Negeri 3 Sanggau, Raffi Alfarizi tetap menjalani berbagai kegiatan di luar sekolah. Finalis Bintang Radio RRI Sanggau 2026 itu rupanya mengikuti kegiatan drum band dan bahkan memanfaatkan waktu libur untuk bekerja sampingan sebagai juru parkir. Beragam aktivitas tersebut membuat Raffi perlu mengatur waktu agar kegiatan sekolah, latihan, dan istirahat dapat berjalan beriringan. Ia memilih membuat jadwal untuk menyesuaikan kegiatan yang harus dijalani setiap hari. Raffi mengikuti kegiatan drum band sejak kelas 10 SMA dan bahkan pernah tampil dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Barat 2026 di Singkawang bersama kegiatan tersebut. Pengalaman itu menjadi salah satu aktivitas yang dijalaninya selain belajar dan mengasah kemampuannya di bidang tarik suara. Selain sekolah dan latihan, Raffi juga memiliki kegiatan lain ketika hari libur. Ia biasanya bekerja sebagai juru parkir sehingga waktu luangnya tidak hanya digunakan untuk beristirahat, tetapi juga untuk memperoleh uang bagi kebutuhan pribadinya. Di tengah kegiatan sekolah, drum band, dan pekerjaan sampingan, Raffi berusaha tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan membagi waktu sesuai jadwal. Raffi juga menegaskan komitmennya untuk terus mengasah diri, termasuk di dunia tarik suara, agar dapat kembali mengikuti ajang Bintang Radio dengan kepercayaan diri yang berbeda dan menunjukkan yang terbaik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
4: Wah, orangnya udah hilang.
5: Kenapa, dek?
3: Ini, Bu. Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
5: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil bapak, tapi keburu bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

Baik, pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Organisasi mahasiswa jadi wadah cetak pemimpin masa depan. Organisasi mahasiswa memiliki peran penting sebagai ruang pembelajaran untuk membentuk karakter dan kemampuan kepemimpinan generasi muda. Melalui pengalaman berorganisasi, mahasiswa dapat belajar menghadapi persoalan, mengambil keputusan, serta bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Hal tersebut disampaikan Muhammad Yusuf Habibi dalam program Sore Ceria Academic Forum RRI Purwokerto pada Kamis 8 Oktober 2026 yang membahas pembelajaran kepemimpinan dari tokoh pergerakan nasional atau Hos Djokroaminoto. Ia menilai kemampuan memimpin tidak hanya diperoleh melalui teori, tetapi perlu dibentuk melalui proses dan pengalaman langsung. Menurut Habibie, organisasi menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu kepemimpinan, belajar dari senior, serta memahami dinamika anggota yang memiliki karakter dan kemampuan berbeda. Pengalaman tersebut membantu calon pemimpin menemukan cara yang tepat untuk mengerahkan organisasi menuju tujuannya. Ia menjelaskan seorang pemimpin tidak cukup hanya memberikan perintah atau meneruskan tugas kepada anggota. Pemimpin juga perlu memberikan contoh, membuka ruang diskusi serta membimbing anggota agar mampu berpikir mandiri dan menyelesaikan persoalan secara bertahap. Habibi mencontohkan proses pembinaan tersebut sejalan dengan keteladanan Hos Djokroaminoto yang dikenal sebagai guru bagi sejumlah tokoh pergerakan nasional. Melalui kaderisasi, seorang pemimpin tidak hanya menjalankan program selama masa jabatannya, tetapi juga menyiapkan orang-orang yang mampu melanjutkan perjuangan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sore Ceria ya di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda dalam berita sepekan Kaltim. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Garong di Kutai Kartanegara dinilai masih membutuhkan tambahan fasilitas baru. Pembenahan itu disebut penting agar museum tidak hanya merawat koleksi yang sudah ada, tapi juga menghadirkan hal baru bagi masyarakat. Hal itu disampaikan karyawan Museum Kayu Tenggarong, Ardian, yang mengatakan museum saat ini masih berjalan dengan fasilitas seadanya. Selain fasilitas, Ardian berharap museum mendapatkan tambahan koleksi, mengingat belum ada pembaruan objek sejak museum itu dibangun pada tahun 1994 dan dibuka untuk umum pada tahun 1996. Menurut Ardian, kehadiran koleksi baru bisa meningkatkan tingkat kunjungan masyarakat ke Museum Tenggarong.
1: Belum ada niat untuk memperbarui atau menambah, itu belum ada lagi. Cuma kalau rencana ada, cuma realisasinya belum ada sampai sekarang. Ya, harapan saya kan selaku orang yang bekerja di Museum Kayu dan Dinas Pariwisata, itu fasilitasnya diperbanyak lah kan. Museum Kayu ini belum ada.

samping penambahan fasilitas dan koleksi, Hardian menilai promosi terhadap Museum Kayu Tenggarong juga harus lebih dikencangkan. Selama ini ia mengaku, promosi secara resmi baru dilakukan melalui halaman Facebook dan selebihnya kebanyakan dari sebagian pengunjung yang mempromosikan. Karena itu Ardian berharap penambahan fasilitas serta koleksi di Museum Kayu Tenggarong bisa segera direalisasikan. Dengan begitu, museum ini memiliki lebih banyak hal yang bisa dikenalkan kepada masyarakat dan menjadi destinasi wisata unggulan di Kutai Kartanegara. RRI Samarinda.

0: organisasi sebagai wadah silaturahmi dan kepedulian sosial bagi warga asal Blitar di Kalimantan Timur. Penguatan tersebut ditandai dengan pengukuhan pengurus PPBK masa bakti 2026 hingga 2031 di Gedung Taman Budaya Samarinda Selasa 6 Oktober 2026. Ketua PPBK Kalimantan Timur Giman Santoso mengatakan, paguyuban dibentuk untuk merangkul warga Blitar yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Menurut Giman, saat ini jaringan PPBK telah menjangkau 10 kabupaten dan kota dengan anggota yang memiliki latar belakang profesi beragam, mulai dari pelaku UMKM, pekerja seni, kontraktor, aparatur pemerintahan, hingga anggota legislatif.
1: Kemudian kalau memang dia tidak punya skill di bidang apa namanya apapun, kita bisa ikut berlatih kerjasama dengan Balai Kerja Industri BLK. Kebetulan saya kan saya ketuanya forum LKLPI di Kaltim gitu. Jadi sangat membantu anggota kami jika memerlukan untuk siap kerja di Kaltim gitu loh. Ya harapannya memang kami selalu ingin melebarkan sayap bahwa 10 kabupaten kami rangkul, kita ajak kerjasama, kita bersinergi sehingga menjadi suasana nyaman di Kalimantan Timur, yang mana Kaltim perlu kita jaga kondusif, bahwa kalau orang Prapan kita jaga marwahnya orang Blitar, harus selalu berbuat di Kaltim, selalu bisa kondusif di Kaltim.
0: Selain silaturahmi, PPBK juga memberikan perhatian terhadap persoalan sosial yang dihadapi warga perantauan, termasuk membantu warga yang sakit, mengalami kesulitan ekonomi, maupun menghadapi kendala administrasi kependudukan. Kedepan, PPBK akan mendorong peningkatan kapasitas ekonomi anggota melalui akses permodalan dan pelatihan kerja. PPBK berharap penguatan organisasi dapat semakin mempererat persaudaraan warga Blitar di Kalimantan Timur, sekaligus meningkatkan kontribusi mereka dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan. Borneo International Fashion Festival atau VIF tahun 2026 diarahkan tidak hanya sebagai ajang peragaan busana, tetapi juga menjadi platform untuk memperluas akses pasar produk kreatif Kalimantan Timur. VIF 2026 melibatkan 28 desainer, 36 model, dan menghadirkan 224 koleksi. Selain fashion show, rangkaian kegiatan juga mencakup UMKM Expo, pameran wastra, pertunjukan budaya, business matching, serta fashion talk. Chairwoman sekaligus founder BIF 2026 Yulia Hadi mengatakan, festival ini lahir dari keyakinan bahwa karya dari Kalimantan memiliki potensi untuk dikenal lebih luas.
2: Berjalan

0: dengan semangat.
1: Menurut Julia, potensi tersebut tidak hanya berasal dari desainer, tetapi juga artisan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta generasi muda yang memiliki karya dan cerita dari budaya lokal. Julia menegaskan, membawa produk lokal ke pasar global tidak berarti meninggalkan identitas daerah, karena budaya lokal justru menjadi kekuatan untuk bersaing di pasar internasional. Melalui rangkaian tersebut, DIF diharapkan dapat memperluas koneksi antara pelaku kreatif daerah, buyer, dan mitra internasional, serta menjadi jembatan bagi karya lokal untuk menuju pasar global tanpa kehilangan akar budayanya. RRS Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

cabai berbasis smart farming. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kota Samarinda, Adung Karyo Sedio Utomo, mengatakan bantuan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan komunitas dan lahan pertanian. Tempot cabai dikembangkan pada lahan seluas 0,25 hektar, sedangkan hentraktor digunakan untuk mendukung pengolahan lahan tanaman padi. Adung menjelaskan pemanfaatan hentraktor dilakukan di kawasan Lempake dengan luas lahan persawahan sekitar 4 hektar. Sementara itu, pengembangan tempot cabai diarahkan untuk mendukung penerapan pertanian berbasis teknologi. Terkait penerapan sistem tanam leka, Adung menyebut sistem tersebut belum diterapkan pada lahan pertanian yang dikelola kelompok tani di Samarinda, namun penerapannya telah dilakukan di tanaman lombok.

0: sudah dilaksanakan.
1: Boleh. Keuntungannya apa Pak? Lagi kosong untuk cabai itu.
0: Kalau untuk cabai saya kurang ini ya. Karena yang melalui meter kualitasnya berbeda. Masih di bawah kualitas.
2: Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Samarinda, Adung Karyo Sudi Otomo menambahkan, pengembangan diempot cabai melibatkan kelompok tani yang berbeda, sehingga pemanfaatan dan hasil penerapan teknologinya berada pada kelompok penerima bantuan. Meski demikian, kelompok tersebut masih berada dalam koordinasi KTNA Kota Samarinda. Pemanfaatan bantuan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan lahan pertanian serta mendorong penerapan teknologi sesuai kebutuhan petani di Kota Tepian.

melibatkan masyarakat dari seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. Kegiatan tersebut diikuti peserta yang didominasi pelajar dari tingkat SD hingga SMA sebagai ruang untuk menampilkan minat, bakat, serta karya budaya. Pelaksanaan PKD menjadi wadah ekspresi seni sekaligus sarana pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, khususnya generasi muda di Mahakam Ulu. Keterlibatan pelajar diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal sekaligus mendorong pemuda untuk mengenal dan melestarikan berbagai tradisi yang berkembang di daerah perbatasan tersebut. Kepala Balai Pelestarian Budaya Kalimantan Timur Lestari memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan PKD di Mahakam Ulu yang dinilai mampu menghadirkan ruang bagi para pelaku budaya untuk menampilkan karya kedaerahan. Pemanfaatan ruang publik melalui kegiatan kebudayaan dinilai penting agar masyarakat, terutama generasi muda, memiliki kesempatan untuk mengekspresikan minat dan bakat untuk berkembang. Menurut Lestari, keberadaan kegiatan kebudayaan perlu terus didorong dengan melibatkan generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga keberadaan budaya daerah. Pelibatan pelajar sejak usia dini diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebudayaan sekaligus memastikan nilai-nilai kearifan lokal tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.

melalui Pekan Kebudayaan Daerah. Pemerintah ditargetkan dapat terus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan di Mahakam Ulu. Kegiatan serupa juga diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga potensi budaya daerah semakin dikenal, berkembang, dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Mahulu. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan kebudayaan yang lebih baik melalui peningkatan mutu tata kelola yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah berupaya menjadikan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara mendalam.

0: pasar di bawah UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda dioptimalkan melalui tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Kepala UPTD Pasar Segiri Abdul Ghafur mengatakan, aksi perubahan tersebut dilakukan untuk memperbaiki tata kelola kebersihan di lingkungan pasar. Abdul Ghafur menjelaskan, salah satu tugas UPTD Pasar Segiri adalah menjaga kebersihan di seluruh pasar rakyat di wilayah kerjanya.
1: Atas dasar permasalahan itu, saya mengangkat judul aksi perubahan optimalisasi pengelolaan TPS 3R.

0: lanjutan.
1: TPS 3R nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sampah. Fasilitas tersebut menjadi pusat pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah sebelum dibuang ke TPA. UPTD Pasar Segiri Wilayah 2 memiliki tanggung jawab terhadap 7 pasar, yakni Pasar Segiri sebagai pasar induk, Pasar Merdeka, Pasar Ijaba, Pasar Kedondong, Pasar Bengkuring, Pasar Lokbahu, dan Pasar Beluluh Lingau. Untuk memastikan pengelolaan berjalan secara terukur, hasil pemilahan sampah di TPS 3R dicatat oleh pengelola. Data tersebut kemudian menjadi bahan laporan berkala kepada Dinas Perdagangan Kota Samarinda sebagai bagian dari pemantauan pelaksanaan aksi perubahan. RRT Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: cair. Kesepakatan itu dicapai pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemerintah Kota Samarinda setelah Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau langsung lokasi sodetan di Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Sabtu 3 Oktober 2026. Keputusan itu sekaligus menjadi jalan tengah atas kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya menolak pembangunan sodetan. Warga khawatir pengalihan sebagian aliran Sungai Lolah ke Sungai Lojanan justru meningkatkan debit air dan memperparah genangan di kawasan Lojanan Ulu. Kekhawatiran itu menjadi perhatian dalam pembahasan kedua kepala daerah sebab sejumlah kawasan di sekitar Sungai Lojanan Ulu selama ini sudah menghadapi persoalan genangan terutama ketika air pasang. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemasangan pintu air diperlukan agar keberadaan sodetan tidak langsung menambah beban aliran sungai yang saat ini belum dinormalisasi. Menurut Aulia, persoalan itu tidak bisa ditangani hanya oleh satu pemerintah daerah. Penanganannya harus melihat keterkaitan aliran sungai di wilayah terdampak yang berada di dua daerah yaitu Kukar dan Samarinda.
1: Bapak Wali Kota Samarinda yang sudah datang ke Kukar, beliau tidak hanya memikirkan perspektif penanganan banjir di Lojanan sektor Samarindanya saja, akan tetapi juga mendengar pendapat dari kita, karena kalau seandainya kegiatan ini tetap terus dilaksanakan, Desa Lojanan Ulu yang selama ini terendam banjir sekitar 70% kalau air pasang, itu bisa tenggelam seluruhnya desanya kalau ini kegiatan tetap berlanjut. Nah, memang harus kami akui, Bapak Wali Kota Samarinda ini sudah punya pengalaman yang cukup panjang dalam penanganan banjir, dalam menangani Samarinda, dan ilmu itu ditularkan ke kita di sini. Debit air ini tidak menambah, tertambah lagi ketika nanti curah hujan. Nah, tadi disarankan oleh beliau kita akan pasang pintu air, sehingga debit air selama belum dinormalisasi Sungai Lojanan Hulu ini, itu debit airnya tidak nambah, sehingga tidak menimbulkan dampak ke masyarakat yang ada di sekitar. Nah, oleh karenanya nanti kita akan turun ke lapangan, kita akan melihat, dan kita berharap tim yang sudah dibentuk tadi, dipimpin oleh provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Kukar, pemerintah Kota Samarinda, dan BWS, ini bisa menjalankan fungsi dengan baik, sehingga di 2027, ini bisa kita laksanakan dan bisa kita tangani dengan baik.
0: Aulia berharap, koordinasi lintas wilayah itu dapat menghasilkan

seperti orangutan di Kalimantan Timur. Kondisi ini menjadi perhatian karena asap dapat mengganggu kesehatan pernafasan orangutan yang sedang menjalani rehabilitasi. CEO Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF, Jamartin Sihite, pada RRI mengatakan asap mulai terasa terutama pada pagi hari. Meski demikian, kondisi orangutan hingga kini masih terpantau dan belum menunjukkan penambahan kasus sakit akibat asap. BOSF juga telah menyiapkan langkah antisipasi termasuk peralatan

terbesar selama musim kemarau saat ini justru berkaitan dengan ketersediaan air. Sejumlah sumber air di kawasan rehabilitasi mulai mengering, sehingga Bos F harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan orang utan. Pihaknya terus memantau kondisi kesehatan orang utan, terutama yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Langkah tersebut dilakukan agar dampak musim kemarau dan asap kebakaran lahan tidak mengganggu proses rehabilitasi orang utan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

0: kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di RT 33 Jalan AM Alimudin dan Jalan Danau Aji, Kelurahan Melayu, Kecamatan Pengerang, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Kebakaran mulai terjadi sekira pukul 16 WITA dan api baru bisa dikendalikan hingga malam hari. Kondisi kawasan padat penduduk serta akses gang yang sempit membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Ketua RT 33 Supriyadi mengatakan proses pemadaman juga menghadapi kendala keterbatasan pasokan air.
1: Awal terjadinya api itu kan di belakang rumah saya. Rumah saya kan ini. Saya kebetulan di sini jadi ketua RT. Ketua RT 33 Kelurahan Melayu. Kan ramai di sini orang apa? Teriak-teriak ada kebakaran, saya keluar dari dalam di kamar itu kan. Saya sedang tidur. Begitu saya masuk rumah, sudah penuh asap di belakang itu. Jadi sempat saya ke belakang, habis itu mengeluarkan surat-surat yang penting seperti SK atau segala macam itu.
0: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran serta total kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam pendataan pihak terkait. Dari Kabupaten Kutai, Kartanegara.

6 Jalan Poros Samarinda Balikpapan, tepatnya di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara. Petugas gabungan bersama relawan dan masyarakat setempat harus berjibaku memadamkan api guna mencegah dampak yang lebih luas. Anggota Polsek Lojanan, Polres Kutai Kartanegara, Juan Satria menjelaskan, laporan mengenai titik api diterima pihak kepolisian.

0: Sakit Suwarto.
1: Sejak jam berapa Pak kejadiannya?
0: Tadi kita mendapat laporan sekitar 14.36, terus kita sambut, langsung kita ke lokasi sampai di sini pukul 15 kurang.
1: Oh, sampai sore belum terlalu padam Pak ya?
0: Ya, saat ini pemadaman udah dilakukan hampir 2 jam. Jadi dibantu oleh tim-tim relawan, ada juga dari tim IKN, otorita IKN, masyarakat, dan kita dari Polsek juga melakukan pemantauan untuk monitor area kebakaran.
1: Oke, Pak ada himbauan nggak Pak untuk masyarakat yang lewat di Bukit Suwarto?
0: Jadi kita himbau untuk masyarakat yang ingin melintasi jalan Bukit Suwarto agar lebih berhati-hati, karena tadi sempat ada batang roboh yang terbakar, dan ini ditakutkan nanti menimpa pelalu lintas yang sedang melintas. Jadi harap hati-hati.
1: Iya.
0: Dan untuk memelankan kendaraan yang ketika melewati TKP ini.
2: Masyarakat yang melintasi kawasan Tahura IKN diminta untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

0: berbasis pembelian layanan di Samarinda pada tahun 2027 mulai disiapkan hingga ke skema tarif yang akan dibayarkan masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengusulkan tarif sebesar Rp2.500 untuk satu perjalanan dengan konsep tarif terintegrasi agar masyarakat tetap dapat melanjutkan perjalanan meski harus berpindah kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarilito Manalu mengatakan, besaran tarif nantinya akan ditetapkan melalui keputusan wali kota dan disesuaikan dengan skema pembiayaan layanan yang mendapat dukungan pemerintah pusat.
1: Dan ini bersumber APBN, tarif tetap ditetapkan oleh skala tarif wali kota, cuma tarifnya nanti akan masuk ke PNBP. Kecuali BTS itu dijalankan dengan anggaran APBD, itu menjadi pendapatan bagi kota Samarinda. Ya kita tetapkan paling murah Rp2.500. Nah, ini kami juga dorong di APBD untuk angkutan feedernya yang bisa mengakses ke perumahan-perumahan seperti Jalan Perumahan Bangkuring, Perumahan Jalan Jakarta, dan juga di daerah kampus. Jadi walaupun dia naik feeder seperti Jaklingko, itu dikenakan tarif terintegrasi. Dia bayar satu kali bayar, tapi bisa nyambung ke bis yang lebih besar atau bis medium, tidak bayar lagi.
0: Sementara itu sejumlah kebijakan masih akan dikaji, termasuk kemungkinan penerapan sistem ganjil genap dan perbaikan sistem satu arah. Pemerintah juga mengusulkan sejumlah ruas jalan menjadi kawasan yang tidak diperbolehkan untuk parkir di badan jalan. Sementara penetapan parkir diarahkan untuk menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus mengurangi aktivitas parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sementara jaringan jalan dan sejumlah halte yang sudah tersedia akan dimanfaatkan dan disesuaikan dengan trayek prioritas. Dengan skema tarif terintegrasi, pemerintah Kota Samarinda menargetkan layanan angkutan umum tidak hanya menghubungkan jalur utama dengan kawasan permukiman, tetapi juga memudahkan masyarakat berpindah antar layanan tanpa menambah beban biaya perjalanan. RRI Samarinda, Nisor Pula melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan dukungan akses internet bagi sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan. Kepala Disdikbud Kutai Barat Kamis Junaidi mengatakan, pemerintah telah memberikan bantuan perangkat jaringan kepada sejumlah sekolah dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan konektivitas. Menurutnya, sekolah yang tidak terjangkau jaringan Telkom diarahkan menggunakan layanan internet berbasis satelit untuk mendukung pembelajaran digital. Kamis mengimbau sekolah memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga

0: Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Santianda Tulayuk mengatakan, akses digital penting karena peserta didik saat ini semakin akrab dengan teknologi. Menurut Santian, pemanfaatan teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Namun, ia menilai dukungan infrastruktur jaringan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran.
1: Apa yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran ini, salah satunya adalah digitalisasi pendidikan, supaya murid-murid kita itu, anak-anak kita sekarang itu kan sudah digital native ya Pak ya, jadi mereka itu lebih akrab dengan digital.
0: Pemkab Kutai Barat mengakui masih terdapat sejumlah titik yang mengalami gangguan jaringan internet, terutama di kecamatan yang cukup jauh dari ibu kota seperti Bentian Besar, Bongan, Siluk Mulai, dan Nyuatan. Sehingga dukungan konektivitas ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kubar mendorong digitalisasi pendidikan agar dapat diterapkan tidak hanya di sekolah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah di wilayah pedalaman. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro3.

0: Sari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah termasuk.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Diduga korupsi dana desa, mantan kepala kampung Sangsang ditahan Polres Kubar. Mantan kepala kampung Sangsang, Kecamatan Silungurai, Kabupaten Kutai Barat, berinisial M, ditahan penyidik Polres Kutai Barat sejak Rabu 7 Oktober 2026 malam. M ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana desa tahun 2023 dan 2024. Kasat Reskrim Polres Kutai Barat AKP Muhammad Boy Akbar membenarkan penahanan tersebut saat dikonfirmasi RRI di Mapolres Kutai Barat pada Kamis 8 Oktober 2026. Hanya saja menurutnya penyidik masih melengkapi proses penyidikan dan belum menyampaikan secara rinci kronologi perkara maupun nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Ia mengatakan seluruh informasi terkait perkara tersebut akan disampaikan dalam konferensi pers yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Boy meminta masyarakat bersabar dan tidak menarik kesimpulan sebelum seluruh proses hukum selesai. Ia menegaskan penyidik tetap bekerja berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ya, Pak.
1: Yang benar, Mbak.
0: Betul sekali, Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar Rp300.000.
1: Ya, elah, Mbak.
0: Tenang saja, Pak. Pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana, Pak?
1: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali, Mbak.

Lalu selanjutnya pendengar, sempat tidak aktif berkantor hingga dicopot sebelum ditahan dalam perkara dugaan korupsi. M sebelumnya menjadi sorotan karena tidak aktif menjalankan tugas sebagai kepala kampung Sangsang selama berbulan-bulan. Ketidakhadiran tersebut disebut berdampak terhadap layanan dan administrasi pemerintahan kampung. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kemudian memberhentikan M dari jabatannya pada 6 Agustus 2026 dan menunjuk Paulus, aparatur sipil negara di kantor Kecamatan Siluk Ngurai sebagai penjabat kepala kampung. Camat Siluk Ngurai Bartolomius Juku mengatakan sebelum pemberhentian dilakukan, pihak kecamatan menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Kampung mengenai ketidakhadiran M. Laporan tersebut kemudian diverifikasi, pihak kecamatan juga berupaya menghubungi M untuk klarifikasi, namun yang bersangkutan disebut sulit dikontak. Menurutnya, ketidakhadiran kepala kampung turut menghambat sejumlah proses pemerintahan, termasuk administrasi pembangunan, pengurusan hak perangkat kampung, dan lembaga kampung. M juga disebut tidak menghadiri sejumlah agenda penting pemerintahan, termasuk musyawarah, perencanaan, pembangunan atau musrenbang. Kondisi tersebut berdampak pada proses penyampaian sejumlah usulan pembangunan dari kampung Sangsang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya. Dan kemudian kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu religi Islami sampai dengan merapat ke pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan."

0: غير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya.

0: supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
2: Kebakaran di mana itu ya?
3: Hah? Kebakaran?
2: Iya, itu kan sirene kebakaran.
3: Lah, itu kan sirene ambulan.
4: Pendengar, tahukah Anda setiap suara sirene kendaraan prioritas berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirene ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau halo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

0: Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18:35 ya, dan kita lanjutkan dengan lagu-lagu religi Islami sampai dengan merapat ya ke pukul 19:00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.
1: Eh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
2: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Barongtongko, 103,3 FM RRI Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda yang nanti ditutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini dengan menghadirkan info-info menarik buat pendengar ya. Dan kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar tahukah Anda. Dan seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

Kulit yang sehat, lembut, dan lembab tentu menjadi dambaan banyak orang. Pengguna lotion adalah salah satu langkah perawatan harian yang paling mudah dilakukan untuk menjaga kelembapan kulit. Namun, tahukah Anda pendengar bahwa cara mengoleskan lotion yang kurang tepat justru membuat nutrisinya tidak terserap dengan maksimal? Selasa 30 September 2026.

Agar manfaat lotion dapat bekerja secara optimal di kulit Anda, berikut adalah paduan dan tips lengkap cara menggunakan lotion agar terserap dengan sempurna. Yaitu gunakan saat kulit masih lembab. Kesalahan yang paling sering dilakukan adalah mengoleskan lotion saat kulit sudah benar-benar kering. Waktu paling ideal untuk memakai lotion adalah 3 hingga 5 menit setelah mandi. Ketika kulit masih terasa sedikit basah atau lembab, pada kondisi ini pori-pori kulit terbuka lebih lebar hingga produk dapat mengunci kelembapan alami kulit dengan jauh lebih efektif nih pendengar.

Gunakan lotion secukupnya. Terlalu sedikit membuka kelembapan kurang merata, sementara terlalu banyak justru bisa membuat kulit terasa lengket dan menyumbat di pori-pori. Tuangkan lotion sebesar ukuran koin logam yang telapak tangan Anda terlebih dahulu untuk setiap bagian tubuh.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.

Buah pir dikenal sebagai buah yang kaya kandungan air, vitamin, dan serat sehingga kerap menjadi pilihan untuk menyegarkan tubuh. Namun, sebagian orang konsumsi pir justru dapat diikuti keluhan seperti perut mulas, kembung, hingga diare. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan respon saluran pencernaan terhadap kandungan gula alami dan serat yang terdapat dalam buah tersebut. Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah sorbitol dan fruktosa. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Pediatric Gastroenterology dan Nutrition menunjukkan bahwa air termasuk buah yang memiliki kandungan sorbitol dan fruktosa relatif tinggi. Pada individu dengan sensitivitas tertentu terhadap kedua jenis gula tersebut, penyerapan di usus halus dapat berlangsung kurang optimal sehingga sebagian kandungan tersebut berlanjut menuju usus besar. Ketika sorbitol dan fruktosa yang tidak terserap mencapai usus besar, keduanya dapat memberikan efek osmotik dengan menarik air ke dalam saluran pencernaan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kadar air dalam fase dan pada sebagian orang yang memicu diare.

0: apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Tren kopi kekinian banyak digemari anak muda, hampir setiap sudut ada coffee shop. Tapi tahukah Anda pendengar, beberapa batas amannya? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan FDA atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika, batas aman kafein untuk orang dewasa sehat adalah 400 mg per hari. Jika dikonversi, satu gelas kopi kekinian ukuran reguler 240 ml mengandung 80 sampai 150 mg kafein. Tergantung jumlah espresso shotnya, artinya maksimal 2 gelas per hari. Pakar gizi Dr. Tan Sutjen mengatakan anak muda sekarang minum kopi lebih karena gaya, bukan kebutuhan. Kopi kekinian itu bukan cuma soal kafein, satu gelas bisa mengandung 25 sampai 35 gram gula, padahal batas gula hanya

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Tahukah Anda pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: Untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
1: Bersama Kementerian

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemendikbud bersama Kementerian Keuangan.
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait telah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPh, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser alih wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPh royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Rudi dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan

0: menekan impor tepung telur serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
2: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan

0: pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter Mi-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
1: Terima kasih, Pian. 844 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami merasa

CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Mesir Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
2: Kondisi

sajian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami

0: Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
1: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nah, mas, rata-rata 125.
0: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman, sehingga

0: maksimal.
1: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
2: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gajah Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
5: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka melihatkan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
4: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Mada Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
6: Kalau yang sekarang perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
4: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
7: Game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.

0: siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
1: Balik informasi dari mancanegara, pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight Yorke mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
2: Fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

menyuruh saya untuk menjadi pelatih. Sakit tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini. Saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya lengan saya menyuruh saya untuk

Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior. Apa yang harus dilakukan hari

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Isnawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Kristen, yaitu bersama Pendeta Markus dengan judul Tuhan Membuka Kelalimanan Manusia. Dan selamat mendengarkan.
0: Mimbar agama.

Saudara pendengar yang saya kasihi, pada kesempatan hari ini kembali saudara berjumpa dengan saya, Pendeta Markus dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Di kesempatan hari ini kita akan bersama-sama melihat kembali betapa hidup kita ini hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan. Makanya jangan pernah melewati anugerah itu dalam kehidupan kita. Jangan pernah melewati kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, karena kesempatan itu hanya terjadi dalam hidup kita sekali. Hiduplah di dalam kebenaran Allah. Hiduplah dalam kebenaran yang Allah ingin tuntun kepada kita. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita pada kesempatan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan dan petunjuk Dia. Bapa di sorga, kami datang bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah kesempatan hari ini kami boleh datang menyembah Engkau, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang menuntun kami. Ampunkan setiap salah dan dosa kami, ya Tuhan, pada waktu kami merenungkannya, pada waktu kami bersama dengan Engkau. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, dari tema kita pada kesempatan hari ini yaitu Allah membukakan, karena membukakan kelaliman. Kenapa Allah membukakan kelaliman di hidup kita hari-hari ini? Sering kadang-kadang kita tidak sadar bahwa hidup kita ini sedang jauh dengan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kehidupan kita ini hidup yang tidak bertumbuh secara rohani. Kita tidak sadar bahwa kehidupan kita ini hidup yang sedang tidak setia kepada Allah. Makanya Allah membukakan kelaliman dalam kehidupan kita. Dari tema kita pada kesempatan hari ini, saya akan merenungkan daripada teks kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang keenam sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita merenungkan ini dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 6 sampai 13, saya akan membacakannya untuk kita pada kesempatan hari ini. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia mendapatkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini kita, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata. Kemudian tentang suatu hari lain, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat pemberhentiannya, ia sendiri tidak berhenti, dan segala kerjanya sama seperti Allah telah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh dari mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang yang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum, ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Saudara pendengar yang saya kasihi, dari ayat yang ke-12 dan ke-13 itu sangat menarik sekali. Allah ingin memberikan kepada kita makna hidup yang begitu dalam, makna hidup yang begitu luar biasa. Makanya Dia ingin menyampaikan itu, bahwa Allah membuka kelaliman. Di ayat yang ke sebelumnya itu dikatakan di ayat ke-6, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian, sedangkan mereka yang kepadanya mereka

kesempatan hari ini saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dari Allah membuka kelaliman tadi, yang Allah buka adalah kemunafikan kehidupan manusia. Makanya dia katakan, begitu banyak orang dalam kehidupannya mereka berkata muluk-muluk, mereka berkata indah-indah, mereka tidak mempertimbangkan apapun aspek-aspek yang mungkin yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Kadang-kadang banyak orang-orang yang mungkin seperti itu, yang hari ini mungkin berbicara dari kehidupannya tidak melihat gambaran ke belakang. Makanya pada kesempatan hari ini, kenapa banyak orang hidup dengan kemunafikan? Karena begitu banyak orang-orang hari ini ingin hidup lebih enak, lebih nyaman. Kalau mereka munafik, kalau mereka berbuat dosa, berarti mereka bisa hidup lebih enak, lebih nyaman, dan mereka punya fasilitas yang luar biasa. Pada kesempatan hari ini, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Allah membuka selubung ketidakbenaran itu. Allah membuka topeng dalam kehidupan kita, Allah membuka setiap aib dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan berkata, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan, semuanya telanjang. Kalau dia terbuka, kalau dia telanjang, berarti tidak ada yang menutupinya, berarti dia semuanya terbongkar, kelihatan semua perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan di hadapan dia. Makanya kesempatan hari ini, saudara pendengar, dimanapun kita berada, mari kita sungguh-sungguh, hidup kita ini harus tertuju kepada Tuhan. Hidup kita ini harus kita persembahkan kepada dia, karena hanya dia yang sanggup memberikan kepada kita kekuatan, bahkan teladan kehidupan ini. Makanya jangan pernah jauh dengan dia, karena Allah yang kita sembah itu Allah yang sungguh peduli kepada saudara dan saya, Allah yang memberkati kita, Allah yang menuntun kita, Allah yang memberikan jawaban-jawaban yang pasti kepada kita. Makanya jangan pernah menghindar, karena kehidupan saudara dan saya itu kehidupan yang bermakna. Tuhan akan memberkati kita pada waktu kita jujur. Tuhan akan memberkati kita pada waktu kita terbuka kepada dia. Tuhan akan memberkati kita pada waktu kita sungguh-sungguh memiliki tekad dan kemauan yang baik di hadapan dia. Dan ayat yang berikutnya, sebab itu dikatakan, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata. Kemudian tentang suatu hari lain, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentian, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab ini ingin menegaskan tentang bahwa makna daripada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Karena begitu banyak orang dalam topeng mereka, dalam terselubungnya, dalam dosanya, mereka tidak bersedia untuk memuji Tuhan. Mereka berkata, aku ini pendosa, aku ini jauh dengan Tuhan, aku ini seorang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mungkin Anda berkata demikian, Allah yang engkau sembah itu Allah yang mengampuni. Semerah apapun dosamu, semerah apapun kesalahanmu, dia akan tetap terus mendandani engkau dan kemurahannya. Sejahat apapun kehidupan kita ini, dia tetap mengasihi kita. Maka ini dia datang untuk melakukan penebusan kepada dosa saudara dan saya. Penulis kitab ini juga menegaskan bahwa kita harus sungguh-sungguh, hidup kita ini harus terus tertuju kepada dia. Dan penuh dengan berbagai macam yang kita kerjakan hari ini, mungkin kita tidak sadar bahwa kehidupan kita ini jauh dengan Tuhan. Kemunafikan, kata-kata dosa, kata-kata iri, kata-kata benci yang muncul di hidup kita, dia akan memberikan kepada kita pengampunan yang abadi. Ayat ke-11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Makanya kita harus melihat bahwa betapa hebatnya Allah yang memberikan hari-hari ini kepada kita untuk kita bersyukur atasnya, yang memberikan hari-hari ini untuk kita terus mengucap syukur, untuk kita terus melihat bahwa betapa kaya, betapa hebatnya Allah yang saudara saya itu sembah, Allah yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita teladan kehidupan ini. Bahwa Allah itulah yang akan menuntun saudara saya lebih hebat ke depan. Untuk itu saudara yang saya kasih dimanapun saudara berada, pada kesempatan hari ini, mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup penuh dengan kesetiaan kepada dia. Tidak munafik, tidak hidup dengan sembarangan dalam kehidupan ini. Di ayat kuncinya 12 dan ke-13, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang yang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan.

mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Dia katakan di sini bahwa setiap apapun firman Tuhan itu sanggup untuk membedakan antara kemunafikan, antara kebenaran ketidakbenaran, antara yang munafik dan yang tidak munafik. Itu Allah sanggup untuk membedakannya dalam kehidupan kita. Makanya jangan pernah kita munafik, jangan pernah kita menyembunyikan sesuatu, jangan pernah kita berkata hidup kita ini bersih-bersih saja. Wah, kehidupan saudara saya penuh dengan berbagai macam gejolak kehidupan ini. Makanya dia katakan, sebab itu firman Allah yang hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang yang bermata dua, sanggup memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan dosa dengan tidak berdosa. Memisahkan orang yang munafik dan orang yang tidak munafik. Memisahkan antara orang yang jauh dengan Tuhan dengan orang yang tidak. Makanya pada kesempatan hari ini, yang hari ini mungkin hidup kita masih kacau, hidup kita masih jauh, hidup kita masih menyimpang dari firman Tuhan, hiduplah berusaha untuk datang kepada Dia. Karena Dia adalah gembala yang hidup, gembala yang agung, gembala yang memberkati kita, gembala yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidup saudara saya. Dia akan hidup di dalam kehidupan saudara. Kesempatan hari ini, di ayat itu kita kembali melihat bahwa Dia sanggup membentuk, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, bedakan sum-sum-sum, yang sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Dia membaca seluruh dalam kehidupan kita. Dia tahu persis kehidupan kita ini yang jauh dengan Dia, yang tidak bisa hidup bersama-sama dengan Dia. Untuk itu pada kesempatan hari ini, saudara yang saya kasihi, mari kita sungguh-sungguh kehidupan kita yang benar, kehidupan kita yang luar biasa ini, mari kita hidup di dalamnya dengan kebenaran Allah. Jangan pernah jauh, jangan pernah meninggalkan Dia. Karena Allah yang saya sembah dan saudara itu Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk membukakan setiap tabir ketidakbenaran, tabir kemunafikan dalam kehidupan ini. Karena orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang sanggup untuk berubah sesuatu. Kesempatan hari ini, mari kita raih dengan sesuatu yang terbaik. Di ayat yang selanjutnya itu, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Segala sesuatu telanjang, segala sesuatu terbuka, segala sesuatu dibukakan tingkap-tingkap masalah dari hidup kita, sehingga kita tahu persis bahwa kehidupan kita ini sedang bermasalah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini, mungkin begitu banyak orang tidak sadar kehidupan ini. Kita yang tinggal mungkin hidup di pemerintahan, mungkin kita sedang mengurus birokrasi, mungkin kita yang bekerja dimanapun kita, kadang-kadang kita melihat betapa hebatnya Tuhan itu tahu persis kehidupan kita ini. Karena kehidupan orang-orang yang hebat itulah yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati.

0: berkata bahwa saya adalah orang yang suci-suci aja, yang tidak hidup penuh seperti orang lain, yang mungkin kadang-kadang kita berkata bahwa hidup kita ini bersih-bersih aja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
1: amin.
0: Kehidupan kita semua manusia berdosa di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita berkata bahwa hidup kita ini orang, hidup kita ini tidak berdosa, hidup kita ini sangat bersih. Mari kita sungguh-sungguh, sadar atau tidak sadar, kita hidup kita bergantung kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di sorga, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami, agar kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Mimbar Agama
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar, dan kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu mini drama dari RRI Ambon dengan judul Menembus Batas Waktu, dan selamat mendengarkan.
2: Menembus Batas Waktu.

0: meletus.
1: Risma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
2: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain, dan makanan buat kita semua.
0: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Bolehkah Mina ketinggalan di kamar?
3: Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
1: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
2: Kek, kakek, ayo kek cepat keluar kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
4: Kakek, kakek Karto, buka pintunya. Kakek, ini Bram, gunung meletus kakek.
5: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
0: Kakek, istighfar, kakek. Serine ini sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
5: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu acaknya.
6: Kakek, ini beda kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak, kek.
5: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: selamatkan kami ya Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar, langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa kita, ayah.
0: Mati lampu, Brak. Gelap. Kakek, tolonglah kakek. Dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
2: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
3: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
4: Kakek, kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
1: Ayah, ibu, atap mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal hitungan detik. Ayo kita semuanya keluar.
2: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
3: Kek, karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
2: Ya, ya sudah. Ayo, ayo kita pergi sekarang.
3: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan.
2: Tutup hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
0: Nenu, Nenu, pegang baju ibu nak. Pegang yang erat.
5: Ki, awas kiri-kiri panas, Ki. Ayo lewat sini.

0: Ayo, ayo hidup.
1: Tolonglah, tolonglah.
0: Hidup, hidup.
2: Ya Tuhan, tolonglah kami. Hidupkan mesin mobil ini.
3: Ya, awan panasnya sudah menyebabkan.

0: kegangan semuanya. Kita akan terobos abunya.
1: Alhamdulillah ya Tuhan. Kita keluar dari zona merah.

0: Ibu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Bram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

0: Di hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan, dan pilihan hanya dua: saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, teknik Kansa dan Rizky, editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai narator. Sampai jumpa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan komunitas yang kali ini yang kita bahas yaitu komunitas Padel nih pendengar. Dan informasi selengkapnya akan kami bagikan saat lagi untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

Olahraga padel di Surabaya semakin populer dan berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan. Tak sekedar menjaga kebugaran tubuh, olahraga yang memadukan unsur tenis dan bulu tangkis ini juga menjadi ruang bersosialisasi, memperluas pertemanan hingga membuat relasi bisnis.

Fenomena tersebut melihatkan dari menjamurnya fasilitas padel dan perkembangan komunitas di Kota Pahlawan. Lapangan padel kini menjadi tempat berkumpul sebagai kalangan, mulai dari anak muda, komunitas olahraga, hingga pelaku usaha. Pertumbuhan ini membuka peluang bagi padel yang berkembang sebagai ekosistem yang menghubungkan olahraga, gaya hidup, dan dunia bisnis. Head of Region Jawa Timur dan Bali Nusra CIMB, Niaga Rehena Oktaria, mengatakan padel memiliki daya tarik karena memadukan aktivitas fisik, interaksi komunitas, dan gaya hidup modern.

Menurut Rena, fasilitas olahraga kini dapat berfungsi lebih luas daripada sekedar tempat beraktivitas fisik. Setelah bermain, pengunjung bisa bersantai, bertukar pengalaman, memperluas jaringan, pertemanan, hingga menjalani hubungan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang.

0: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Turnamen padel di Bandung menjadi ajang kompetisi sekaligus ruang membangun komunitas dan koneksi antar peserta. Ajang PLN Mobile Neven Padel Series 2026 memasuki seri ketiga di Kota Bandung, yaitu pada 11 sampai 13 September 2026 sebelumnya. Turnamen tersebut digelar di Jakarta dan Yogyakarta. Dengan mengusung semangat energi in motion, rangkaian turnamen ini tidak hanya mempertemukan para pecinta olahraga padel dalam kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun energi positif, komunitas persahabatan dan koneksi antar peserta.

Wonderpel and Mobile Nippon Parallel Series, Topik Andre Kusumo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen tersebut di Bandung, nih pendengar. Sementara itu, Eksekutif Vice Presiden Niaga dan Pemasaran PT PLN Persero, Nayuz Rizal, mengatakan Bandung menjadi kota ketiga dalam rangkaian turnamen yang digelar di empat kota, yakni Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Bali.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari

0: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
1: Kebelet nih buang air kecil.
0: Loh, gak apa-apa Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
1: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
0: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
1: Ih, serius kadet? Pantas kadang ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
0: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
2: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas Fadel. Dan semoga informasi dengan malam ini semoga bermanfaat untuk pendengar ya, dan didapatkan hasil yang baik untuk komunitas Fadel. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu dan kita bergabung ke sesi Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Anjay.

0: Selamat malam pendengar Radio Sendawar di mana saja dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, ada Bang Mikael nih. Halo, selamat malam Bang Mikael.
1: Selamat malam juga.
0: Iya, selamat malam. Gimana kabarnya?
1: Ini dengan abang siapa ini?
0: Dengan Dani nih Bang Mikael.
1: Oke deh. Lagunya boleh kah?
0: Boleh dong, lagu apa nih kira-kira?
1: Lagu apa ini?
0: Nostalgia Bang. Lagu-lagu lawas.
1: Oh, lagu-lagu lawas ya?
0: Kira-kira apa nih?
1: Bukan Ku Tak Setia aja deh, dari enggak tahu dari siapa tuh penyanyinya.
0: Bukan Ku Tak Setia.
1: Iya.
0: Sambil saya carikan siapa salamnya dulu Bang ya.
1: Oh, pokoknya buat semuanya deh. Lagunya?
0: Lagunya sambil saya carikan nih.
1: Kirim salam itu buat semuanya aja dari A sampai Z.
0: Oke, baik. Halo?
1: Ada kah lagunya?
0: Bukan Ku Tak Setia ya, dari dari Thomas Arya, benar?
1: Yap, bisa keputar kah?
0: Emang ada apa Bang? Bisa terputar?
1: Bisa ya.
0: Ini lagu lawas ya, bukan?
1: Kayaknya sih iya.
0: Oke, boleh boleh.
1: Buat abangnya kalau pulangnya hati-hati ya, soalnya ini hidung itu lagi agak sesak sih ini.
0: Waduh.
1: Gara-gara kabut asap ini.
0: Benar.
1: Buat abangnya kalau pulangnya hati-hati ya, selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Mikael yang sudah bergabung di pendengar ya, di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Putra Bugis yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Bugis.
1: Halo, selamat malam. Salam rindu kita.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini mendung sekali sih, kabutnya asap.
0: Kabut ya, asap mungkin nyaman. Agak berkurang mungkin ya malam hari ini ya.
1: Iya. Yang tadi mulai kabut juga. Kabutnya nih.
0: Baik, lagunya kira-kira apa malam hari ini?
1: Ya, jauh-jauh sedikit ya.
0: Ya?
1: Ya, jauh sedikit. Suara pada radio.
0: Halo?
1: Halo, ya.
0: Iya, lagunya kira-kira apa malam hari ini?
1: Malam dari siang kan favoritnya Nika Ardila ya.
0: Nika Ardila, judulnya?
1: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta?
1: Iya.
0: Oke, siapa salamnya?
1: Sisi kedua bisa kah? Sisi kedua kok bisa Isgianto.
0: Iya.
1: Jangan sakit hatinya.
0: Boleh, misalnya.
1: Ya, salam-salamnya saya Andre Kuyum gabung. Yang tadi itu siapa tadi? Dan selamat masuk aja. Ih, lama enggak anu nih suaranya nih si Putra Banjar. Iya, mana nih?
0: Iya, mana ya, ini Bang Putra Banjar?
1: Ya, ceweknya Mbak Cici, mana di jelek. Nah, saya sampai yang sakit di balok saya sembuh. Hanya di penyegahan Bayung adalah si Busu Iksan. Nah, ini Busu Sele di Merendang, Eri segala Wandi Bayan Monitor. Iya. Ya sih bang.
0: Iya.
1: Benda ini pulang hati-hati karena kabutnya nih.
0: Iya bang.
1: Jadi hati-hati bang. Itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Bang Putra Bugis ya, yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bang Dion. Selamat malam, aku Bang Dion di Empaku, minta puterin lagu Berita Kepada Kawan. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Bang Dion yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, selanjutnya ada Mbak Ani yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Ani.
1: Halo, selamat malam Mbak Indi.
0: Malam.
1: Gimana kabar Bang Dani?
0: Baik, gimana kabarnya sebaliknya?
1: Baik, saya selalu Bang Dani.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya kalau gitu, kabar Bang Dani.
0: Oke, baik. Mau request apa malam hari ini Mbak Ani?
1: Nah, kalau eksis itu masuk nggak Bang ya?
0: Iya, apa Bang, Bu?
1: Eksis. Iya.
0: Judulnya
1: Mencari Alasan.
0: Mencari Alasan, lagu Malaysia ya ini.
1: Iya, masuk nggak ya?
0: Cari alasan. Boleh.
1: Nah, boleh ya. Nah, kalau gitu saya salamnya.
0: Iya.
1: Buat seluruh pendengar Elsinda Laris dan Mitra pada malam hari ini. Ani ucapkan selamat malam. Semoga terhibur dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, buat Bang Dani, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kalau pulang nanti hati-hati Bang ya. Semoga sehat, selamat sampai di rumah. Amin. Lagi nyari tunggu Bang ya.
0: Iya, ditunggu ya.
1: Halo,
0: Bang ya. Iya.
1: Iya. Oke, kalau begitu, terima kasih sesuatunya. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Ani yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini, pendengar.

Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal, catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
3: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari, serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita dihadirkan di sesi kedua atau di sesi terakhir nih buat pendengar. Dan kami tunggu juga buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah

0: Ayo cegah DPD dengan 3M, mengubur, menguras, dan menutup.
1: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Shop Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan.
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
2: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
3: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
2: Tapi kayak beneran loh, Bu.
3: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
2: Suka lupa tuh, Bu.
3: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
4: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Baik, selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu Senor Malam Ini, Info dan Musik 2000-an. Dan baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Musik jazz telah melewati perjalanan panjang dan rekaman menggunakan perangkat mekanis hingga layanan streaming yang menggunakan lagu dinikmati kapan saja. Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara musik disimpan, tetapi juga membuka peluang baru bagi musisi untuk berkreasi, ini pendengar. Pada awal abad ke-20, proses rekaman dilakukan menggunakan corong besar yang menangkapkan getaran suara. Musisi harus menyediakan posisi dan permainan instrumen agar suara terekam dengan baik. Kehadiran ring piringan hitam kemudian memungkinkan musik dinikmati berulang kali tanpa terus menyaksikan pertunjukan secara langsung. Keterbatasan teknologi rekaman juga mempengaruhi durasi musik. Piringan 78 RPM berukuran 10 inci umumnya hanya mampu menampung sekitar 3 menit musik pada setiap sisinya. Musik jazz terus menyampaikan gagaran musikal secara ringkas, termasuk menyusun improvisasi dan solo, nih pendengar. Perubahan besar terjadi pada 1948 ketika Columbia Records memperkenalkan piringan long playing berkecepatan 33/1/3 RPM, nih pendengar. Format ini memberikan ruang lebih panjang bagi musisi yang mengembangkan komposisi untuk mengembangkan komposisi dan improvisasi. Salah satu karya jazz yang dikenal luas adalah Tex Fab dan Dave Brubeck Quartet dalam album Time Out dirilis pada tahun 1959.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana

Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M, mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Bau, busuk banget. Apaan ini?
4: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
5: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

Mulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk

Wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 103,3 FM RRI Sendawa.
2: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Ih, apa-apaan sih, Mas? Ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
2: Siapa yang ngambil foto, Mbak? Orang saya lagi selfie.
3: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aku kini tak bisa lagi melangkahkan kaki ke sekolah, bermain dengan kawan, dan terbatas untuk melakukan banyak hal.
4: Kak, ini tongkatnya jatuh.
5: Walau gini beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi dikucilkan. Penyandang disabilitas punya hak-hak dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Disabilitas dilindungi oleh negara.
4: Kakak, ayo semangat.
3: Iya, aku harus semangat agar aku kuat.
5: Semangat.
3: Mari kita rangkul disabilitas. Stop beda-bedakan mereka.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selanjutnya akan mendengarkan Mutiara Pagi dari Prosatu RRI Samarinda.
1: Serta seluruh keluarga beliau, para tabiin, para salafus shalih, yang mudah-mudahan kita semua sekeluarga senantiasa mendapat syafaat tentunya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pendengar di RRI yang senantiasa dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berpikir bahwa setiap kali terjadi sebuah bencana atau bencana yang silih berganti datang, seperti hal yang terjadi saat ini di tempat kita di Samarinda, khususnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, di tempat yang lain seperti di Sumatera terjadi banjir, di tempat yang lain lagi terjadi gempa, tanah longsor, kekeringan, gunung meletus. Seringkali hal-hal yang seperti ini terjadi menimbulkan banyak pertanyaan dalam hati-hati kita. Mengapa bencana ini terus terjadi? Mengapa musibah itu seolah-olah datang berulang-ulang kali? Bahkan sampai saat ini belum berhenti terjadi musibah. Lantas bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi keadaan ini ketika belum terjadi pemulihan dari bencana sebelumnya? Bencana ada lagi, bencana terus terjadi. Sebagai seorang muslim, kita memahami bahwa iman bukan hanya tentang menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap, berusaha, dan tentunya tetap menolong sesama ketika musibah ini terjadi. Bencana yang terjadi, khususnya di Indonesia dan yang terjadi pada kita saat ini, seharusnya itu menjadi sebuah momentum untuk kita menguatkan diri kita, untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia tentunya, dan yang penting lagi adalah kita terus meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka ada beberapa sikap dan tindakan seorang muslim yang bisa kita lakukan bersama-sama agar bencana yang terjadi bisa kita sikapi dengan baik, dengan tepat. Yang pertama adalah bagaimana kita bersikap untuk tetap meyakini bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu tanpa kehilangan semangat kita untuk berusaha atau berikhtiar. Jadi sikap kita adalah meyakini takdir Allah tanpa kita hilangkan semangat kita untuk tetap berusaha, tetap berikhtiar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam satu ayat di surah At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa bi iznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, Allahu bi kulli syai'in 'alim." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tentunya ayat ini di surah At-Taghabun ayat 11 ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa seorang muslim hendaknya memiliki sebuah keyakinan kepada ketetapan Allah, tapi keimanan kepada takdir tidak boleh membuat kita menjadi apatis, menyerah, pasif, atau mengabaikan sebuah usaha untuk mencegah yang namanya kerugian atau hal-hal yang dapat merugikan kita. Nah, seperti halnya saat ini terjadi di Samarinda, terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita tidak cukup hanya berkata ini sudah jadi takdir Allah, tetapi kita juga harus bertanya apakah kita selaku manusia telah menjaga lingkungan kita dengan baik, memaksimalkan bahwa kita tidak ada potensi untuk ada yang mencoba membakar lahan, atau kita bermain-main dengan api yang ini bisa berdampak sangat luas, apalagi dalam kondisi saat ini. Apakah ada pembakaran lahan yang tidak terkendali? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan kita. Apakah juga kita bertanya apakah ada pencegahan dan penanganan bencana yang sudah kita lakukan dengan baik, dengan benar? Nah, apa yang kita lakukan agar dampak bencana ini tidak semakin besar? Nah, maka sikap kita ini mendapat sebuah hikmah bahwa menerima takdir berarti menerima kenyataan yang terjadi. Sedangkan ikhtiar berarti berusaha memperbaiki keadaan dan mencegah dampak yang lebih buruk. Jadi kita tetap menerima takdir Allah, tapi kita juga tetap melakukan usaha optimal. Ini sikap yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim dan tindakan yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim. Yang kedua, sikap dan tindakan kita sebagai seorang muslim itu dalam rangka kita menyikapi bencana yang terjadi itu adalah dengan bersabar tanpa berhenti untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam surah Al-Baqarah 153, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Dalam hal ini, dalam konteks bersabar ini, bukan berarti kita diam ketika terjadi bencana musibah, ketika kita menerima sebuah penderitaan. Sabar itu adalah kemampuan kita menjaga iman, mengendalikan diri, dan tetap berada di jalan yang benar di tengah terjadinya bencana. Maka ketika bencana harus terjadi, dalam musim hendaknya apa? Yang pertama, tidak lantas putus asa. Yang kedua, tidak lantas menyalahkan siapapun yang menjadi korban atau pelakunya. Tidak lantas menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar. Nah, ini juga perlu kita sehingga mengkhawatirkan atau menimbulkan kekhawatiran yang meluas. Ya. Tetap berdoa dan berusaha mencari jalan keluar. Dan sikap kita juga adalah terus membantu meskipun kemampuan yang kita miliki sangat-sangat terbatas. Kita perlu sama-sama mengingat para pendengar diroin kepada Allah bahwa korban bencana itu bukan hanya kehilangan rumah dan harta benda. Mereka mungkin kehilangan juga mata pencaharian, rasa aman, bahkan anggota keluarga yang dicintai. Karena itu mereka ini membutuhkan lebih dari sekedar nasihat untuk bersabar, ya. Mereka juga membutuhkan kita untuk hadir, membutuhkan kita untuk mengulurkan bantuan, membutuhkan kita untuk tetap peduli. Maka sabar itu tanpa kita harus berhenti berbuat kebaikan atau kita tidak lantas diam. Ini sikap dan tindakan kita sebagai seorang muslim. Yang ketiga, sikap dan tindakan kita sebagai orang muslim dalam menyikapi bencana yang terjadi itu adalah kita sama-sama bermuhasabah, ya, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Tidak lantas menghakimi siapapun yang menjadi pelaku ataupun korban. Rasulullah SAW maupun Nabi yang lain itu juga mengalami ujian-ujian berat, khususnya untuk para korban-korban bencana. Musibah itu tidak selalu menunjukkan itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang atau kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tapi kata Allah, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini ayat sangat jelas mengajarkan kepada kita bahwasanya ujian itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Musibah yang terjadi saat ini itu adalah ujian buat kita semua. Tentunya, maka kita adalah yang paling tepat itu bukanlah mengatakan bahwa dosa apa yang telah kita lakukan, ya. Tetapi kita harus bertanya atau berpikir bahwa apa yang harus kita perbaiki, baik kita pribadi atau lingkungan kita atau masyarakat kita, dan bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita ini sebagai amanah Allah, untuk kita tetap bisa menjaga dengan sebaik-baiknya. Nah, introspeksi musik muhasabah ini tentunya dimulai dari kita masing-masing, ya, bukan digunakan untuk menghakimi siapapun, ya.

Nah, selanjutnya yang keempat itu bagaimana sikap pembinaan kita sebagai seorang muslim adalah kita tentunya yang harus kita lakukan itu adalah mengubah keprihatinan atas musibah ini dengan aksi nyata kita. Karena Rasulullah SAW itu telah mengingatkan kita dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman kepada orang yang telah kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, maka dari hadis ini jelas bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kita, kita senantiasa menolong saudara kita. Selama kita bisa menolong itu adalah bagian dari kita menolong diri kita sendiri juga. Maka ketika terjadi bencana saat ini, beberapa tindakan nyata bagi seorang muslim bisa kita lakukan.

refleksi mata kita itu adalah kita sisihkan sebagian kita untuk kita

krisis air itu juga ada kekeringan ya, tambah lagi mungkin ada angin yang bisa berdampak sangat luas. Ini juga kita

kita menyalurkan bantuan melalui jalur yang bisa dipertanggungjawabkan atau mendukung pemulihan ya, pemulihan lingkungan kita dari yang saat ini terjadi. Nah, beberapa poin-poin sikap nyata inilah yang harus kita jadikan sebuah sikap dan tindakan ya, di mana kita tidak hanya prihatin tapi kita juga melakukan hal-hal yang nyata yang bisa kita lakukan ya. Nah, maka yang kelima, sikap dan tindakan kita ya, sebagai seorang muslim menyikapi bencana itu adalah menjaga alam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah ini kepada kita sebagai makhluk patuh. Telah nampak kerusakan di dan di lautan disebabkan karena

0: kita mencoba untuk jangan mencoba-coba untuk membakar lahan sembarangan. Ini yang perlu kita bisa lakukan bentuk tanggung jawab kita ya. Tidak membuang sampah ke sungai dan saluran-saluran parit ya. Kita menjaga hutan yang ada saat ini yang akan menjadi area kawasan resapan air. Lalu kita juga mendukung pemerintah dalam pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Kita mendorong pencegahan bencana dan kesiapsiagaan masyarakat. Nah, ini menjadi tanggung jawab yang bisa kita lakukan di lingkungan kita. Sehingga sikap kita ini adalah menjaga alam yang sebagaimana ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang terakhir itu sikap penyederhanaan kita itu adalah kita banyak-banyak berdoa. Ya. Tetapi kita juga tetap berikhtiar atau berusaha ketika bencana ini terus terjadi ya. Maka sebagian kita mungkin merasa lelah, merasa takut, bahkan cemas menghadapi bagaimana ini kalau sampai akhir tahun 2020 ini belum juga turun hujan, masih tetap ada yang namanya asap dan sebagainya. Mungkin kita sedih, kita takut, bukan berarti lantas kita kehilangan sandaran kita, lantas kita kehilangan keimanan kita. Manusia dapat mengalami kesedihan, tetapi dalam Islam kita dianjurkan untuk menghadapi situasi dengan berdoa, dengan dukungan, dengan usaha yang baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan wal afiyah wa na'udzubika minal bala'i wal fitan. Ya Allah, kami memohon keselamatan dan kesehatan kepadamu, serta berlindung kepadamu dari bencana dan berbagai fitnah. Doa ini merupakan permohonan umum kita dengan makna-makna yang baik, bukan kutipan khusus ya. Tetapi kita jadikan ini adalah doa-doa yang mudah-mudahan doa, sebagian potongan doa-doa ini ya, kita juga selantiasa berusaha ya. Kita juga melakukan hal-hal yang sebagai aksi nyata. Jadi kita itu terus mengikuti apa update terakhir dari pemerintah menyampaikan melalui BPBD mungkin ya, mengikuti peringatan resmi ya, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan darurat ya, yang keluar itu kalau bisa pakai masker, membantu saudara-saudara kita yang dekat-dekat kita ini yang mengalami mungkin rentan ya, yang mencari pertolongan ketika mengalami hal-hal yang berat. Nah, ini bentuk-bentuk bentuk-bentuk ikhtiar kita, bentuk-bentuk tawakal kita itu bukan menjadi sebuah hal sehingga membuat kita jadinya akhirnya berpasrah diri ya. Tawakal itu adalah kita bertanya kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar yang sebagaimana mestinya. Maka sikap kita seorang muslim ini dalam menyikapi bencana itu iman ya, meyakini takdir Allah, lantas kita bersabar ya, mengendalikan diri terhadap hal-hal yang membuat kita jadi putus asa. Ketiga, kita mengevaluasi diri, muhasabah. Keempat, kita melakukan bentuk nyata dengan bentuk kepedulian. Yang kelima, itu adalah bentuk tanggung jawab. Nah, maka mudah-mudahan tahapan ini menjadi sikap kita sebagai seorang muslim, sehingga bencana yang terjadi ini jangan sampai hati kita menjadi terbiasa untuk melihat penderitaan, sampai berita tentang yang terbakar rumahnya, keluarga yang kehilangan tempat tinggal, mengalami kesulitan air, hanya menjadi sebuah berita, ya, menjadi tontonan, tapi kita tidak apa-ngapain gitu ya. Jadi kita tidak mampu menghentikan seluruh bencana, tetapi kita selalu dapat memilih tidak menambah kerusakan, tidak memperbesar penderitaan, dan tidak membiarkan saudara kita menghadapi kesulitan itu seorang diri. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita juga berikhtiar sekuat tenaga, memperbaiki hubungan Allah, kita menjaga alam dengan baik, kita bangun kepedulian. Semoga ini menjadi asbab keimanan kita itu semakin baik. Bagi keimanan kita bukan hanya terlihat ketika hidup kita sedang lapang, tapi juga ketika kita tetap berbaik di tengah kesulitan yang berkepanjangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, menguatkan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, memberikan pertolongan kepada para korban, serta menjadikan kita bagian dari orang-orang yang senantiasa memberikan manfaat bagi sesama. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memberikan sikap dan tindakan. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali setelah berikut ini. Silakan Anda bisa manfaatkan dual line telepon 0541 736 5666 743.

0915 di WhatsApp kami 0811-554-9796. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube bisa manfaatkan kolom live chat kanal YouTube dan juga aplikasi RRI Digital.

antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21.

0: saatnya memasuki sesi diskusi pendengar dan pemirsa. Silakan di line telepon atau juga pesan di line WhatsApp kami, juga di kolom live chat aplikasi Era Digital dan juga kanal YouTube. Baik Ustadz, sudah ada pendengar kita yang bergabung. Penelpon pertama berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Ahmad Irwan.
1: Ya. Agak kurang sehat badan, batuk-batuk terus.
0: Semoga segera pulih
1: Pak Ustadz. Waalaikumsalam
2: Ustadz, ya. Ya. Amin.
1: Dengan Pak tentang ya musibah sekarang kan. Berbagai macam musibah akibat ulah manusia seperti asap sekarang yang masih belum bisa teratasi itu akibat ulah manusia. Apalagi di Sumatera banyak sekali kecelakaan akibat kan jarak pandang mungkin kurang tidak begitu jelas kan, termasuk Pulau Kalimantan juga, Kalimantan Selatan kalau nggak salah atau semua Kalimantan. Begini Pak, karena sekarang beginilah masalah urusan asap itu kan jelas mengganggu belajar mengajar, pekerjaan, kesehatan. Sekarang isunya dialihkan ke masalah urusan ijazah. Kan otomatis fokus tidak terpikir lagi. Selesaikan dulu itu kan para pendidik kita masalah-masalah yang sekarang yang banyak-banyak yang menimpa terhadap masyarakat rakyat itu kan seperti itu. Musibah apa memang peringatan sekarang begini Pak, bagaimana rakyat kan pusing ya Pak ya dengan seperti ini, sedangkan sudah dialihkan isu masalah ijazah tidak ada tuntas. Seolah-olah kayaknya mengalihkan perhatian di persoalan Pak, bagaimana Pak Bapak atau masalah itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalihan isu di tengah terjadinya bencana dari Pak Ahmad Irwan. Kami nantikan kembali Anda, silakan bergabung bersama kami di 0541-736-566-743-495 bersama Ustadz Rahmat dari DPU Kalimantan Timur tentang sikap dan tindakan seorang muslim dalam menyikapi bencana yang terjadi. Baik, Ustadz sudah ada lagi. Telepon berikutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Baik, Pak Nano, silakan Pak.
3: Ya, siap Ustadz, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Ustadz, kalau terjadinya bencana itu mesti mati. Ya contohnya Samarinda ini kan masih terkena ya, terbesar dalam abang ya, dan jelas itu kan banjir. Lalu kayak di Jawa kan ada gunung meletus, entah kayak gunung Merapi itu kan semacam kayak terjadwal ya, sekian bulan sekali begitu aja. Gimana apa nih di tetap perhatikan bencana atau kayak apa gitu ya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa misalnya Ustadz sudah bisa diprediksi oleh para ahli ya, terkait terjadinya ya bencana. Apakah ini tetap masuk dalam kategori bencana? Demikian dari Pak Nano. Jika masih ada satu lagi, silakan 0541-736-566 atau 743-495. Saya nanti akan juga berikan kesempatan untuk Anda yang bergabung di line WhatsApp, silakan 0811-554-4976 atau juga kolom live chat kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, Ustaz, sementara ada dua penanya, silakan Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini terkait pertanyaan Pak, siapa tadi, Pak Ahmad Irwan ya?
0: Betul Bapak, Pak Ahmad Irwan. Pengalihan isu di tengah terjadinya bencana. Iya.
2: Baik, ya ini kalau bicaranya pengalihan isu, sikap kita seperti apa sebagai seorang muslim, memang yang pasti pada saat ada musibah di depan mata kita, tentunya kan harusnya kita lebih fokus kepada bagaimana kita mencarikan solusi ya, atau aksi-aksi nyata kita. Tentunya sikap kita pada saat ada hal-hal seperti ini, pada saat ada terjadi yang namanya pengalihan isu dan sebagainya, yang pasti sikap kita yang pertama, kita tidak mudah untuk terprovokasi oleh isu-isu yang sedang terjadi. Ya, apalagi isu-isu ini tidak ada ujung pangkalnya. Kita serahkan saja kepada yang memang ahli untuk menyelesaikan itu, tapi kita tetap fokus dengan yang saat ini terjadi. Apa yang saat ini terjadi, ya kita tetap fokus ke situ untuk sebagai seorang muslim ya. Jadi kita tidak mudah terprovokasi atas isu-isu yang terjadi. Dan kita tetap fokus dengan apa yang saat ini kita harus lakukan sebagai bentuk aksi nyata kita sebagai seorang muslim, seperti yang saya sampaikan tadi pada saat materi ini saya sampaikan ya. Apalagi dampak yang terjadi saat kebakaran di Kalimantan ini khususnya, kan ini juga sampai berdampak ke negara-negara lain, ini kan luar biasa ya. Maka sebenarnya ini bisa kita segera lakukan tindakan-tindakan nyata, sehingga isu-isu yang lain dan macamnya mungkin kita bisa tepis lebih dahulu dan kita tidak mudah terprovokasi. Ya, itu yang penting buat kita lakukan saat ini. Ya, jangan sampai hal-hal yang seperti ini kita justru malah ikut-ikutan menyebarkan informasi yang kita belum tahu jelas ya ujung pangkalnya. Nanti bukannya malah menyelesaikan masalah, justru malah memperkeruh keadaan. Nah, dan menambah tentunya penderitaan bagi para korban bencana ya, yang harusnya mereka mendapatkan penyikapan atau solusi atas bencana tak terjadi. Jadi kita jangan mudah terprovokasi. Yang kedua, kita jangan sampai lupa ya isu-isu pengalian isu ini ya sampai lupa bahwa justru karena ada isu ini akhirnya kita jadi lupa ya, lupa dengan siapa, lupa dengan para korban saat ini yang terjadi bencana ya. Kan baru-baru ini tidak selain kita yang kena kebakaran hutan dan lahan ya, yang sampai ke sudah ke pemukiman, begitu juga teman-teman di Kalimantan Selatan ya, tapi di tempat yang lain nih di provinsi lain terjadi banjir bandang seperti di Sumatera yang terjadi. Dan ini juga butuh penyikapan ya, jangan sampai dengan adanya pengalian isu dan isu-isu yang tidak begitu jelas kita sampai akhirnya mengorbankan para korban bencana yang akhirnya mereka malah justru terlupakan. Padahal harusnya kita lebih mengambil sikap untuk saat ini adalah mengutamakan atau mendahulukan terjadinya hal-hal beberapa bencana yang terjadi. Ini yang harusnya memang kita lebih fokus kita lakukan. Nah, kita juga sebenarnya menyikapi isu itu kita juga tetap kritis ya. Ya, tetap kritis walaupun sebenarnya jangan sampai kita tidak memiliki bukti-bukti yang baik ya. Kalau misalnya terjadi isu-isu itu ya sikap kita ya tetap kita terkritis ya. Tapi kita juga tetap fokus pada hal-hal yang terjadi saat ini. Ya. Artinya kita memang tidak diam juga ya. Terhadap persoalan-persoalan yang penting sebenarnya, terutama untuk hal negara ya, tetapi juga tidak boleh kita melakukan hal-hal yang misalnya tuduhan yang tidak punya bukti. Maka sikap kita juga sebagai muslim sekali lagi adalah kita tetap fokus ya, tapi kita juga tetap kritis dalam hal-hal yang terjadi ya, bentuk sebagai kita tidak hanya diam. Nah, juga kita sebagai seorang muslim harusnya juga jangan sampai kita memanfaatkan penderitaan itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini khususnya kepada para pemimpin-pemimpin kita ya. Jangan sampai kita memanfaatkan penderitaan untuk kepentingan tertentu. Ini juga harus menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan. Bencana itu juga bukan sebuah ajang untuk kita mencari yang namanya menjadi sebuah orang pahlawan, bukan. Atau menyerang pihak-pihak lain ya. Nah, misalnya ada isu-isu, wah ini cuman apa, ingin dikenal gitu. Cuma, ini cuman sebagai euforia dan sebagainya, padahal yang jadi paling penting pada saat terjadi hal seperti ini ada penghalang isu dan sebagainya, kita tetap fokus ya. Tetap fokus tindakan nyata kita itu adalah yang kita harus bayangkan bagaimana teman-teman kita yang ada di garda terdepan itu harus mengalami panasan, sesak napas ya. Belum lagi korbannya kan gitu. Jadi kita memang terhadap isu itu kita tidak terlalu harus konten ke sana, tetapi memang harus kita lakukan hal-hal yang lebih penting, apalagi saat ini memang butuh uluran tangan kita semua ya. Jadi kita itu menyikapinya adalah kita tetap menjaga informasi yang baik, kita tetap fokus bantu korban, yang kita tetap fokus untuk punya tanggung jawab, kita tetap bersatu ya, kuat, tetap solid ya, untuk menyikapi berbagai hal ya, tanpa kita harus mendengarkan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita tetap solid untuk menyikapi segala hal ya, walaupun ada isu, mudah-mudahan kita bisa menepisnya dan kita tetap fokus untuk menghadapi atau memberikan solusi atas bencana-bencana yang terjadi saat ini. Dan mudah-mudahan para pemimpin kita juga melakukan hal yang sama bagaimana yang saya sampaikan pada saat. Terima kasih. Wallahualam.
0: Ya, tadi pertanyaan kedua dari Pak Nano ya, Ustaz ya, silakan.
2: Ya betul. Baik. Terima kasih Pak Nano ya. Kalau yang sering kali terulang itu atau berulang kali terjadinya bencana atau musibah, apakah juga tetap takdir? Ya tetap takdir. Tetap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tentunya seperti hal yang tadi saya sampaikan bahwa setiap kita sebagai seorang muslim kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lantas berserah diri tanpa melakukan aksi. walaupun ini sebenarnya musibah yang berulang kali ini terjadi, maka tentunya kita diberikan oleh Allah hikmah-hikmah apa untuk menyiapkan, ada mitigasi ya, menyiapkan berbagai hal sebelum terjadi kembali musibah yang sama. Nah, kan kita kan belajar dari situ ya, bahwa kalau sudah kita tahu oh musibah ini akan datang lagi, tentunya kita ada persiapan-persiapan. Nah, persiapan apa? Kalau misalnya kebakaran hutan ini kering, nah maka siapkan kanal-kanal atau parit-parit yang mungkin nanti pada saat terjadi hujan tidak lagi banjir. Nah, daerah-daerah resapan disiapkan. Kesempatan kita pada saat ini terjadi kekeringan dan tidak ada hujan, maka siap kita adalah kita siapkan. Kalau memang itu nanti hawa dari banjir, kan banyak resapan-resapan yang bisa kita siapkan, parit-parit yang buntu, nah sampah-sampah yang kering dan kotor itu bisa kita segera angkut, kita bersihkan, kita gotong royong kerja bakti. Itu ini momentum yang kesempatan buat kita. Jadi kalau memang bencana itu terjadi berulang kali, pertama memang itu tetap jadi target Allah, tapi kita sebagai seorang muslim tetap ada ikhtiarnya ya, tidak lantas tawakal begitu saja. Jadi kita tetap melakukan hal-hal yang sebagai bentuk aksi nyata kita, misalnya kalau misalnya itu banjir, kita tempat-tempat parit yang buntu-buntu itu kita bersihkan. Apalagi kalau misalnya itu tempat yang sangat riskan terjadi banjir. Nah, kalau di tempat yang lain, jadi kayak seperti saat ini ada asap dan sebagainya, jarak pandangnya berarti kita kurangi untuk keluar rumah. Ya, kalau bisa di rumah saja. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya kita berikhtiarnya apa, pakai masker. Ya, tidak jalannya tidak dengan kecepatan tinggi. Kita menyalakan lampunya untuk menjadi tanda. Nah, ini juga bentuk-bentuk yang harus kita lakukan. Jadi kalau bencana itu berulang kali terjadi, jangan sampai kita juga berhenti terhadap, akhirnya kita tidak peduli. Padahal kita harusnya pada saat bencana ini berulang, maka yang sampai kebetulan kita juga berkurang. Jadi kalau misalnya tetap terjadi bencana, kita sudah mitigasi ya, kita tetap peduli ya, sikap kita tetap berusaha, berikhtiar. Jadi kita lebih mawas diri, lebih siap. Pada saat nanti terjadi lagi, kita udah tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa? Kalau berulang kali kan berarti sudah ada pengalaman untuk kita menghindari. Wallahualam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz, demikian Pak Nado dan Pak Ahmad Irwan jawaban narasumber kami. Setelah yang berikut ini kami kembali undang Anda. Tadi mohon maaf untuk pendengar yang bergabung sudah memasuki sesi menjawab. Kami akan undang Anda kembali, silakan setelah yang berikut ini.

0: orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada siang hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuki sesi kedua. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan kembali kami undang 0541 736 5667 4 3 4 9 5, di WhatsApp kami 0811 554 4976. Juga silakan untuk yang akan bertanya di kolom live chat aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Samarinda. Tadi di awal sudah diuraikan oleh Ustaz Rahmat bagaimana sebetulnya sikap dan tindakan seorang muslim dalam menyikapi bencana yang terjadi. Mungkin saja belakangan ini kita sering melihat ya, hujatan-hujatan tak berarti. Artinya memang sebaiknya diiringi dengan tindakan atau aksi nyata bagaimana ketika kita mendapatkan bencana. Silakan 0541 736 5667 4 3 4 9 5, di WhatsApp kami 0811 554 4 9 7 6. Baik, Ustadz, sambil menantikan pendengar yang akan bergabung bertanya di pagi ini, kita seringkali juga mendengar ya Ustadz ya, bahwa bencana yang terjadi mendera suatu wilayah ini biasanya dikaitkan dengan hukuman Allah nih Ustadz. Bagaimana kita menyikapi tanggapan seperti ini? Apakah memang benar bahwa bencana-bencana terjadi ini akibat perbuatan kita dan Allah memberikan hukumannya kepada kita?
2: Baik. Bencana yang terjadi ini apakah bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Nah, ini ya. Bagaimana kita harusnya menyikapi dan memahaminya ya. Jadi ketika bencana terjadi ya, yang sampai ada kalimat-kalimat yang seperti ini sebenarnya. Artinya mungkin juga berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah harusnya kita dapatkan ya, bukan lantas kita menjadikan itu bentuk hak hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hati-hati ketika menyatakan bahwa bencana menimpa seseorang itu suatu daerah pasti merupakan hukuman Allah. Ya, kita tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala atas sebuah peristiwa atau kejadian. Terlebih ketika bencana berulang kali terjadi ya, muncullah pertanyaan apakah ini hukuman Allah? Apakah ini ujian keimanan atau akibat kelalaian kita? Nah, kita sama-sama pahami. Jelas bahwa dalam Al-Qur'an itu disampaikan dengan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydinas. Ya, nampak kerusakan di lautan dan di lautan itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Di situ Allah mengingatkan bahwa kita itu, Allah itu ingin ya, merasakan kepada kita sebagian dari akibat perbuatan kita agar mereka kembali kepada jalannya yang benar. Di surah Al-Rum ini jelas ya, kerusakan itu berkaitan dengan sikap dan perbuatan kita ya. Kerusakan lingkungan itu kan karena kita juga ya, pengelolaan sumber daya yang buruk, pengabaian terhadap keselamatan juga menjadi salah satu dan risiko terjadinya hal-hal ya, musibah ini. Nah, lantas apa kaitannya dengan ayat ini? Ayat ini ingin menyampaikan bahwa setiap terjadi bencana ya, setiap korban bencana itu bukan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu adalah bagian dari kita yang berbuat semau kita. Ya, kita tidak bisa lantas menyatakan itu dengan Allah karena ini adalah imbas dari perbuatan kita sendiri, bukan karena hukuman Allah ya. Bukan juga karena azabnya, bahwasannya musibah itu adalah bukan hukuman yang bukan juga azab, tapi itu adalah ujian keimanan ya. Itu adalah ujian keimanan, dan terjadinya musibah juga adalah menjadi pengingat buat kita semua, dan Allah memberikan kesempatan kita itu untuk apa? Untuk bertobat ya, atas segala yang terjadi. Karena yang terjadi itu Allah yang Maha Rahman Rahim itu tidak juga menginginkan, tetapi akibat ulah kita, akibat sebagian ulah manusia, maka itu terjadi. Nah, kita sebagai seorang muslim menjadikannya sebagai apa? Sebagai ujian keimanan sebagai pengingat ya, kesempatan kita untuk bertobat ya. Dan kalaupun itu terjadi sebagai bagian dari beberapa daerah itu adalah azab, itu bagi kaum tertentu mungkin jadi bisa iya ya. Dan seperti halnya kaumnya Nabi Nuh dan kaum Nabi Lut ya, menerima hukuman Allah karena durhaka. Nah, pertanyaannya kan kembali ke kita ya. Maka kalau misalnya ada satu wilayah mengalami hal ini, kembali kepada kita, apakah memang kita ini sudah berbuat yang benar ya, atau kita menjaga lingkungan dengan baik. Kalau misalnya itu terjadi dan kita sudah melakukan upaya dengan baik juga, maka anggaplah itu sebagai ujian keimanan. Ya, itu pengingat kita gitu. Jadi bukan sebuah adab. Nah, kalaupun misalnya terjadi sebaliknya, memang kita semua mau kita mengelola lingkungan, merusaknya sebagainya, nah maka bisa jadi itu adalah azab yang Allah berikan kepada kita. Allah
1: Alhamdulillah. Baik, Ustaz, terima kasih. Ada pendengar lagi yang bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Jumairi, terima kasih Bapak sudah menanti. Silakan Pak.
3: Iya, ini mungkin saya di luar tema. Namanya kalau sholat Jumat, saya menemukan ada satu yang saya berbeda. Ya mungkin ini karena saya yang nggak anu lah, baru mengetahui gitu kan. Jadi setelah khotbah kan biasanya orang muadzin itu kan langsung qomat. Ini tapi ada suatu, mungkin saya hanya baru menemukan di sini ya. Ada satu daerah yang di masjidnya itu setelah khatib selesai khotbah dia bersalawat dulu. Nah itu ini dulu. Nah, tidak langsung qomat. Jadi makmumnya ini sudah berdiri semua. Padahal kan yang biasa itu kan harusnya langsung qomat. Nah, jadi makmum langsung berdiri. Ini enggak, salawat dulu ke sana ke sini baru dia qomat. Nah, ini mohon pencerahan Pak Ustaz. Maaf saya baru ketemu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumairi sudah menyampaikan pertanyaan. Masih ada waktu untuk satu penanya. Silakan 0541 7365 66 743 4995, di WhatsApp kami 0811 554 4976. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan di kanal YouTube Ustadz. Baik, ada pertanyaan di kolom live chat dari ini Ibu Nurul Qamariyah ya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim melihat kezoliman yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita menzolimi kita? Apa hanya cukup dengan mendoakan saja? Baik, satu dari line telepon dan satu dari live chat di kanal YouTube. Silakan Ustaz.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan sholat Jumat nih ya.
1: Betul Ustaz, tadi dari Pak Jumairi, silakan.
2: Iya. Jadi memang benar Pak Jumairi ya, kalau yang selama kita melaksanakan sholat Jumat itu tidak mengubah rukun ya, atau tidak ada yang terkurang rukunnya, sebenarnya tidak ada masalah ya. Kalaupun memang ada yang setelah khotib turun dari mimbar ada yang berselawat ya, mungkin hanya sebagai bentuk kebiasaan di tempat tertentu ya, tapi tidak mengurangi atau tidak menyebabkan batalnya kita melaksanakan rukun dari sholat Jumat. Jadi itu tidak masalah. Memang ada sebagian yang lupakan, kan kita juga sama-sama tahu ya, sebagian juga di kita yang mengikuti sholat Jumat kan ada yang azannya satu kali, ada yang dua kali ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah selama posisi kita ini dalam hal rukun dari sholat Jumat kita itu tidak ada yang hilang ya, atau tidak

yang berjumlah ini juga sama. Ini baru saya dengar nih bahwa setelah sholat Jumat khotib dari mimbar untuk pelawat ini juga saya belum pernah temui, tapi dan juga baru dengar. Tapi kalaupun misalnya ada, yang pasti pesawat kepada Nabi Muhammad itu amalan yang mulia. Ya. Melakukannya setelah khotbah Jumat itu pada dasarnya diperbolehkan saja.

0: Ustadz, silakan.
1: Ya, bagaimana nih menyikapi sikap kita ya terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang pertama mungkin yang kita coba sikapi yang pertama sebagai seorang muslim itu Islam ini kan mengajarkan agar kita memang tidak boleh menerima yang namanya kezaliman, tetapi juga tidak diminta untuk kita tetap melakukan kewaspadaan, menyampaikan kebenaran, menjaga keadilan, memilih cara yang bijak itu menjadi sikap-sikap kita. Yang pasti yang pertama yang harus kita lakukan pertama, kalau memang zalim pemimpinnya, kita tidak wajib mentaati. Apalagi itu untuk hal-hal yang berbau kemaksiatan. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang makruf. Dia bikinnya artinya seorang muslim tidak boleh mengikuti perintah pemimpin apabila perintah tersebut jelas bertentangan dengan Islam, dengan ajaran Allah, misalnya meminta

0: tujuan kita apa? Pendampingan pelindung. Ya, mungkin ini beberapa apa sikap ya yang bisa kita lakukan. Tapi kita menyampaikan ini dengan adat-adat kita ya sebagai seorang muslim. Ya, jadi kalau memang kita bisa menyampaikan dengan fakta, ya, tapi kita tetap menjaga adat kita dalam hal kita mengkritisi kalau memang pemimpin itu zalim. Dan kita bisa membuktikan itu dengan melalui cara-cara yang dibenarkan secara hukum yang berlaku di negara kita. Mungkin seperti itu, Allah bisa.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Kita juga sudah memasuki sesi akhir. Mohon berkenan Ustaz di sesi akhir menutup dengan doa, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Nabi Muhammad SAW. Nama lahadimnya wa'alaikulina tansolehah. Al-Fatihah.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas
1: 103,3 FM RRI Sendawa.
2: RRI Sendawa, sekali di udara, tetap di udara.
3: Selamat pagi saudara pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Saya ditemani pendengar di pagi ini. Pendengar, baru saja kami hadirkan program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda, Dialog Agama Islam. Dapat Anda ikuti kembali di lain waktu, di esok hari, setiap hari, ya, setiap pukul 5:30. Baik pendengar, saat ini akan kami hadirkan program siar kami berikutnya memasuki pukul 6:30. Sendawar pagi ini, sesi pertama dengan informasi catatan-catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Bersama saya di, kami ucapkan selamat pagi pendengar dan semangat pagi.
0: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

Selamat pagi dan semangat pagi hari Senin ya, di tanggal 12 Oktober di pagi ini. Saidi menemani pendengar di program Sendawar pagi ini, sesi pertama dengan informasi-informasi, catatan-catatan peristiwa-peristiwa penting di tanggal hari ini, 12 Oktober. Sebelumnya, bagaimana kabar Anda semua di pagi ini? Kami berharap semoga dalam keadaan sehat dan tak kurang sesuatu apa. Jangan lupa berkata untuk mengenakan masker ya, saat mau beraktivitas di luar ruangan. Dan tentunya dengan menjaga masker, kita mencoba berupaya untuk tetap menjaga kesehatan kita, karena kesehatan adalah hal yang paling-paling penting dan paling utama harus kita jaga, pendengar. Baik pendengar, di tanggal 12 Oktober ini ada beberapa catatan peristiwa yang terjadi atau peringatan-peringatan ya. Di antaranya adalah Hari Museum Nasional. Ya, Hari Museum Nasional diperingati setiap tanggal 12 Oktober oleh masyarakat di Indonesia, pendengar. Peringatan ini ditetapkan sebagai upaya untuk mengajak masyarakat menjaga dan melestarikan warisan budaya yang ada dalam koleksi museum. Tahu kapan enggak, di Sendawar Kutai Barat sendiri ada museum, yaitu Museum Etnografi Sendawar. Di sana banyak benda-benda bersejarah ya, dan tentunya bisa menambah wawasan serta pengetahuan. Melansir dari laman resmi Universitas Muhammadiyah di Jakarta, pendengar, Hari Museum Nasional juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan nilai budaya dan sejarah yang tersimpan dalam museum. Selain itu, Hari Museum ini juga dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat tentang peran penting museum dalam bidang pendidikan dan penyebaran serta pengetahuan, pendengar. Dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat, diharapkan minat dan kunjungan ke museum juga ikut meningkat. Hal ini akan mendukung pelestarian dan pengembangan koleksi museum secara berkelanjutan. Pemilihan tanggal 12 Oktober sendiri sebagai Hari Museum Nasional didasarkan pada momen penting dalam sejarah permuseuman Indonesia, pendengar. Tanggal ini merujuk pada musyawarah museum se-Indonesia yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1962 di Jogja. Pertemuan ini dihadiri oleh 40 peserta yang terdiri dari pemimpin, tokoh museum, pemerhati, dan pecinta museum, dan menghasilkan 10 resolusi sebagai acuan kerja pemerintah dalam pengembangan museum di Indonesia.

berbicara tentang khatulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis khatulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis khatulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Khatulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur khatulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik khatulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Khatulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Khatulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis khatulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat.

Muhammad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah MH Thamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Thamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Thamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati.

0: tapi lihat nanti.
1: Masih di Sendawar pagi ini, sesi pertama dengan informasi catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 12 Oktober ya. Pagi ini saya ini masih semangat menemani pendengar ya, sembari Anda mungkin beraktivitas atau menyiapkan segala sesuatunya untuk beraktivitas ya. Kami coba berbagi informasi lagi pendengar. Di tanggal hari ini 12 Oktober 2026 ternyata diperingati juga sebagai HUT Jawa Timur. Tanggal 12 Oktober juga diperingati sebagai hari ulang tahun atau HUT Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2026 ini ya, jatuh di tanggal 12 Oktober hari Senin ya. Jawa Timur genap berusia 81 tahun ya di tahun 2026 ini mendengar, sejak berdiri pada tahun 1945. Dilansir dari laman resmi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan 2 Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Penetapan hari jadi Jawa Timur didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2007 menetapkan tanggal 12 Oktober tahun 1945 sebagai hari jadi resmi Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini merupakan satu dari 8 provinsi yang dibentuk di awal kemerdekaan Indonesia dengan gubernur pertamanya yaitu RMTA Soeharjo Mangunkusumo.

Tahukah pendengar gambar wanita dalam uang pecahan 1000 rupiah? Ia adalah Cut Nyak Mutia, lahir di Keurote, Pirang, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cut Nyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

Masih dikutip dari Detik Sulsel, mendengar informasi mengenai catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 12 Oktober di Sendawar Bagini sesi pertama. Kali ini informasi tentang Hari Kesadaran Penguin Afrika Internasional. Pendengar, Hari Kesadaran Penguin Afrika Internasional diperingati setiap Sabtu kedua di bulan Oktober. Pada tahun 2026 ini, peringatan ini jatuh pada hari Senin ya, 12 Oktober 2026. Mungkin ini menjadi pertanyaan publik ya, kenapa penguin ini begitu penting ya? Jelas pendengar, karena kita bisa membayangkan penguin hidup di tempat dengan cuaca sedingin es atau bersalju. Namun penguin Afrika justru hidup di iklim yang hangat, bahkan ada yang hidup di garis khatulistiwa seperti penguin Galapagos. Disadur dari situs National Today, penguin Afrika merupakan spesies penguin. Ya, spesies penguin yang hidup di benua Afrika yang mengalami penurunan jumlah drastis dalam seabad terakhir, mendengar. Karena itu, Hari Kesadaran Penguin Afrika Internasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan nasib para penguin Afrika yang kian memprihatinkan, mendengar. Berikutnya mendengar, Hari Musik Universal. Hari Musik Universal diperingati setiap Sabtu kedua di bulan Oktober, mendengar. Dan tahun ini jatuh pada hari Senin 12 Oktober ya, di hari Senin. Dan peringatan ini dirayakan sebagai momen untuk menikmati perjalanan indah musik yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, mendengar. Menukil dari laman National Today, musik adalah bahasa universal, mendengar, yang mampu mengekspresikan emosi, gagasan, dan opini serta menjadi elemen penting dalam setiap budaya di seluruh dunia. Musik juga dapat membuat hidup lebih bermakna dengan menyatukan manusia tanpa memandang perbedaan budaya, agama, atau status sosial. Salah satu bentuk musik paling awal adalah instrumen berbasis drum dan perkusi dari batu dan tongkat. Pada tahun 4000 sebelum Masehi, bangsa Mesir menciptakan harpa dan seruling, dan kemudian trompet ditemukan di Denmark sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Perkembangan musik terus berlanjut dengan munculnya teori musik Aristoteles di Yunani dan revolusi musik pada masa Renaissance. Nah, sejak saat itu mendengar musik hadir

di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertunjukan amatir, paduan suara gereja, hingga hiburan santai bersama teman. Itulah pendengar, beberapa catatan-catatan peristiwa bersejarah dikutip dari Detik Sulsel untuk peristiwa yang terjadi di tanggal hari ini 12 Oktober. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita di pagi ini. Saya ini masih semangat menemani pendengar di pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk sendawar pagi ini sesi pertama kami sudahi. Dan memasuki pukul 7 kami akan hadirkan warta berita pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, kanal informasi, pendidikan, dan hiburan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita Pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 12 Oktober 2026.
2: Bagaimanapun potensi ataupun kemanfaatan dari OMC itu sangat kami butuhkan. Mudah-mudahan untuk tetap dilaksanakan OMC ini.

0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Kekeringan dan karhutlah masih mengancam sejumlah wilayah Samarinda. BPBD meminta operasi modifikasi cuaca kembali dilaksanakan untuk membantu mengatasi kekeringan dan kebakaran lahan. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda meminta operasi modifikasi cuaca kembali dilaksanakan untuk membantu mengatasi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Permintaan ini disampaikan karena sejumlah wilayah masih mengalami hari tanpa hujan dalam durasi panjang. Kecamatan Sambutan dan Palaran menjadi perhatian karena frekuensi kebakaran lahan di kedua wilayah tersebut cukup tinggi. Kondisi lahan yang kering juga menyulitkan petugas melakukan pemadaman, sementara musim hujan diperkirakan baru mulai pada akhir Oktober hingga awal November 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan, operasi modifikasi cuaca sangat dibutuhkan untuk membantu penanganan kekeringan.
2: Nah, kemarin kita sempat OMC ya Mas ya, tapi kan memang pembentukan awannya di Samarinda juga sangat kecil. Ya, tapi alhamdulillah masih ada hujan lah ya Samarinda, walaupun di daerah-daerah yang justru tingkat kebakaran lahannya kecil gitu. Bagaimanapun potensi ataupun kemanfaatan dari OMC itu sangat kami butuhkan. Mudah-mudahan untuk tetap dilaksanakan OMC. Kalau waterbombing ya saya kira tim daratnya Pak Sandi kami ini ya sudahlah, pokoknya serang terus biar sampai jam 4 subuh gitu ya.
1: Selain memicu kebakaran lahan, kemarau berkepanjangan juga berdampak terhadap ketersediaan air baku. Sejumlah instalasi pengelolaan air di wilayah hilir Samarinda terdampak intrusi air laut sehingga pemanfaatan air terbatas untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Sementara itu instalasi yang terdampak antara lain berada di Selili, Pulau Atas, Kahol, dan Bantuas. Di sektor pertanian, pemanfaatan air dari lubang bekas tambang atau void mulai membantu pengairan sawah. Namun dari sekitar 500 hektar sawah yang membutuhkan air, baru sekitar separuhnya yang dapat teraliri. BPBD Samarinda bersama pihak terkait juga telah mengidentifikasi sumber air alternatif untuk mengantisipasi dampak El Nino. Sumber air tersebut dimanfaatkan setelah melalui pemeriksaan kualitas oleh Dinas Lingkungan Hidup. Di sisi lain, BPBD Samarinda juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana saat musim hujan tiba, termasuk banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. RRI Samarinda, Nisor Pula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kembali menyalurkan bantuan pangan berupa 20.670 kg beras kepada 1.378 kepala keluarga di Kecamatan Long Apari. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di wilayah yang menghadapi keterbatasan pasokan pangan. Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mahakam Ulu, Agustinus Tugu Santoso, menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Langkah ini menjadi penting mengingat wilayah perbatasan masih menghadapi tantangan distribusi akibat keterbatasan akses transportasi serta kondisi kemarau berkepanjangan. Beras bantuan dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur diangkut melalui jalur darat dari Ujoh Bilang menuju Kampung Tiong Ohang. Distribusi melalui jalur tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman Mahulu. Pemkab Mahulu meluncurkan program Dana RT dan Dasa Wisma di Long Apari untuk meningkatkan pembangunan tingkat masyarakat. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu resmi meluncurkan program Rukun Tetangga dan Dasa Wisma Kecamatan Long Apari di Balai Adat Kampung Tiong Ohang. Program ini menjadi langkah pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan keluarga, mendorong pembangunan di tingkat RT, serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menekankan pentingnya pengelolaan dana program sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga pelaksanaannya memberikan manfaat nyata bagi warga. Peluncuran program tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah periode 2025-2029. Pelaksanaan dilakukan melalui skema bantuan keuangan khusus atau BKK kepada pemerintah kampung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
4: Atas nama pemerintah Kabupaten Mahakam, saya menyambut baik atas launching program Rukun Tetangga dan Dasa Wisma, saya ingin menegaskan bahwa program ini kita tempatkan sebagai bagian penting dari upaya memperkuat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dari tingkat paling dekat dengan keluarga. RT memahami persoalan lingkungan, sedangkan Dasa Wisma berada lebih dekat dengan kehidupan keluarga.
3: Program unggulan ini mencakup penambahan dana RT sebesar 200 juta hingga 300 juta per RT setiap tahun. Selain itu, pemerintah daerah juga menghadirkan program ketahanan keluarga melalui Dasa Wisma dengan alokasi anggaran bantuan sebesar 5 hingga 10 juta rupiah per kelompok Dasa Wisma setiap tahun. Melalui program tersebut, Pemkab Mahulu berharap peran RT dan Dasa Wisma semakin optimal dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat. Penguatan kedua unsur itu diharapkan mampu meningkatkan ketahanan keluarga, mendorong kemandirian ekonomi, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Long Apari. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: DPRD Kota Samarinda meminta dinas terkait menata aktivitas UMKM di kawasan ruang publik. Langkah ini diperlukan agar kegiatan ekonomi pedagang tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Samarinda meminta dinas terkait untuk menertibkan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kawasan ruang publik, khususnya di lokasi yang digunakan masyarakat untuk berolahraga dan beraktivitas bersama. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan, meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang publik turut menarik kehadiran pedagang. Karena itu, diperlukan penataan agar aktivitas jual-beli tidak mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum. Helmi menyebut penataan tersebut harus diperhatikan kepentingan pedagang yang mencari penghasilan, sekaligus menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, termasuk warga yang menggunakan jalur jogging pada pagi dan sore hari.
6: Ya, makanya saya bilang tadi, nanti tinggal dinas terkait aja untuk menertibkan. Tentu kan dengan adanya di mana banyak kegiatan yang menyangkut apa berkumpulnya masyarakat umum, tentu UKM juga akan hadir. Nah, tinggal nanti perlu dari dinas terkait untuk menertibkan supaya ya sama-sama mereka juga cari makan aman, yang datang sana juga aman. Kalau kita sifatnya kan menunggu aspirasi dari masyarakat aja. Kalau memang ada aspirasi dari masyarakat, ya kita akan tindak lanjuti.
5: Helmi menambahkan dinas terkait perlu mengatur lokasi perjualan dan melakukan pengawasan agar pemanfaatan ruang publik tetap sesuai peruntukannya. Melalui penataan yang tepat, pemerintah Kota Samarinda dapat menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha pedagang dan kenyamanan masyarakat. DPRD Kota Samarinda berharap penertiban dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga ruang publik tetap tertib dan nyaman tanpa mengabaikan kegiatan ekonomi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. TNI perkuat pertahanan di Kaltim, kearifan lokal dan ekonomi masyarakat tetap menjadi pertimbangan dalam pengembangan satuan baru mendukung pembangunan IKN. Kita simak laporannya.
7: Pengembangan Satuan Tentara Nasional Indonesia di Kalimantan Timur tak sekadar memperkuat pertahanan, tetapi juga diharapkan menggerakkan ekonomi dan menjaga kearifan lokal masyarakat di tengah pembangunan strategis nasional. Penguatan pertahanan di Kalimantan Timur seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara tak boleh mengabaikan kehidupan masyarakat lokal. Hal itu disampaikan Komandan Korem 091 Aji Sunanata Kusuma, Brigadir Jenderal TNI Anggara Sitompul kepada RRI. Jenderal Bintang 1 itu menegaskan, pengembangan Satuan TNI harus memiliki kajian matang dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kearifan lokal masyarakat. Anggara menjelaskan, pembentukan satuan baru tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan survei, analisis, dan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan agar kehadiran satuan pertahanan dapat diterima sekaligus memberikan manfaat bagi wilayah sekitarnya. Menurut Brigjen TNI Anggar Sitompul, luasan wilayah Kalimantan Timur memerlukan pengembangan kekuatan pertahanan yang terencana. Namun aspek keamanan bukan satu-satunya pertimbangan, karena kehadiran satuan baru juga berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi dan membuka peluang bagi masyarakat setempat. Selain dampak ekonomi, menurut Anggar Sitompul, interaksi antara personel TNI dan masyarakat dari berbagai latar belakang juga dinilai dapat memperluas wawasan serta memperkuat hubungan sosial dan budaya. Karenanya, komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengembangan satuan.
8: Pengembangan satuan dalam konteks pertahanan itu selalu memperhatikan kearifan lokal, ya toh. Tidak serta merta kita bagaimana mengembangkan satuan itu tiba-tiba saja. Iya. Tentu melalui tahapan survei, tahapan analisa, kemudian juga sosialisasi kepada masyarakat. Iya. Sehingga ketika sudah datang dan dibangun, rata-rata kalau di Kalimantan ini sangat responnya sangat positif. Karena memang wilayah kita ini kan sangat luas, iya, sangat luas, dan juga keberadaan-keberadaan pengembangan ini juga mendatangkan sisi-sisi yang positif. Katakanlah misalnya dari segi ekonomi, pasti ketika dibuka satuan baru di situ, ekonomi di sana pasti akan meningkat. Kemudian dari segi budaya juga, saya yakin dengan semakin banyak orang yang sifatnya tidak lokal lagi, dia pasti wawasannya akan berkembang.
7: Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma, Brigadir Jenderal TNI Anggara Sitompul menambahkan, penguatan pertahanan dan pembangunan daerah dapat berjalan beriringan, sehingga kebutuhan menjaga kedaulatan negara tetap terpenuhi tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat lokal di Kalimantan Timur. RRI, Rizky Multata melaporkan.
0: Sebanyak 280 siswa SMA Negeri 6 Samarinda belajar langsung mengenal kekayaan flora dan fauna hutan Kalimantan melalui kegiatan outing class di Bukit Bangkirai, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Sebanyak 280 siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Samarinda mengikuti kegiatan outing class di kawasan wisata alam Bukit Bangkirai, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran kontekstual sekaligus menumbuhkan kepedulian siswa terhadap kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Kegiatan pembelajaran di luar kelas tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan hutan, mengamati berbagai jenis tumbuhan dan satwa, serta memahami pentingnya menjaga ekosistem alam. Melalui pengalaman tersebut, siswa diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teori, tapi juga mampu menghubungkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Kepala SMA Negeri 6 Samarinda, Jarnudi Umar, mengatakan, kegiatan studi wisata edukatif ini dirancang agar siswa dapat belajar langsung dari alam sebagai sumber pembelajaran. Menurutnya pengalaman tersebut penting untuk membangun pemahaman sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan.
10: Kita ketahui bersama bahwa hutan Kalimantan nyaris punah. Oleh karena itu, kita berharap anak didik kita, mereka termasuk generasi-generasi yang mencintai hutan. Nah, kemudian nanti mereka akan berusaha untuk bisa melestarikan hutan yang ada di Kalimantan Timur, termasuk menjaga hutan yang masih ada. Salah satunya adalah di Bukit Bangkirai ini.
9: Ya. Oke. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kecintaan siswa terhadap hutan, khususnya hutan Kalimantan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati. Sebagai generasi muda yang tumbuh di Kalimantan, siswa dinilai perlu memahami pentingnya menjaga keberadaan hutan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 6 Samarinda, Rosalianti, menjelaskan kegiatan yang melibatkan 280 siswa kelas 10 dari 8 rombongan belajar dengan dukungan 45 guru, pendamping, dan tenaga kependidikan merupakan bagian dari proyek lintas mata pelajaran yang mengintegrasikan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK, biologi, geografi, serta muatan lokal mengenai sumber daya alam khas Kalimantan Timur. Melalui pendekatan tersebut, siswa dapat mempelajari lingkungan dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan.
11: Kami mau memberikan pengalaman belajar kepada anak-anak didik kami dengan yang pasti adalah pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Alhamdulillah anak-anak ketika diajak belajar langsung ke sumber belajar seperti ini, di alam seperti ini, mereka merasakan bergembira dengan belajar. Kemudian tentu saja kami juga menginginkan pembelajaran ini bermakna, kami akan berusaha nanti memberikan pembelajaran-pembelajaran yang lainnya gitu ya, dengan tema-tema yang lainnya.
9: Pengalaman belajar langsung di alam juga memberikan kesan tersendiri bagi para siswa. Salah satunya Asiatul Israiliyah, siswa kelas 10 yang mengaku memperoleh pengalaman baru dalam mengenal keanekaragaman hayati.
12: Jujur ini nambah pengalaman banget, karena kan jarang, untuk anak zaman sekarang jarang banget kayak pergi ke alam seperti ini, mungkin lebih ke kota-kota yang ramai modern-modern sekarang kayak gitu. Nah, jadi saya sendiri senang banget karena bisa mengenal flora dan fauna yang ada di sini lagi.
9: Melalui kegiatan outing kelas ini, SMA Negeri 6 Samarinda berharap pembelajaran tidak hanya menambah pengetahuan siswa, tetapi juga membentuk generasi muda yang mencintai alam dan berperan aktif menjaga kelestarian hutan Kalimantan. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, melalui agenda pertemuan CDMSE Kalimantan Timur, PB Porprov Kabupaten Paser memastikan persiapan termasuk venue sudah hampir siap 100%. Kita simak laporan selengkapnya.
13: PB Porprov Kalimantan Timur ke-8 Kabupaten Paser sebagai tuan rumah menggelar agenda CDM pada Jumat 9 Oktober 2026 kemarin di Pendopo Lobepekat, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam agenda tersebut dihadiri Bupati Paser Fahmi Fadli sebagai Ketua PB Porprov Paser beserta jajarannya, Dispora Kalimantan Timur, unsur pimpinan KONI Kaltim, tim pengawas dan pengarah PB Porprov, tim keabsahan, Dewan Hakim, perwakilan KONI Kabupaten Kota, Dispora Par se-Kalimantan Timur, dan 64 technical delegate Pengprov Cabor. Agenda ini digelar dalam rangka memperkuat koordinasi kesiapan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah penyelenggara Porprov Kaltim kepada seluruh perwakilan kontingen serta peserta yang hadir pada kegiatan CDM tersebut. Ketua Harian PB Porprov Paser Katsul Wijaya menerangkan, secara umum pertemuan ini utamanya membahas persiapan venue-venue pertandingan, baik yang bangunan baru maupun bangunan yang dalam tahap rehabilitasi. Ia mengatakan bahwa dalam kegiatan itu, Bupati Paser dengan lantang bahwa Paser siap menyelenggarakan Porprov diiringi dengan venue yang sudah hampir rampung hingga akhir Oktober ini.
14: Tadi sudah disampaikan Pak Bupati untuk venue, insya Allah yang dilaksanakan di Kabupaten Paser itu bisa dilaksanakan sampai waktunya nanti. Karena ada beberapa venue yang dilaksanakan di luar daerah, nah tapi itu ditangani oleh teman-teman Dispora Provinsi. Nah namun juga kalau yang di luar daerah, informasi di beberapa kabupaten kota sebagai tempat pelaksanaan Porprov ini untuk venue-nya siap semua. Nah, makanya karena keterbatasan kita, karena ada venue yang sifatnya bangunan dan ada yang sifatnya alam. Nah itu ada di luar daerah dan kita tidak miliki. Tapi cabang-cabang yang dipertandingkan di Paser, insya Allah akan sampai waktunya bisa dimanfaatkan sebagai tempat pertandingan.
13: Lebih lanjut, Katsul menerangkan secara keseluruhan venue di Paser sudah siap menyelenggarakan perhelatan Akbar Multi-Event 4 tahunan ini sudah mendekati 100%. Hal ini dapat dipastikan jika melihat progres pembangunan yang ada. Meski terdapat beberapa venue seperti lapangan softball yang masih berjalan setengahnya, namun dapat dipastikan bisa selesai sebelum hari pertandingan di Porprov nanti.
14: Nah, informasi karena ini kegiatan tidak seluruhnya yang disampaikan sekitar 90%-an karena ada beberapa venue yang memang sudah selesai di tahun kemarin ya, karena kegiatannya juga ada renovasi, ada pembangunan baru, tapi yang khusus dilaksanakan di 2026 ini sekitar 90% ke atas secara keseluruhan. Nah, memang ada catatan tadi sudah disampaikan juga, hanya softball yang perlu dikejar karena waktu satu bulan ini, tapi Pak Bupati tadi sudah nyampaikan insya Allah ini bisa dimanfaatkan pada saatnya nanti. Nah, karena progresnya juga ini baru sekitar 50%, tapi venue tersebut tidak terlalu teknis terkait dengan strukturnya, bukan dalam bentuk bangunan besar, tapi hanya lapangan terbuka. Dengan waktu yang ada ini, insya Allah ya teman-teman sudah memberikan perhatian khusus, apalagi tadi ada arahan dari Bapak Bupati.
13: Selain venue, PB Porprov Paser juga sudah mempersiapkan tim medis yang selalu siaga di setiap venue pertandingan. Kemudian memberikan informasi-informasi kepada kontingen untuk tempat penginapan serta tempat-tempat makan yang ada di sekitar venue dan tempat menginap. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Hampir 100 pelajar dari berbagai daerah di Kalimantan Timur mengikuti turnamen catur sejati Chess Cup 1 Kota Samarinda. Kompetisi ini menjadi upaya mendorong pembinaan pecatur muda sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir strategis sejak usia sekolah. Berikut laporannya.
9: Turnamen sejati Chess Cup 1 berlangsung di Sejati Food Court Jalan Bayangkara Kota Samarinda dengan peserta dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Peserta tidak hanya berasal dari Samarinda, tapi juga dari Bontang, Sangatta, Penajam Pasir Utara, dan Tenggarong. Ketua panitia penyelenggara Trisiswati mengatakan turnamen ini bertujuan mengenalkan dan mengembangkan olahraga catur di kalangan pelajar. Menurutnya catur dapat membantu meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir visioner, serta keterampilan menyusun strategi yang bermanfaat bagi kegiatan akademik.
15: Harapannya itu kami punya niat baik ya, agar catur ini bisa lebih ke semua anak-anak, kalangan anak-anak, terutama di tingkat pelajar. Dan harapan kami itu catur itu bisa juga dimasukkan ke mungkin ekstrakurikuler ya di sekolah-sekolah. Karena apa? Catur ini membantu, sangat-sangat membantu banget untuk kegiatan akademik mereka. Jadi mereka itu mampu berpikir lebih konsentrasi, lebih berpikir visioner lah ya. Mereka juga memahami strategi. Nah, mereka juga lebih konsentrasi, terutama itu.
16: Terima kasih.
9: Dalam kompetisi ini, panitia membagi pertandingan menjadi 3 kategori, yakni SD, SMP, dan SMA, dengan penghargaan juara 1 hingga juara 10 pada setiap kategori. Panitia juga merancang Sejati Chess Cup sebagai turnamen piala bergilir yang direncanakan berlangsung setiap 3 bulan sekali. Sementara itu, perwakilan pengurus Percasi Kalimantan Timur yang juga Master Catur Nasional, MN Rizwan Fahroni, menilai potensi pecatur muda Kaltim cukup besar untuk bersaing di tingkat nasional. Namun, peningkatan prestasi perlu didukung pembinaan yang berkelanjutan dan lebih banyak kesempatan bertanding.
17: Untuk potensi sendiri, sebenarnya kita sudah mampu untuk bersaing di tingkat nasional ya. Hanya saja mungkin kita secara pribadi saya sendiri ini ya, masih kekurangan apa namanya, pembinaan. Lalu kita juga masih kekurangan di perlombaan, banyaknya perlombaan. Sama di Pulau Jawa gitu. Untuk pembinaan sendiri kita juga dari Percasi sudah membuka sekolah catur dari Kaltim sendiri, Percasi Kaltim sendiri.
9: Melalui Sejati Chess Cup 1, penyelenggara dan Percasi berharap kompetisi catur pelajar di Kalimantan Timur dapat berlangsung secara rutin, sehingga semakin banyak generasi muda yang berkembang dan mampu mengukir prestasi di tingkat nasional. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Sebagai langkah awal mengembangkan cabang olahraga baru di Bumi Dayataka, Pengurus Federasi Pickleball Indonesia Kabupaten Pasar menggelar pelatihan pelatih perdana di Provinsi Kalimantan Timur. Berikut laporan selengkapnya.
13: Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pengurus Cabang Indonesia Pickleball Federation atau IPF Kabupaten Pasir menggelar coaching klinik atau pelatihan pelatih bersertifikasi Kalimantan Timur yang digelar pada Jumat 9 hingga 10 Oktober 2026 kemarin di Gedung C, Lantai 1 Kantor Bapeda Pasir, Kecamatan Tanah Grogot. Pelatihan pelatih cabang olahraga pickleball di Pasir ini merupakan pelatihan yang pertama yang digelar di Bumi Hitam, di mana kegiatan ini turut diikuti sebanyak 26 peserta pelatih lokal, salah satunya dari Kabupaten Berau. Dengan mendatangkan 2 narasumber dari Pengprov IPF Kaltim, Ketua Pengcap IPF Pasir Muhammad Taufik berharap melalui pelatihan ini dapat mengembangkan pembinaan-pembinaan atlet di Bumi Dayataka. Menurutnya, pelatih yang kembali ke tempatnya masing-masing ini nantinya bisa memberikan program pelatihan dasar yang tepat untuk anak dari usia dini hingga tingkat SMP.
18: Jadi memang tujuan utama kita mengadakan pelatihan pelatih pickleball ini tentu saja untuk perkembangan grassroots olahraga pickleball di Kabupaten Pasir. Karena pickleball ini merupakan olahraga baru di Kabupaten Pasir, jadi saya pikir teknik dasar dan teknik melatihnya kan tentu berbeda. Jadi dengan adanya pelatihan ini, para peserta nantinya setelah pelatihan akan kembali ke klub maupun ke sekolah. Karena kan ada guru-guru olahraga, dia akan melatih grassroots, tingkat SD, tingkat SMP, ya usia-usia dini lah. Nah, dengan banyaknya nanti atlet-atlet usia dini yang dilatih oleh mereka, maka ketersediaan atlet cabang olahraga pickleball ini lebih banyak pilihannya. Dan kita pun bisa lebih mengembangkan olahraga ini lebih masif ke depannya.
13: Sebagai tuan rumah penyelenggara Porprov Kaltim edisi ke-8 di bawah nahkodanya, Taufik tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut, sehingga ada 4 pelatih lokal yang bakal turun membimbing atletnya sekaligus mengikuti pelatihan ini agar mendapatkan sertifikat yang dapat dikatakan layak menyandang sebagai pelatih daerah.
18: Untuk Porprov sendiri ini ada 4 orang pelatihnya yang ikut di dalam sini. Karena kebetulan pelatih Porprov kita juga belum mengantongi sertifikat pelatih karena olahraga baru kan. Ya, masih awam lah. Kita mencari mau kita ikutkan sertifikasi di luar. Kemarin kita dapat flyer 12 juta, 15 juta. Wah, ini mengirimkan, mending kita ngadakan di sini. Jumlah pesertanya bisa dari lokal dan lebih banyak.
19: Narasumber dari.
18: Iya, jadi kita dengan keterbatasan fiskal ini ya berpikir inovasi bagaimana mengembangkan SDM pelatih tapi dengan biaya yang lebih murah.
13: Selama 2 hari berjalan, hari pertama para peserta mendapatkan ilmu secara teori lebih dulu dalam mendalami perannya sebagai pelatih yang layak. Hari kedua, mereka mendapatkan pengalaman secara praktek serta teknik yang sesuai dengan regulasi pertandingan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Kekeringan dan karhutlah masih mengancam sejumlah wilayah Samarinda. BPBD meminta operasi modifikasi cuaca kembali dilaksanakan untuk membantu mengatasi kekeringan dan kebakaran lahan. Pemkab Mahulu meluncurkan program Dana RT dan Dasa Wisma di Long Apari untuk meningkatkan pembangunan tingkat masyarakat. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Ratih Hirawan, terima kasih dan selamat pagi.

kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat,

0: realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari,

0: kewarnanya, ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar RRI Sundawar, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sundawar di pagi ini, dan saya Edi masih menemani pendengar hingga nanti usai siaran di pagi ini pendengar. Edisi siaran hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026 pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia mendengarkan siaran kami di pagi ini pendengar. Sembari Anda mungkin sudah sibuk dengan aktivitas paginya, kami akan sampaikan beberapa informasi mengenai perakiran cuaca ke ruang dengan Anda, dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Baik pendengar, selamat pagi dan selamat mendengarkan.
3: RRI Sundawar dengan program siar berikut.

0: Pendengar Sendawara, pagi ini sesi kedua akan menginformasikan ke ruang dengar Anda perakiran cuaca dikutip dari BMKG Kalimantan Timur untuk beberapa hari ke depan, pendengar. Baik pendengar, untuk hari ini Senin 12 Oktober Long Iram diperkirakan udara kabur. Udara kabur juga akan melanda wilayah Melak, Barong Tongkok, Dame, Muara Lawah, Muara Pahu, Cempang, dan Bongan. Penyinggahan hari ini juga diperkirakan udara kabur. Demikian pula dengan Bentian Besar, Linggang Bigung, Nyuatan, Siluk Ngure, Mukmenar Bulan, udara kabur. Tering hari ini diperkirakan hujan ringan, pendengar. Sekolah Darat hari ini diperkirakan udara kabur. Hujan ringan hanya akan terjadi diperkirakan di wilayah Tering untuk hari ini, pendengar. Baik pendengar, perakiran cuaca selanjutnya untuk Selasa 13 Oktober Long Iram diperakirakan udara kabur. Demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, Dame, Muara Lawah, Muara Pahu, Cempang, Bongan, Penyinggahan, Bentian Besar, Linggang Bigung, udara kabur. Nyuatan di esok hari juga diperakirakan udara kabur. Demikian pula dengan Siluk Ngure, Mukmanur Bulan, udara kabur. Tering esok hari diperkirakan kembali akan hujan ringan, pendengar. Namun Sekolah Darat di esok hari diperkirakan udara kabur. Ya, pendengar, udara kabur masih mendominasi untuk cuaca di hari ini Senin 12 Oktober dan Selasa 13 Oktober. Bagaimana perakiran cuaca untuk Rabu 14 Oktober? Kami sampaikan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pendengar di Sendawar Begini sesi kedua Pro 1 RRI Sendawar.
1: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: lo kok bayar nyelonong bener itu kan lampu bohong
1: so ini apa lah so biasa ya macam jo
0: nah ijo una lawan arus bahaya tau gak aduh ini keadaan itu kan tikungan
1: so lah ya penting tay tertib
0: aduh mejo koi ulih nyetir kahe berarti ulih mengemudi kendaraan
1: maksud ke
0: iya karena nentek kendaraan di ala umum ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

Masih saya dimana-mana berdengar di Bagini Sendawar, Bagini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Baik pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Rabu 14 Oktober. Rabu 14 Oktober, Long Iram diperkirakan udara kabur, demikian pula dengan Melak dan Barong Tongkok pendengar. Hari Rabu, Dame juga diperkirakan udara kabur, demikian pula dengan Muara Lawa, Muara Pahu, Cempang, Bongan, Penyinggahan, Bentian Besar udara kabur. Linggang Bigung di hari Rabu juga diperkirakan udara kabur, demikian pula dengan Nyuatan, Siluk Murai, Muk Menar Bulan, Tering, dan Sekolak Darat diperkirakan udara kabur. Perkiraan udara kabur juga masih mendominasi untuk Kamis 15 Oktober pendengar. 15 Oktober, beberapa kecamatan di wilayah Kutai Barat didominasi perakiran cuaca udara kabur. Jumat di 16 Oktober pendengar, Long Iram diperkirakan cerah berawan, kemudian berawan hingga cerah berawan mendominasi perakiran cuaca di hari Jumat pendengar. Baik pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober, Selasa 13 Oktober, Rabu 14 Oktober, Kamis 15 Oktober. Semoga bermanfaat. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Batu panas.
1: Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
2: Pendengar RRI Sendawar, saya Edi masih menemani pendengar di pagi ini dalam program acara Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Baik pendengar, informasi berikutnya berkaitan dengan karhutlah pendengar. Pendengar, memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di lahan gambut Kalimantan bukan sekedar soal menghentikan kobaran api pendengar. Meskipun di permukaan api terlihat padam, bara dapat bertahan dan terus menjalar, membuat api sulit benar-benar ditaklukkan. Hal itu ditegaskan Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sekaligus Kepala Pusat Studi Bencana IPB University, Profesor Bambang Heru Suharjo pendengar. Menurutnya, api di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan ketika telah masuk ke lapisan gambut dan masih menyisakan material yang belum terbakar. Bara tersebut berpotensi kembali memicu kebakaran, terutama ketika hujan belum turun dan kondisi gambut tetap kering pendengar. Selain itu, Profesor Bambang juga menyebut tantangan utama tidak hanya berasal dari api, tetapi juga keterbatasan sumber daya pendukung. Ketersediaan air yang minim menjadi salah satu kendala karena muka air telah turun hingga kedalaman tertentu sehingga sulit dimanfaatkan untuk proses pemadaman. Penurunan muka air tersebut lanjutnya membuat gambut semakin kering dan sensitif terhadap kebakaran. Fenomena El Nino dan kekeringan juga dapat mempercepat proses pengeringan. Profesor juga menambahkan ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas pasukan pemadam, serta penguasaan pengetahuan dan keterampilan kebakaran turut menuntut aktivitas pengendalian. Di sisi lain, sistem peringatan dini dan deteksi dini yang belum optimal membuat potensi kebakaran terlambat diketahui. Karena itu, Profesor Bambang menilai penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk mendorong kepatuhan dan mencegah pembakaran yang berulang. Baik pendengar, sampai di sini saya dimenemani pendengar di Sendawar pagi ini sesi kedua. Kami cukupkan semoga informasi yang telah kami sampaikan bermanfaat. Tetaplah bersama kami pendengar untuk mendengarkan Warta Berita Sentral pukul 8 bersama Pro3 sesaat lagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat empat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang